Ya teman pro 2, masih di Spada. Sekarang dikata teman pro 2 nih ya. Jadi Aris nungguin apa yang lagi viral di kamu teman pro 2 di media sosialmu itu ya. Ada apa aja kira-kira yang bisa dibahas? Boleh komen-komen teman pro 2 ya. Anis, tunggu deh. Cerita FYP kamu apa di pagi hari ini ya?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Sekarang kalau dua, 74% orang Indonesia itu punya penyakit gusi. Nah, tapi sering dianggap cuma sakit gigi biasa. Padahal kesehatan gusi itu ternyata bisa berdampak ke kesehatan tubuh secara keseluruhan loh ya. Bahkan dikaitkan dengan risiko penyakit jantung. Kalau selama ini kamu tuh lebih fokus merawat gigi, mungkin sekarang saatnya ya mulai cek kondisi gusi kamu juga, teman Pro 2 ya. Jadi biar tahu nih tentang kesehatan gusi kalian dan juga pentingnya pencegahan sejak dini. Kalian bisa cek kesehatan gusi kamu ya di tempat yang inilah yang tepat ya, teman Pro 2 ya. Karena ternyata sakit apa namanya bukan cuma sakit biasa ya teman Pro 2 ya. Resikonya tuh bisa ke jantung juga begitu teman Pro 2. Gimana kalau kamu selama ini udah rajin cek gusi nggak atau cuma cek gigi aja? Jadi mulai sekarang ya udah yuk rajin-rajin teman Pro 2 untuk cek gusi dan gigi kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

Pro 2 ada yang lagi heboh. Jadi billboard toko pakaian di Jepang ini berubah jadi horor ya setelah terpapar cuaca panas secara terus menerus gitu ya. Jadi ada toko pakaian dan perlengkapan rumah tangga di Nagahama, Jepang mendadak menjadi daya tarik wisata setelah papan reklame bergambar bayi yang tersenyum ini berubah menyeramkan karena panas yang ekstrim teman Pro 2 ya. Nah, setelah musim panas yang sangat terik pada 2023 dan 2024, tinta di sekitar mata dan mulut bayi itu meleleh dan menyebar yang membuat wajahnya itu tampak seperti karakter film horor teman Pro 2. Jadi pemilik toko Masanao Itaya ini sempat ingin mengganti papan tersebut ya, tapi ternyata perhatian media dan media sosial itu justru menarik banyak pengunjung yang datang untuk melihat dan memotretnya. Jadi papan reklame yang rusak karena cuaca itu akhirnya berubah menjadi atraksi wisata yang tidak terduga loh teman Pro 2 ya. Oke, jadi karena awalnya tuh ya gambar bayi gitu loh ya. Eh, ternyata lama-lama jadi horor gitu teman Pro 2 karena yaitu gambarnya apa namanya tintanya tuh kan meluber. Akhirnya kayak gambar horor gitu loh ya, teman Pro 2 ya. Oke, gimana? Kalau kamu ini juga ada nggak di FYP media sosial kamu?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: 94,6 Radio Pro 2 FM, sebentar teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Masih bareng saya Santri Setiawan di Pro 2 Santai Siang. Dan sekarang Santri mau ngebahas lagi salah satu tips buat teman Pro 2 yang mau berhenti atau menghindari kecanduan game online, teman Pro 2 ya. Karena sekarang kan anak muda udah banyak yang tergiur nih sama game online untuk yang berbau judi-judi gitu, teman Pro 2 ya. Jadi yang mau menghindari atau mau berhenti, batasi waktu bermain dengan jadwal ketat. Cari hobi baru yang aktif ya. Contoh misalnya kalau hobi yang baru tapi aktif itu sepeda gitu loh, main voli atau seni, teman Pro, main futsal, ya semuanya olahraga lah. Aktif gitu, bahkan seni. Kalau misalnya kamu tak suka sama tari, ya bolehlah gabung tuh, teman Pro 2. Dan prioritaskan tanggung jawab utama. Ya, tapi yang tanda kutip yang harus kita digarisbawahi, hindari main game di kamar tidur. Itu. Serta komunikasikan dengan keluarga dan profesional jika perlu untuk dukungan lebih lanjut, teman Pro 2. Tapi kuncinya kalau menurut saya pribadi, membangun keseimbangan dan menemukan kegiatan alternatif yang lebih bermanfaat ya. Jadi itu teman Pro 2 untuk menghindari kecanduan game online. Tapi kalau strategis praktisnya, yang pertama atur waktu, prioritaskan tugas, cari hobi alternatif, ubah lingkungan ya. Juga kalau misalkan suka game ya, pilih game yang bijak, hindari pemicu, dan batasi pembelian dalam game. Karena pembelian item atau konten tambahan yang bisa meningkatkan ketergantungan teman Pro 2. Jadi itu ya, semoga bermanfaat.
1: This is Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.

0: mereka. Aku pilih kamu.
1: Sebelum kemana sama RRI Pro 2 FM semua teman terbaik kamu, teman Pro 2, lanjut lagi kita ke APK ya. Jadi yang topik pilihan pertama teman Pro 2, Bumi ini gak butuh janji, Bumi itu butuh aksi. Ya benar sih ya, ngapain janji-janji, entar gak ditepati. Oke, nanti kita bahas teman Pro 2 ya. Nah terus di pilihan topik kedua, kebiasaan kecil ternyata bisa berdampak besar untuk lingkungan. Apa aja itu ya kira-kira ya kebiasaan yang bisa berdampak untuk lingkungan. Ya nanti kita bahas juga teman Pro 2. Next di APK selanjutnya, peduli lingkungan makin keren ya kalau dilakukan secara konsisten. Betul, jadi gak cuma sehari dua hari aja, seterusnya ya. Konsisten tuh penting teman Pro 2 untuk lingkungan juga ternyata. Nah kamu tinggal pilih aja di topik pilihan mana yang kamu suka. Kalau kamu ingin ngasih pendapat kamu tentang topik kita di pagi ini juga boleh banget loh ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: APK, aku pilih kamu.
1: Tahun 2022 sekarang ini banyak isu kerusakan lingkungan semakin sering dibicarakan ya. Kemudian banyak janji juga disampaikan oleh berbagai pihak tentang menjaga bumi. Mulai dari janji mengurangi sampah, menanam pohon, hingga menjaga kelestarian alam. Nah, tapi kenyataannya kerusakan lingkungan tuh masih terus terjadi ya. Banjir, terus polusi udara, sampah plastik, dan juga perubahan iklim ini menjadi bukti kalau bumi itu tidak cukup hanya diberi janji. Bumi itu membutuhkan tindakan nyata, teman Pro 2. Sering banget ya kita itu merasa kalau menjaga lingkungan itu adalah tugas pemerintah atau mungkin organisasi besar. Padahal setiap individu tuh punya peran penting. Hal sederhana ini seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan juga menghemat air ya, sudah termasuk aksi nyata yang berdampak besar jika dilakukan bersama-sama. Kalau hanya berbicara tanpa bertindak, masalah lingkungan itu tidak akan pernah selesai, teman Pro 2. Selain itu juga janji tanpa tindakan justru membuat kita itu lalai dan merasa sudah berkontribusi padahal belum melakukan sesuatu apapun. Misalnya ya, kita mengatakan peduli lingkungan tapi masih sering membuang sampah sembarangan atau menggunakan plastik berlebihan. Jadi sikap seperti ini tuh secara nggak langsung memperparah kondisi bumi. Jadi teman Pro 2, kepedulian harus dibuktikan melalui perbuatan, bukan sekedar ucapan aja. Aksi nyata juga bisa dilakukan melalui kegiatan bersama ya, seperti kerja bakti membersihkan lingkungan, menanam pohon, dan juga mengedukasi orang sekitar tentang pentingnya menjaga alam. Kegiatan kecil ini bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab dan juga kepedulian terhadap lingkungan. Dan ketika aksi dilakukan secara terus-menerus, dampaknya itu akan terasa dalam jangka panjang, teman Pro 2. Yang pada akhirnya bumi itu tidak menuntut janji manis dari manusia ya. Bumi hanya membutuhkan sikap peduli yang diwujudkan melalui tindakan nyata. Jika setiap orang itu mau mulai dari diri sendiri dan melakukan hal kecil secara konsisten, bumi akan tetap menjadi tempat yang lebih baik untuk generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital. Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi. Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: mereka. Aku pilih kamu.
1: Teman produa lingkungan yang sehat dan lestari ini merupakan harapan semua orang. Tapi masa depan lingkungan gak hanya ditentukan oleh kebijakan besar, tapi juga oleh kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari. Tindakan sederhana yang dilakukan secara konsisten ternyata bisa memberikan dampak besar bagi kelestarian alam. Salah satu kebiasaan yang penting adalah mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, membawa tas belanja sendiri, menggunakan botol minum isi ulang, dan juga menghindari sedotan plastik. Ternyata bisa membantu mengurangi jumlah sampah yang mencemari lingkungan, teman berdua. Selain itu, memilih produk dengan kemasan ramah lingkungan juga menjadi langkah positif yang bisa dilakukan sehari-hari. Kebiasaan daur ulang di rumah juga memiliki banyak manfaat. Dengan memilah sampah organik dan anorganik, volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan tuh bisa berkurang. Daur ulang membantu menghemat sumber daya alam, mengurangi pencemaran, bahkan bisa memberikan nilai ekonomi melalui bank sampah atau pengepul barang bekas. Nah, selain itu menghemat energi menjadi cara sederhana untuk menjaga kelestarian alam. Mematikan lampu dan juga peralatan listrik saat tidak digunakan. Menggunakan lampu hemat energi dan juga memilih perangkat elektronik yang efisien ternyata bisa mengurangi konsumsi energi dan emisi karbon yang menyebabkan pemanasan global. Menanam pohon juga merupakan kebiasaan yang bermanfaat bagi lingkungan. Pohon membantu menyerap karbon dioksida, menghasilkan oksigen, mengurangi polusi udara, dan juga membantu mencegah banjir maupun erosi. Nah, kegiatan menanam pohon bisa dilakukan di rumah ataupun bersama komunitas lingkungan ya. Yang nggak kalah penting juga, teman produ, adalah membangun kesadaran lingkungan sejak dini. Orang tua dan guru bisa mengajarkan anak-anak tentang pentingnya menjaga kebersihan, menghemat air, dan juga mencintai alam melalui contoh dan juga kegiatan sederhana sehari-hari. Dan pada akhirnya, menjaga lingkungan tuh gak harus dimulai dengan langkah besar. Kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten bisa menciptakan perubahan positif dan membantu mewujudkan masa depan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan juga berkelanjutan bagi generasi mendatang.

0: Hai tuan pro 2, pernah mikir nggak sih kamu rujak itu bisa jadi salah satu kuliner paling underrated di Indonesia? Padahal rujak itu powerful banget teman pro 2. Buah-buahannya itu kaya vitamin C, terus dia fungsinya itu bisa ningkatin imun, serat yang bisa bantu pencernaan makin lancar, terus juga plus antioksidan yang bikin kulit makin cerah dan glowing. Ya, ini alami teman pro 2. Jadi nggak pakai filter lagi nanti kalau bikin video, ya kan? Terus dari segi ragamnya, ih gila deh, Indonesia itu kreatif banget. Ada rujak singur Surabaya, ya perpaduan bumbu kacang dan petis yang gurih, rujak manis Jawa yang fresh, rujak kuah pindang Bali yang segernya khas banget, sampai yang namanya rujak ulek teman pro yang pedesnya naik level. Ada juga rujak bebek ya di sana di Jakarta itu di Jawa Barat. Dan setiap daerah tuh punya karakter dan rasa tersendiri ya, kayak personality kuliner gitu ya teman pro yang bikin kita bangga jadi orang Indonesia. Dan keunikannya lagi, rujak itu campur-campur, tapi kok anehnya cocok-cocok aja gitu ya. Buahnya asam, manis, pedas, gurih, semuanya ketemu dan rasanya malah makin enak gitu. Kayak hidup kita, chaotic but beautiful. Jadi sobat muda, kalau kamu lagi cari cemilan sehat, murah, unik dan vibe-nya itu lokal banget, rujak adalah jawabannya. Bikin sehat iya, happy juga iya. Jangan lupa download aplikasi RRI Digital.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: This is Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.

0: plane.
1: OPK, aku pilih kamu.
2: Teman Pro 2, di tengah meningkatnya masalah lingkungan seperti perubahan iklim dan juga pencemaran, menjaga kelestarian alam menjadi tanggung jawab bersama. Menjadi pecinta lingkungan gak harus melakukan hal-hal besar ataupun ekstrim ya. Yang terpenting adalah memiliki kepedulian dan mulai menerapkan kebiasaan yang lebih ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak langkah sederhana yang bisa dilakukan seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dengan membawa tas belanja dan botol minum sendiri. Selain itu, menghemat energi dan air, memilah sampah untuk didaur ulang, serta menggunakan transportasi umum atau bersepeda ternyata juga bisa membantu mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan. Menanam pohon atau berkebun di rumah juga menjadi cara mudah ya untuk berkontribusi. Pohon membantu menghasilkan oksigen, menyerap karbon dioksida, dan juga menjaga keseimbangan lingkungan. Kebiasaan kecil ini akan memberikan manfaat besar ya kalau dilakukan secara konsisten. Nah, selain menjaga lingkungan melalui tindakan nyata, penting juga untuk mengajak orang lain ikut peduli, teman Pro 2. Berbagi informasi dan memberikan contoh yang baik bisa meningkatkan kesadaran lingkungan di masyarakat. Bergabung dengan komunitas lingkungan ataupun mengikuti kegiatan sosial juga bisa memperluas dampak positif yang diberikan.

0: muda ngide, yang muda yang punya ide.
1: Oke teman Pro 2 masih di Spada ya. Nah topik di muda ngide kali ini tentang narkoba, judol dan pinjol. Dopamin instan teman Pro 2, kenapa sih anak muda ini susah lepas dari sensasi cuan cepat? Jadi teman Pro 2, Anis masih menemani kalian semuanya ya di Spada kali ini. Jadi waktunya kita ngobrol santai ya, yang pastinya tetap menghadirkan topik yang seru, dekat dengan kehidupan kita juga dan pastinya bikin kita mikir bareng teman Pro 2. Jadi kita akan kali ini bakal bahas seputar narkoba judol dan pinjol ini. Pernah gak sih kalian tuh ngelihat teman kalian tuh yang awalnya tuh cuma coba-coba main judi online, ternyata lama-lama dia ketagihan? Atau ada juga yang awalnya pinjam uang sedikit lewat pinjol karena pengen beli sesuatu yang lagi viral ya, tapi akhirnya malah terlilit hutang. Bahkan ada juga nih yang terjerumus narkoba karena penasaran, ingin merasakan sensasi yang katanya bikin senang dan juga tenang. Tapi kalau dipikir-pikir sebenarnya ketiganya itu punya kesamaan teman Pro 2. Jadi sama-sama menawarkan sesuatu yang instan, senang instan, kaya instan, lupa masalah dengan cara yang instan juga. Padahal dibalik itu semua ada risiko besar yang sering tidak terlihat di awal ya. Oke, nah kita kali ini ngomongin fenomena itu teman Pro 2. Nah kita terlebih dulu harus tahu nih apa dopamin itu teman Pro 2. Jadi sebelum jauh membahas narkoba, judol maupun pinjol, kita kenalan dulu ya sama satu kata yang sering banget muncul di media sosial, yaitu dopamin. Banyak yang bilang, ah aku lagi cari dopamin nih. Nah tapi sebenarnya apa sih dopamin itu teman Pro 2? Sederhananya ini adalah zat kimia di otak yang berhubungan dengan rasa senang, puas dan penghargaan. Misalnya dapat nilai bagus, dapat hadiah, dapat pujian, atau mungkin video kita itu viral misalnya. Nah otak itu akan mengeluarkan dopamin, makanya kita itu merasa happy teman Pro 2. Nah masalahnya sekarang banyak hal yang menawarkan dopamin dengan cara yang instan, kayak scroll TikTok berjam-jam, kemudian main game tanpa henti, judi online, narkoba, belanja impulsif. Semuanya itu membuat otak menerima hadiah secara cepat ya, dan akhirnya otak terbiasa. Nah, ketika sensasi itu hilang, kita ingin mengulanginya lagi. Makanya muncul istilah dopamin instan. Karena rasa senangnya itu datang cepat, tapi biasanya tidak bertahan lama. Nah teman Pro 2, coba deh kamu jawab pertanyaan satu ini. Kalau kamu lagi stres, kalian itu biasanya ngapain? Main game kah? Atau mungkin scroll media sosial, jajan mungkin, atau olahraga? Nah pastinya yang tahu jawabannya kamu sendiri ya gitu ya. Jadi apapun itu ada baiknya kita arahkan ke hal-hal yang positif teman Pro 2. Nanti kita masih bahas ya seputar topik kita di pagi hari ini. Tetap bareng sama kita di Pro 2. Sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya,
1: buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten juga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
2: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
4: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Muda Ngide, yang muda yang punya ide.
1: Oke, teman Pro 2, sekarang kita masuk ke fenomena yang lagi meresahkan ya, yaitu judi online. Kenapa sih banyak anak muda terjebak? Ya karena yang dijual tuh bukan cuma permainan, tapi harapan. Harapan menang, harapan kaya, harapan dapat uang cepat. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu, teman Pro 2. Saat seseorang menang sekali, otak itu mengeluarkan dopamin dalam jumlah besar. Sensasinya luar biasa dan otak itu langsung menyimpan pengalaman itu. Akhirnya muncul pikiran, kalau tadi bisa menang, mungkin berikutnya bisa lebih besar. Padahal yang sering terjadi justru sebaliknya, teman Pro 2. Kalah, terus coba lagi, kalah lagi, dan terus berputar dalam lingkaran yang sama. Banyak anak muda akhirnya kehilangan kayak tabungan atau mungkin uang kuliahnya, motor, dan lain-lain ya, karena mengejar sensasi menang yang sebenarnya sangat sulit didapat. Jadi teman Pro 2, ingat ya, nggak ada jalan pintas menuju sukses. Kalau ada iklan yang menjanjikan cuma modal 10 ribu bisa jadi jutawan, nah kita itu harus lebih kritis. Karena yang cepat itu belum tentu tepat, teman Pro 2.

0: Halo teman Pro 2, pernah dengar tentang hadrah? Ini bukan sekedar musik biasa teman Pro 2, tapi adalah denyut nadi budaya dan spiritual dari Sumenep ya. Bayangkan sebuah irama yang lahir dari rebana, menggetarkan jiwa, diciptakan oleh seorang maestro legendaris Ustadz Ahmad Umar bin Ta'la sejak era 1970-an yang karyanya monumental 62 Solaturop masih abadi dikumandangkan hingga hari ini. Dan yang lebih keren lagi, seni klasik ini gak ketinggalan zaman loh tahun 62. 5 tahun terakhir hadrah di Sumenep ini mengalami evolusi yang dinamis. Banyak kelompok hadrah seperti Al Banjari yang menyelipkan unsur-unsur baru, alat musik baru seperti organ, ketipung, dan juga sound system yang modern teman-teman, menciptakan perpaduan yang segar antara tradisi dan tren kekinian. Bahkan di Festival Hadrah tahun 2025 kemarin, 50 kelompok hadrah dari berbagai penjuru Sumenep turut meramaikan dan menunjukkan bahwa seni ini masih sangat hidup dan disukai. Seperti pesan Wakil Bupati Sumenep ya, 62, Festival Hadrah ini bukan cuma untuk hiburan, tapi ini merupakan momentum untuk memperkuat identitas kultural di era modern. Jadi, buat kalian generasi muda, merawat hadrah bukan cuma melestarikan warisan. Ini adalah cara keren untuk menjaga jati diri dan sejarah kita di tengah arus globalisasi. Mari kita lihat, dengar, dan tentu saja ambil bagian. Jangan lupa download aplikasi RRI Digital.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: muda ngide, yang muda yang punya ide.
1: Teman Pro 2, kalau pinjaman online atau pinjol gimana nih? Jadi sebenarnya pinjaman ini bukan sesuatu yang salah ya. Yang jadi masalah adalah ketika pinjaman digunakan demi gaya hidup. Contohnya beli HP baru, yang terbaru misalnya nih. Padahal yang lama itu masih oke-oke aja dipakai. Nah, FOMO ikutan tren juga teman Pro 2. Belanja karena lapar mata aja. Akhirnya muncul kebiasaan tenang, tinggal pinjam online. Itu jangan, gak boleh ya teman Pro 2 ya. Uang pinjaman tetap harus dikembalikan, ditambah bunga dan biaya lainnya. Banyak anak muda akhirnya terjebak. Jadi gali lubang, tutup lubang akhirnya. Pinjam di aplikasi A untuk bayar aplikasi B. Pinjam di aplikasi B untuk bayar aplikasi C. Dan seterusnya. Yang awalnya ingin hidup nyaman, malah menjadi beban pikiran. Dan sekarang Anies mau ini deh, bagiin tips biar kalian tuh terhindar dari pinjol yang berisiko. Jadi bedakan mana yang merupakan kebutuhan, mana yang keinginan. Jangan meminjam untuk gaya hidup teman Pro 2, dan biasakanlah untuk menabung. Oke, kalau bisa buat anggaran bulanan teman Pro 2, dan cari penghasilan tambahan yang legal ataupun apa namanya yang halal lah ya. Jangan yang aneh-aneh teman Pro 2. Oke, jadi teman Pro 2 ini ya, ada satu hal penting yang bisa kita ingat bersama. Jadi narkoba ataupun judi online, pinjol, ini seringkali menawarkan kesenangan ataupun keuntungan secara instan. Tapi ternyata di balik sensasi itu ada risiko besar yang bisa merusak masa depan. Jangan sampai ya kita itu mengorbankan masa depan hanya demi kesenangan sesaat aja. Bangun kebiasaan yang sehat, terus cari dopamin dari hal-hal yang positif. Dan ingat ya, sukses tidak datang dalam semalam teman Pro 2, tapi dari proses yang dijalani dengan konsisten. Oke, kali ini barengan sama Anies udahan dulu deh, karena nanti jam 10 ya bakal ada Pro 2 Hitlist yang bakal menemani kalian semuanya. Tetap bareng sama kita di Pro 2 Semanap, teman terbaik kamu.

hari kelak. Tutup mata, telinga dan mulut, yes. Tapi tetap peka hidung dan buntut, karena tak ada yang pasti, semua bisa terjadi.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Bumi makin panas dan itu nyata. Anak muda punya peran besar loh lewat kebiasaan sehari-hari, pengurangan emisi, energi terbarukan, dan gaya hidup yang ramah lingkungan harus diupayakan.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Info Pro 2. Halo teman Pro 2, apa kabar? DJ-nya udah nyampe. Kita sekarang mau update-update informasi terlebih dahulu ya. Oke, ini DJ. Jadi ingat ini apa di stadion ya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sampang terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan guna meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memperluas jangkauan pelayanan serta memastikan seluruh warga memperoleh dokumen kependudukan secara mudah dan cepat. Pemdes diharapkan aktif memberikan informasi dan arahan kepada masyarakat terkait pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan yang lengkap dan valid. Dan yang kedua, teman Pro 2, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sampang mencatat peningkatan permohonan layanan administrasi kependudukan dalam beberapa bulan terakhir. Lonjakan ini terutama terjadi pada pengurusan KTP elektronik dan KK ya, kartu keluarga. Kabid Pendaftaran Penduduk Penduk Capil Sampang, Desi Damayanti mengatakan peningkatan layanan dipengaruhi berbagai kebutuhan masyarakat mulai dari perekaman pemula hingga perubahan data kependudukan. Dan yang terakhir, 52, pada pemusatan latihan atau training camp TC Timnas Indonesia, nampak sosok Mas Hilgers dalam skuad saat menjalani latihan di Stadion Madya GBK. Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, menjelaskan alasan tetap memanggil Mas Hilgers ke pemusatan latihan meski back tersebut masih menjalani proses pemulihan cedera. Kehadiran Hilgers di pemusatan latihan diharapkan dapat mempercepat proses adaptasi dan menjaga ketertarikannya dengan skuad Garuda sehingga dapat kembali memperkuat Timnas Indonesia setelah pulih sepenuhnya dari cedera.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Sobat Kemana Pro 2 RRI, teman-teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2. Santai siang bareng Indah ya siang ini. Dan saatnya kita request lagu baru ya. Indah buka di line medsos semuanya, di Instagram, Facebook, apalagi WhatsApp teman Pro 2 di 0853. Mana ya? Bentar ya. 0853 3489 4676. Oke, okay. Udah banyak yang masuk di Instagram yang mau request sama di WA juga. Di WA ya. Atau di aplikasi RRI Digital Lomba Pro 2, langsung aja type di sana di kolom chat ya. Nanti Indah bacain terus puterin. Oke, okay, semuanya. Loh, ini bukan lagu baru ini. Ntar Indah. Ini ada Abang Dikta yang vampir itu ya. Udah tua tapi tetap muda. Stop bilang iya buat kamu semuanya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: This is Pro 2 Sumeneb, teman terbaik kamu. International Music Update.

0: scroll, scroll, scroll. Eh, kamu udah berbrodu keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
1: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
0: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
1: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
2: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
3: This is Prodo Sumeneb, teman terbaik kamu.

Selamat siang untuk ini siapa ini ya? Shafana. Shafana request lagunya Sabrina Leonor. Haha. Makasih katanya. Oke, makasih Shafana. Terus ada selamat pagi Prodo Hitlist. Izin request Remuk dari Zulia. Salam buat penyiarnya dan The Angies seluruh Indonesia selalu bahagia dan tetap tersenyum. Quote hari ini, ya, setiap hari adalah kesempatan baru untuk menulis kisah yang lebih baik dan menjadi versi terbaik dari dirimu. Wih, mantap. Oke, Zulia di Jakarta. Mungkin nyimaknya di aplikasi Era Digital ya. Terus juga Theo. Halo Theo di Magelang. Oke, lagunya dari Mahalini ya. Oke, nanti dicari Mahalininya ya. Terus yang masuk di Instagramnya kita tuh banyak nih, Tempo 2 mau dengerin lagunya. Roni Parulian dari Mila Anggara. Terus Kirana Dewi request lagunya Mesa Hirum. Hira, salah. Hiru lagi. Merindu lagi ya. Terus Sintayong pengen banget dengerin lagunya Roni Parulian, Dengarlah Cinta. Oke, nanti diputerin semualah sama Indah ya. Mahalininya Bermimpi ya, Theo. Terus ada Zania request lagunya Nabila Zakia, Cegil. Terus diminta juga sama Tita ya. Terus Salsa juga request lagunya Salma Salsabil yang apa ini? Hacu ya, oke. Okay. Salma Salsabil juga Hacu. Terus mana lagi? Cheryl. Oke, okay. Mau Roni juga, Juju Roni juga. Aprian minta Mesa Hira sama Zara. Terus Werfi minta lagunya Roni. Aung Yanli lagunya Mesa Hira. Oke, semuanya Indah mau puterin nih teman Pro 2 ya. Ini dari Mahal ini dulu, terus dilanjut sama yang di request kamu tadi semuanya. Oke, jangan kemana-mana, dengerin lagu-lagu kalian ini yang cantik-cantik.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini?
1: Wah, salut deh aku sama kamu.
2: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
1: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

Teman berdua, saatnya sholat duhur ya, karena di Sumenep adzan duhur itu dikumandangkan di 11.25 waktu Indonesia Barat. Allah.

kedatangan Sang Mahdi yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW sudah dekat. Maka, apakah pengaruh kedatangan Sang Mahdi bagi umat manusia dan dunia? Kita akan mencari jawaban pertanyaan itu. Kita akan melihat perkembangan-perkembangan yang akan dialami pada tingkat dunia, mengikuti kemunculan Mahdi, dan meneliti ciri-ciri suatu masa yang disebut masa keemasan. Masa keemasan adalah masa ketika berkat Sang Mahdi, nilai-nilai akhlak Al-Quran akan menang dan orang akan sampai ke iman yang sejati. Dua kemajuan ini akan membangkitkan sejumlah akibat fisik yang besar. Pada masa keemasan, keamanan, keyakinan, dan keadilan akan sepenuhnya terbina. Manusia akan meninggalkan segenap kesulitan ekonominya, tiada yang kekurangan, dan yang meminta akan diberi lebih dari yang dimintanya. Akan ada kelimpah ruahan yang belum pernah dilihat, dan barang-barang akan disalurkan kepada semua yang meminta, bahkan tanpa perlu menghitungnya. Berikut sejumlah hadis yang membawa kabar gembira ini. Selama masa ini, umatku akan menjalani hidup yang nyaman dan tentram, yang belum pernah mereka temui. Tanah akan mempersembahkan panenannya, dan tidak menahan apapun. Seseorang yang menanam sejumput gandum, akan menuai hasil 700 kalinya. Orang menebar segenggam benih, namun memanen 700 genggam. Walau hujan berlimpah, tak setetes pun percuma. Ciri lainnya menyolok dari masa ini adalah berakhirnya perang dan pertikaian. Lingkungan damai dan bersahabat akan terbangun di antara kaum-kaum yang bermusuhan. Selama masa ini, orang merasakan manfaat dari segala nikmat teknologi, dan semua kemajuan teknologi digunakan demi kenyamanan, kemudahan, kesenangan, dan hiburan manusia. Cakrawala baru terbuka di bidang pengobatan, pertanian, komunikasi, teknologi industri, dan transportasi. Lebih banyak karya indah lahir di bidang seni, musik, teater, dan lukisan. Wawasan luas dan pemikiran mendalam yang dibentuk oleh keimanan kepada Allah menuntun jalan semua cabang kesenian. Menurut sebuah hadis, orang-orang akan heran betapa cepat waktu berjalan dan meminta Allah memperpanjang usia mereka demi menikmati semua keindahan ini. Kini, marilah kita lihat cara segenap perkembangan yang luar biasa ini akan terwujud.

Satu ciri masa sebelum masa keemasan adalah orang sukar memenuhi kebutuhannya dan dihimpit kesulitan ekonomi. Di masa ini, yang miskin kian miskin dan yang kaya kian manja dan mementingkan diri. Akan tetapi, sistem yang zalim dan menyimpang ini akan berakhir dengan masa keemasan. Sang Mahdi akan meningkatkan iman dan kedekatan manusia kepada Allah, dan masalah-masalah sosial dipecahkan satu persatu di dalam kerangka nilai-nilai akhlak Al-Quran. Si miskin akan diberi lebih banyak dari yang pernah dibutuhkan. Nabi kita telah menyampaikan bahwa pada akhir zaman, kaum muslim akan hidup di dalam kelimpahan. Sebuah masa akan tiba saat orang dengan sedekah emas di tangannya berjalan mondar-mandir, gagal menemui seorang pun yang berkenan menerima sedekah itu. Harta pastilah akan berlipat dan mengalir laksana air di masa itu, namun tiada orang membungkuk untuk memungutnya. Abad yang sedang kita jalani telah melihat kemajuan teknologi yang belum pernah disaksikan. Begitu banyak piranti teknologi, dan bahkan namanya tak pernah terdengar 50 tahun lalu, telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Kemajuan masa kini memberikan petunjuk-petunjuk sangat penting akan kemajuan yang akan dialami di masa keemasan. Salah satunya menyangkut kehidupan sehari-hari. Orang akan menikmati lingkungan yang nyaman, menyenangkan, dan menghibur di rumah, tempat kerja, dan sekolah. Penggunaan komputer di rumah dan tempat kerja membuat semuanya lebih cepat. Segala bentuk sistem perbelanjaan, pengamanan, pemanasan, penataan udara, pencahayaan, serta penyelamatan diawasi komputer, dan robot menggantikan pekerja manusia di sejumlah bidang. Pembersihan rumah, perbaikan peralatan yang rusak, dan pemberantasan debu dan hama di rumah menjadi tugas-tugas yang dialihkan kepada robot di masa depan. Di masa keemasan, semua rencana ini menjadi kenyataan, serta semua pekerjaan yang memakan waktu dan tenaga manusia diambil alih oleh temuan-temuan teknologi. Teknologi akan memungkinkan orang pergi ke banyak tempat di lingkungan tiga dimensi lewat sistem-sistem maya dan meluangkan waktu mengembangkan diri di bidang kebudayaan. Orang akan bisa meraih pengalaman di banyak bidang di lingkungan maya sebelum terjun langsung, yang membuatnya mampu mengembangkan diri dan menutupi kekurangan pengetahuannya. Perkembangan komputer dan teknologi internet dan ketersediaannya yang luas membawa perubahan tajam dalam sistem pendidikan. Bukan lagi pendidikan yang berdasarkan pada hafalan semata. Sebuah sistem akan dibuat sehingga anak-anak dapat belajar lewat pengalaman dan penerapan. Pendidikan maya yang saat ini tersedia hanya di sangat sedikit bidang akan membuat hidup jauh lebih mudah bagi manusia dan memungkinkannya meraih pengalaman. Misalnya, taruna pilot dilatih di simulator terbang untuk menghadapi semua jenis suasana darurat, keadaan cuaca, dan masalah teknis. Di masa keemasan, teknologi ini diterapkan di semua bidang pekerjaan dan pendidikan, sehingga mencegah banyak kesalahan dan kekurangan.

Perkembangan masa depan di bidang pengangkutan akan membawa kenyamanan dan keamanan dan menekan hilangnya waktu ke titik terendah. Kemajuan masa kini menunjukkan bahwa banyak pengangkutan akan berlangsung di bawah tanah. Masalah kemacetan diatasi dan angkutan di seluruh dunia lebih nyaman dan indah dipandang. Bahan bakar yang menimbulkan pencemaran udara ditukar dengan tenaga angin, matahari, atau listrik yang tak melepaskan asap buangan. Segala macam kenyamanan akan disediakan di dalam pesawat, kereta peluru, dan wahana angkut supersonik canggih lainnya, dan waktu bagi perjalanan jauh amat sangat berkurang. Masa keemasan adalah masa ketika kehidupan yang serupa dengan yang di surga dirasakan di bumi. Masa ini adalah sebuah bentuk kecil dan isyarat tentang surga, suatu nikmat dari Allah bagi mukminin. Masa ini yang semua muslim berharap melihatnya dengan kelimpah ruahan dan suasana damai yang dibawanya adalah ganjaran besar dalam kehidupan ini bagi mereka yang beriman kepada Allah. Sudah pasti, suatu kehormatan agung bagi semua muslim untuk diberi kabar gembira masa yang diberkahi ini. Masa yang menakjubkan ini terjadi lewat Sang Mahdi dan berkat nilai-nilai akhlak yang unggul yang akan menyebar ke seluruh dunia. Nilai-nilai ini tentunya adalah nilai-nilai di dalam Al-Quran. Sebagaimana yang kita saksikan, pertanda-pertanda datangnya Mahdi telah tampak satu persatu dalam rentang waktu yang singkat sebagaimana dijelaskan Nabi kita. Tampaknya masa keemasan yang dikabarkan Nabi telah dekat. Masa ini sebenarnya sebuah bentuk kecil dan sebuah isyarat akan surga. Tugas yang jatuh ke pundak segenap manusia adalah mencoba meraih suasana kejiwaan, kesadaran, dan iman yang sesuai dengan masa yang menakjubkan ini yang dikaruniakan Allah kepada para hambanya yang beriman. Akan tampak bahwa mereka yang lekat-lekat menaati nilai-nilai akhlak Al-Quran dan mencampakkan gagasan-gagasan semacam materialisme dan ateisme memasuki gerbang-gerbang masa keemasan. Isyaratnya surga bersama-sama. Dalam surat 43, Allah melukiskan surga sedemikian. Masuklah kamu ke dalam surga. Kamu dan istri-istrimu digembirakan. Diedarkan kepada mereka piring-piring dari emas dan piala-piala. Dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diingini oleh hati dan sedap dipandang mata. Dan kamu kekal di dalamnya. Dan itulah surga yang diwariskan kepadamu disebabkan amal-amal yang dahulu kamu kerjakan. Di dalam surga itu ada buah-buahan yang banyak untukmu yang sebagiannya kamu makan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ini Mutif, Muda Kreatif. 94,6 Pro 2 RRI Sumenep, teman terbaik kamu. Akhirnya kita harus ini ya, teman Pro 2, ulik-ulik how to get cuan yang banyak. Oh. Ya, di Muda Kreatif kita akan memberikan ide-ide bisnis, teman Pro 2, ya, apa yang bisa dikerjakan untuk mendapatkan cuan. Ini yang satu ini, teman Pro 2, memang tengah naik daun ya, karena Indonesia itu sekarang lagi rame-ramenya event ya kan, udah banyak event apa musik, bisnis, sampai event-event individu, komunitas apa lagi udah mulai banyak terbentuk ya. Nah, kalau bisnis ini dipastikan akan cuan banyak kalau dijalankan Mampro 2. Apa tuh? Merchandise. Yes, ini dia souvenir teman Pro 2 ya, kalau kita tahu namanya souvenir gitu. Dan merchandise itu sekarang posisinya itu udah masuk ke ini loh, apa namanya, niche-nya itu tren personalisasi merchandise ya. Dan konsumen saat ini tuh menyukai barang yang terasa personal, itu entah itu karena apa desainnya yang sesuai dengan kepribadian mereka ya kan, yang relevan banget gitu, terus atau kata-katanya yang relate ya, atau identitas visual yang memang dekat dengan komunitas mereka gitu, teman Pro 2. Kalau kamu tertarik, pastikan kamu station 1 jam ke depan, kita akan ulik-ulik tentang merchandise ini. Bisnisnya maksudnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Scroll. Kamu udah mau beradu keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
2: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
4: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
5: FM 94.6, RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Ini Mutif, Muda Kreatif.
1: Jadi teman Pro 2, bisnis souvenir dan merchandise ini salah satu sektor yang potensial ya, karena pasarnya sangat luas dan beragam, bisa menyasar berbagai segmen, mulai dari komunitas hobi seperti olahraga dan otomotif, terus bisa perusahaan, institusi pendidikan, entertainment, hingga event-event seminar dan wedding teman Pro 2. Terus dia itu bisa custom dan disesuaikan. Yang namanya customize itu ya, produknya bisa sama tapi desainnya tergantung sama segmen yang dituju atau tergantung sama personal yang order gitu, mulai dari logo brandnya, ilustrasi karakter, kata-kata lucu, sampai desain yang tadi itu custom personally itu. Terus dia itu bisa dimulai dari skala kecil ya, nggak perlu pabrik yang besar yang tempatnya luas, modalnya tinggi, enggak teman Pro 2, bisa mulai dari satu desain, satu vendor sablon, dan satu katalog digital. Jadi bisa menggunakan sistem pre-order atau bikinnya limited edition ya, versi terbatas atas untuk membangun eksklusivitas dan menghindari overstock. Terus juga, ini dia yang jadi menarik ya, marginnya, margin profitnya teman Pro 2. Kalau dikelola dengan baik, bisnis merchandise atau souvenir ini bisa memberikan margin keuntungan yang luar biasa besar. Produk-produk seperti stiker, pin, atau tote bag ini bisa dibuat dengan harga produksi rendah, tapi harga jualnya dengan ditambah nilai-nilai yang tadi itu, melalui desain dan branding, itu akan jauh lebih besar gitu nilai jualnya ya. Oke, terus apa aja sih jenis-jenis merchandise atau souvenir yang sekarang itu paling gitu, paling laku di pasaran? Kaos ya, kaos atau hoodie custom teman Pro 2. Ini cocok untuk komunitas, event, atau clothing line lokal ya. Kamu bisa bermain di kualitas bahan, teknik sablonnya, sampai yang nama tadi itu design limited edition untuk menarik konsumen. Terus tote bag sama pouch, nah ini dia. Biasanya dibikinnya produk ramah lingkungan dari kain apa goni gitu-gitu ya teman Pro 2. Ini bisa digunakan untuk promosi merchandise kantor atau koleksi pribadi ya, atau bisa di ini dengan desain yang menarik gitu ya, seperti misalnya iklan berjalan. Nah bisa seperti itu teman Pro 2. Mug dan tumbler, nah ini dia ya kan, ini pasti banyak yang butuh tumbler-tumbler itu kan. Stiker, pin, dan gantungan kunci. Ini biasanya yang banyak order adalah event organizer, ya kan? Biaya produksinya tergolong murah, tapi dengan volume kecil pun bisa tetap dapat untung gitu. Cocok banget untuk yang beginner, pemula, teman Pro 2. Atau juga notebook and stationery custom. Nah, ini produknya cocok untuk segmen edukasi ya, di dunia pendidikan, misalnya sekolah-sekolah gitu-gitu ya, corporate juga, komunitas profesional juga gitu, mulai dari buku apa catatan harian, planner mingguan, sampai alat tulis dengan desain custom dan yang lucu-lucu gitu nomor 2. Poster, art print, kalender dinding, ya, pop socket, dan casingnya HP menjanjikan banget nomor 2. Gimana? Yuk, modal awalnya fleksibel ya. Mungkin modal bisa dimulai 1 juta dengan 3 juta dengan tadi itu desainnya. Kamu kan kalau desain sendiri bisa gratis kan, tinggal vendor sablonnya. Terus habis itu bahannya. Apa tuh misalnya stiker atau pin atau tote bag itu tadi. Nah, tinggal itu aja. Dari volume kecil aja dulu gitu. Jangan langsung gede-gede. Kalau gede-gede semua gede-gede, gak bakal maju. Kalau rugi, boncos banget. Tapi kalau dari kecil dulu, kamu bisa mengevaluasi sambil jalan, teman Pro 2, sambil memonitor dan terus expand gitu. Ya kan, dari kesan-kesan kecil. Gitu, jadi walaupun nanti rugi, ruginya masih kecil gitu. Masih bisa di-handle gitu, teman Pro 2. Oke, kalau masalah strategi pemasaran mungkin bisa dari mouth to mouth, bisa mendekati fandom-fandom artis nomor 2 ya kan. Terus kolaborasi mungkin ya, kalau digital media, di media sosial ya oke lah itu. Tapi kamu bisa kok nomor 2, aku yakin bisa kalau kamu mau mulai ya. Jumpa lagi besok di Muda Kreatif di jam yang sama dengan bisnis yang berbeda. Keep stay tuned, keep humble.

0: Sport News. Update info olahraga di sini.
1: Teman Pro 2 di Sport Time siang ini pertama kali Anda akan hadirkan informasi dari FIFA, Federasi Sepak Bola Internasional ya, yang resmi mengesahkan daftar final pemain dari seluruh negara peserta Piala Dunia 2026. Sebanyak 48 timnas telah menyerahkan skuad akhir untuk turnamen yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko ya. Setiap tim mendaftarkan 26 pemain sesuai regulasi FIFA. Dengan demikian, total terdapat 1.248 pesepak bola yang akan ambil bagian dalam ajang sepak bola terbesar di dunia ini. Selain itu, FIFA juga menyebut pengumuman skuad final sebagai salah satu momen penting menjelang kick-off turnamen yang tinggal menghitung hari. FIFA menilai edisi 2026 akan menjadi tonggak baru sepak bola dunia karena melibatkan lebih banyak negara, pemain, dan supporter dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. FIFA sebelumnya juga menetapkan batas akhir penyerahan skuad final menjelang dimulainya turnamen. Seluruh daftar pemain kini telah tersedia melalui kanal resmi FIFA. Hal ini menjadi acuan bagi setiap negara peserta dalam menghadapi kompetisi 4 tahunan ini. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi pertama yang diikuti 48 negara, meningkat dari 32 peserta di edisi sebelumnya ya 2022 lalu. Dan turnamen ini dijadwalkan berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Dengan skuad resmi yang telah dikonfirmasi, persiapan seluruh tim kini memasuki tahap akhir menjelang kick-off turnamen. Kick-off menjadi yang dinantikan jutaan penggemar bola di seluruh dunia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: Oke, teman Pro 2, pada pemusatan latihan atau training camp TC Timnas Indonesia, nampak sosok Miss Hilgers dalam skuad saat menjalani latihan di Stadion Madya GBK. Ya. Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, menjelaskan alasan tetap memanggil Miss Hilgers ke pemusatan latihan meski back tersebut masih menjalani proses pemulihan cedera. Menurut Herdman, Hilgers tidak masuk dalam skuad yang dipersiapkan untuk menjalani agenda terdekat Timnas Indonesia karena kondisinya belum sepenuhnya pulih. Ya. Namun, kehadirannya di lingkungan tim dinilai penting untuk mendukung proses rehabilitasi sekaligus menjaga kedekatannya dengan skuad Garuda. Pelatih asal Kanada itu mengungkapkan Hilgers baru saja melewati musim yang cukup berat akibat cedera. Pihaknya menilai proses pemulihan akan lebih baik jika dilakukan di tengah lingkungan tim dibandingkan harus menjalani latihan sendirian. Herdman menambahkan, kehadiran rekan-rekan setim dan suasana kebersamaan di Timnas Indonesia dapat memberikan dukungan emosional yang dibutuhkan pemain berusia 25 tahun tersebut dalam tahap akhir rehabilitasinya. Herdman juga menegaskan bahwa Indonesia kini tengah menjadi rumah bagi Hilgers. Ia menjelaskan Hilgers akan tetap berada di sekitar tim selama pemusatan latihan berlangsung. Tim medis dan staf pelatih akan terus memantau perkembangan kondisinya guna memastikan proses pemulihan berjalan sesuai rencana. Kehadiran Hilgers di pemusatan latihan diharapkan dapat mempercepat proses adaptasi dan menjaga keterikatannya dengan skuad Garuda sehingga dapat kembali memperkuat Timnas Indonesia setelah pulih sepenuhnya dari cedera.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Scroll, scroll, scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
4: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
5: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
6: FM 94,6 RRI Produce Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji menyambut positif kembalinya Marcelino Ferdinand ke skuad timnas Indonesia ya untuk agenda FIFA Matchday. Ia berharap gelandang muda ini mampu kembali menunjukkan performa terbaiknya dan memberikan kontribusi maksimal bagi tim. Sumarji mengaku senang melihat Marcelino kembali mendapat kesempatan membela timnas Indonesia. Menurutnya pemanggilan tersebut menjadi momentum bagi pemain berusia 21 tahun itu untuk membuktikan kualitas yang dimilikinya. Ia menjelaskan kemampuan Marcelino sudah tidak diragukan lagi. FIFA Matchday menjadi kesempatan penting bagi sang pemain untuk menunjukkan perkembangan dan menjawab kepercayaan yang diberikan tim pelatih. Sumarji juga mengungkapkan sempat berbicara langsung dengan Marcelino. Dalam kesempatan itu, ia memberikan motivasi agar pemain yang akrab disapa Lino itu tampil maksimal dan kembali menjadi salah satu andalan timnas Indonesia. Marcelino menjadi salah satu pemain yang kembali mendapat kepercayaan untuk memperkuat timnas Indonesia di FIFA Matchday. Kehadirannya diharapkan dapat menambah kreativitas lini tengah di bawah asuhan John Hartman, sekaligus membantu skuad Garuda meraih hasil positif dalam pertandingan internasional yang akan datang.

0: Pro2, pernah dengar gak istilah lubang biopori? Meski kelihatannya sederhana ya, lubang biopori itu punya manfaat besar untuk lingkungan kita loh. Lubang biopori itu merupakan lubang kecil yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah. Fungsinya untuk apa? Ya untuk membantu air hujan cepat meresap, sehingga bisa mengurangi genangan dan risiko banjir. Cocok diterapkan di halaman rumah, sekolah, hingga lingkungan perkantoran. Gak hanya itu, Tom Pro 2, lubang biopori itu juga bisa dimanfaatkan untuk mengolah sampah organik. Kayak sisa sayuran, daun kering, atau kulit buah bisa dimasukkan ke dalam lubang ini. Nantinya, sampah ini akan terurai secara alami dan dapat menyuburkan tanah juga loh. Dengan membuat lubang biopori, kita ikut menjaga cadangan air tanah, mengurangi sampah, sekaligus merawat lingkungan. Langkah kecil, dampak besar. Yuk mulai dari rumah kita sendiri. Jangan lupa selalu dengerin Meli di aplikasi RRI Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: Oke, ini informasi terakhir di Sport Time siang ini ya, teman Pro 2. Jangan minta lagi. Boleh minta lagi besok. Tapi karena ini kan durasinya udah mau habis ya. Nah, ini Ketua Umum Pengurus Besar Federasi Gimnastik Indonesia, PBVGI, Ita Yuliati, bertemu Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman. Pertemuan berlangsung di kantor KONI Pusat Senayan dan dalam kesempatan itu, Ita melaporkan Indonesia ditunjuk menjadi tuan rumah First Asian Gym for Life Challenge 2026. Keputusan ini diambil setelah Thailand mengundurkan diri dari penyelenggaraan ajang tersebut. Komite Eksekutif Asian Gymnastics Union atau AGU kemudian memberikan kepercayaan kepada Indonesia sebagai penyelenggara. Event ini dilaksanakan dijadwalkan ya berlangsung di Yogyakarta 15 hingga 18 Oktober 2026. Ita menjelaskan Gymnastic for All merupakan kegiatan yang mengusung konsep festival olahraga. Menurut Ita, Yogyakarta dipilih karena memiliki daya tarik pariwisata yang kuat. Selain membahas agenda internasional, PBVGI turut melaporkan perkembangan pembinaan atlet nasional ya. Salah satu program unggulan yang terus dijalankan adalah turnamen Indonesia Open. Ita menyebut Indonesia Open selalu mendapat perhatian besar dari para atlet muda. Jumlah peserta Indonesia Open menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada penyelenggaraan terakhir, sekitar 1.500 atlet berpartisipasi dibandingkan 350 atlet pada edisi perdananya. Menanggapi laporan ini, Marciano Norman menyampaikan apresiasi kepada PBVGI dan pada akhir pertemuan, Marciano mengingatkan pentingnya persiapan menghadapi agenda nasional mendatang. Fokus tersebut mencakup PON Indoor 2027 dan PON Remaja 2027.

0: Kamu sadar gak sih? Sekarang beda pendapat dikit langsung ribut.
1: Iya ya, padahal beda itu wajar. Indonesia aja isinya beda semua.
0: Nah itu, Atta kita presiden tuh ngingetin soal persatuan.
1: Setuju banget, bukan harus sama, tapi saling ngerti.
0: Apalagi anak muda, medsos di tangan kita.
1: Tinggal milih aja nih, mau nyebarin panas atau nyebarin yang damai-damai.
0: Karena Indonesiaku

0: Produce Sayang, your entertainment update.
1: Akhirnya teman Pro 2, Dua Lipa yang abis berseteru sama Samsung ya, terus musuhan sama Gal Gadot, Dua Lipa resmi menikah dengan Kalum Turner. Wah, cakep ya ternyata Kalum Turner ini, lihat-lihat. Nah, mereka menikah di sebuah upacara intim yang digelar di Old Marylebone Town Hall di London akhir Mei kemarin ya, bulan kemarin ini. Dan acara ini hanya dihadiri oleh keluarga dan kerabat dekat mereka, kedua mempelai ya. Dan pasangan ini terlihat bahagia saat keluar dari lokasi pernikahan dan menyapa para tamu yang merayakan momen tersebut dengan taburan konfeti. Dua Lipa tampil elegan dengan busana putih rancangan Schiaparelli, sementara Kalum Turner mengenakan jas biru tua dari Ferragamo ya. Setelah upacara di London, keduanya dikabarkan akan menggelar resepsi lanjutan di sebuah villa mewah di Palermo, Italia, rumahnya Kalum Turner kayaknya ya. Dan meski belum ada pernyataan resmi dari manajemen kedua mempelai ini, cih kedua mempelai, kabar bahagia ini telah mendapat banyak ucapan selamat dari penggemar mereka di seluruh dunia. Sebelumnya Dua Lipa juga sempat membagikan momen pesta lajangnya di Ibiza melalui medsosnya. Pernikahan ini menjadi wujud dari komitmen yang telah ia ungkapkan kepada Kalum Turner sejak tahun lalu. Keren ya, ganteng sama cantik, anaknya kayak apa gitu ya kan. 52. Terus busananya Dua Lipa itu sangat minimalis banget gitu, 52. Kayaknya dia niru atau apa terinspirasi gitu ya dari pernikahannya Mick Jagger, vokalisnya Rolling Stone dulu, yang kawin sama lupa siapa nama perempuannya ini. Cuma modal itu aja gitu, apa sih, jasper gitu. Terus berbentuk peplum gitu ya di atas pinggangnya, terus dipakein topi lebar. Ah, keren lah pokoknya. Selamat ya Dua Lipa dan Kalum Turner. Jadi pengen menikah juga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Pro 2 Sayang, your entertainment update.
1: Teman Pro 2 Warkop DKI, film yang yang akan tayang di Bioskop Indonesia ya, mulai 11 Juni, Warkop DKI Viralin Deng ya, yang diproduksi oleh Falcon Pictures dan disutradarai oleh Herwin Novianto, memadukan unsur komedi dan horor ya, dengan tema yang dekat dengan kehidupan masa kini, yaitu dunia medsos dan konten kreator. Jadi cerita mengikuti Dono Kasino dan Indro yang sedang mengalami kesulitan ekonomi setelah kehilangan pekerjaan, dan demi mencari penghasilan mereka memutuskan menjadi konten kreator dan mencoba membuat video horor agar bisa viral di media sosial. Dan untuk mewujudkan rencana tersebut, mereka pergi ke sebuah desa terpencil dan membuat konten bertema arwah penasaran. Tapi hal yang awalnya hanya rekayasa justru berubah menjadi nyata ketika mereka benar-benar diteror oleh makhluk gaib. Dan teror ini terus mengikuti mereka hingga akhirnya ketiganya harus mengungkap masa lalu para arwah tersebut agar bisa menghentikan gangguan yang terjadi. Terus film ini, teman berdua, dibintangi oleh Desta ya, Vino Jabastian dan Dora Sudiro. Film ini juga menghadirkan perpaduan humor khas Warkop DKI dengan kisah horor yang seru dan menghibur. Terus melalui ceritanya juga, ini penuh kekacauan dan tawa ya. Di film ini ditunjukkan tuh bahwa kesuksesan terkadang datang dari hal-hal yang tidak terduga. Gitu kata Teman Pro 2. Tapi kalau Indah lihat klipnya, banyak klip yang bertebaran di TikTok gitu ya, melalui lagu yang diciptakan oleh Desta sama Tora gitu. Mereka itu looknya mirip banget loh. Desta mirip Dono, Vino di Vino sih yang agak kurang ya. Kalau Tora ya mirip-mirip juga gitu. Cuma Tora nggak botak kayak Indro. Kan Indro mudanya juga udah botak bagian kepalanya kan, bagian depan kepalanya. Yang mirip itu Desta banget. Desta mirip Dono banget gitu. 22. Coba deh cek deh lagunya apa soundtracknya dari Warkop DKI Viralin Dong. Atau kalau enggak ya udah sih, nunggu nanti tanggal 11 Juni nonton di bioskop ya. Bye.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari stickers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal nggak kalah total.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Your Entertainment Update.
1: Agensi aktor Korea Selatan Ji Chang-wo memberikan klarifikasi terkait hasil audit pajak yang baru-baru ini dijalani ya. Audit ini dilaporkan berujung pada kewajiban pembayaran pajak tambahan senilai miliaran won. Melalui pernyataan resmi, agensi Ji Chang-wo menyampaikan permohonan maaf atas kekhawatiran yang muncul di masyarakat. Namun mereka menegaskan tidak ada penghilangan pendapatan atau upaya penghindaran pajak secara sengaja. Dan pihak agensi menjelaskan bahwa selama proses audit, seluruh dokumen telah diserahkan secara terbuka dan mereka bekerja sama penuh dengan otoritas perpajakan. Perbedaan yang terjadi disebut berkaitan dengan penafsiran aturan pajak tahun 2022, khususnya mengenai apakah pendapatan aktivitas hiburan dikarenakan kepada individu atau perusahaan gitu. Meski terdapat perbedaan pandangan, agensi mengatakan menghormati hasil audit dan akan memenuhi kewajiban pembayaran pajak sesuai prosedur. Mereka juga menegaskan bahwa Ji Chang-wo selalu berupaya mematuhi aturan perpajakan sejak memulai karirnya, serta berkomitmen memperkuat sistem pengelolaan pajak dan akuntansi ke depannya. Dan ini informasi terakhir kita di Entertainment Siang ini, ya teman-teman Pro2. Sekaligus Indah pamit undur diri dari ruang dengar kalian. Nanti kalian akan ditemani sama Kak Isal dan Elfrisna. Ya, jadi jangan kemana-mana, pastikan terus bersama Pro2. Indah cabut, ciao.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Saatnya kamu melaksanakan ibadah salat asar dulu ya, karena adzan asar untuk wilayah Sumatera dan sekitarnya di 1446 waktu Indonesia Barat sudah berkumandang. Lampro 2, selamat menunaikan ibadah salat asar ya. Mudah-mudahan amal ibadah kamu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allah.

Siapapun yang mengamati peradaban yang ada sekarang akan melihat satu kenyataan. Peradaban Barat lebih maju daripada peradaban lain di bidang ilmu pengetahuan, budaya, ekonomi, dan bahkan seni. Kota-kota paling menakjubkan di dunia ada di Barat. Perkembangan baru dalam ilmu pengetahuan dan teknologi kebanyakan berasal dari Barat. Sebagian orang dari belahan dunia lain merasa iri kepada orang Barat. Tidak hanya pada kebudayaan dan peradaban mereka, tapi juga pada pemikiran dan kepercayaan mereka. Namun, jika saja mereka menyadari kenyataan sejarah, mereka tidak akan dapat begitu mudah dikelabui. Jika kita mempelajari sejarah 2000 tahun terakhir, maka gambarannya tampak berbeda sama sekali. Islam mendorong kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan terbesar dalam sejarah umat manusia. Ketika Barat tersesat dalam kegelapan, Islam mendirikan peradaban paling maju di dunia. Islam membawa cahaya kepada dunia yang gelap tanpanya. 14 abad yang lalu, sebuah agama baru lahir di Jazirah Arab. Agama ini mengajarkan kedamaian, akal budi, dan peradaban kepada bangsa Arab yang kejam, biadab, dan jahil. Banyak bangsa selain Arab yang diterangi oleh agama baru ini. Budaya, filsafat, dan seni berkembang pesat. Agama ini adalah Islam, agama yang Allah turunkan sebagai petunjuk bagi umat manusia.

Pada abad ke-7, tanah Arab adalah salah satu daerah paling bermasalah di dunia. Disinilah tempat berdiamnya masyarakat suku yang beragam, masing-masing menyembah berhala yang berbeda. Mereka saling berperang demi berhala mereka, menumpahkan darah dan bahkan membunuh anak-anak mereka. Akhlak tercela menguasai kehidupan, kebencian dan kekejaman merajalela, mengalahkan rasa cinta dan kasih sayang. Tapi ajaibnya, dalam beberapa puluh tahun saja, dunia yang gelap dan berlumuran darah ini berubah sama sekali. Mukjizat besar ini adalah Al-Quran yang Allah turunkan kepada umat manusia sebagai petunjuk. Allah mewahyukan Al-Quran kepada Nabi terakhir, Muhammad, semoga salawat dan salam selalu tercurah kepadanya. Wahyu pertama Allah diturunkan kepada Nabi ketika ia berada dalam sebuah gua. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Dengan firman ini, orang-orang Arab yang terkungkung dalam lingkaran setan kejahilan dan kekerasan untuk pertama kalinya diseru untuk membaca dan berpikir. Ini juga menjadi awal dari sebuah perkembangan peradaban yang paling menonjol dalam sejarah manusia.

Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai menyebarkan Islam di Mekah, kota terbesar di Arab. Penduduk Mekah adalah penjaga Ka'bah, masjid yang dibangun Ibrahim untuk menyembah Allah. Tapi telah turun derajatnya sehingga berubah menjadi kuil penyembahan berhala. Ratusan berhala yang menghiasi Ka'bah adalah lambang agama sesat penduduk setempat yang juga menjadi sumber penghasilan mereka. Mereka membuat persembahan bagi berhala-berhala ini, menari di sekitarnya dan menyanyi, berharap mendapatkan berkah dari berhala melalui upacara ini. Tapi nyatanya, mereka hanya melakukan perbuatan sia-sia yang tak masuk akal, menyembah potongan batu dan kayu yang mereka pahat sendiri ini. Allah berbicara pada mereka dalam Al-Quran. Hai manusia, telah dibuat perumpamaan. Maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah, sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tiadalah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Amat lemahlah yang menyembah, dan amat lemah pulalah yang disembah. Kaum terpandang di Mekah mengingkari kebenaran ini dan menampakkan kemarahan dan permusuhan terhadap Nabi yang membawa kebenaran pada mereka. Mula-mula mereka bersekongkol memaksanya untuk berhenti, lalu mengancamnya, bahkan terakhir hendak membunuhnya. Banyak kaum muslim yang beriman pada Nabi menjadi korban razia malam yang keji di rumah-rumah mereka, dan kebanyakan menemui syahid. Kemudian, Allah menunjuki kaum muslim jalan menuju tempat berlindung yang aman. 13 tahun setelah wahyu pertama, saat kaum muslim menjadi sasaran kekejaman luar biasa, para pemimpin Yastrib, sebuah kota di utara Mekah, mengundang kaum muslim untuk datang. Nabi memenuhi undangan dan berhijrah ke kota ini. Kota ini, yang kemudian diberi nama Madinah, menjadi ibu kota Islam yang pertama. Nabi menandatangani perjanjian dengan orang-orang Yahudi, Nasrani, dan orang-orang Arab yang bukan Muslim untuk menegakkan tatanan yang adil di mana semua masyarakat dari berbagai agama dapat hidup bersama secara damai. Dalam 5 tahun berikutnya, 3 peperangan terjadi antara kaum Muslim Madinah dan para penyembah berhala atau kaum musyrik Mekah. Kaum musyrik Mekah menyerang dengan niat membunuh setiap Muslim. Dengannya mereka berharap menghapuskan Islam dari muka bumi. Di lain pihak, kaum muslim berjuang demi menyelamatkan diri dan agama mereka, berserah diri hanya kepada Allah dan hanya mencari ridha-Nya. Dalam semua peperangan ini, kaum muslim berhati-hati untuk tidak menindas orang-orang tak berdosa. Mereka tidak pernah menzalimi siapapun karena Allah melarang hal ini. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Tetapi, janganlah kamu melampaui batas. Karena sesungguhnya, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Menurut kebiasaan Arab, setiap tawanan perang harus dibunuh. Namun, Nabi yang mengikuti perintah Allah dalam wahyunya, memerintahkan kaum muslim memperlakukan mereka dengan baik dan memberi mereka makan dari makanan mereka sendiri. Satu-satunya yang diminta dari mereka adalah agar setiap tawanan yang dapat membaca dan menulis untuk mengajarkannya kepada kaum muslim yang buta huruf. Mungkin untuk pertama kalinya dalam ribuan tahun, kasih sayang, rasa saling memaafkan dan peradaban terlihat di tanah Arab.

0: Info Pro 2.
1: Selamat sore.
2: Selamat sore semua teman Pro 2.
1: Welcome back lagi bareng Sandri.
2: Dan juga Alif di sini.
1: Di seri ceria.
2: Ceria.
1: Nah, kita awali di Info Pro 2 dulu ya.
2: Betul, pastinya.
1: Ini ada BPBD Sampang teman Pro 2 di mana informasinya menghadapi ancaman kekeringan di musim kemarau tahun 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD ini tengah berpacu dengan waktu untuk memetakan wilayah terdampak. Nah, di mana langkah verifikasi data yang mendetail ini menjadi prioritas utama teman Pro 2 guna memastikan bantuan air bersih dan nantinya disalurkan tepat sasaran ke desa-desa yang paling membutuhkan. Jadi BPBD Sampang teman Pro 2 ini tidak ingin gegabah ya dalam menetapkan status kekeringan wilayah, dan menurut Hozin, verifikasi yang ketat diperlukan agar data yang nantinya tertuang dalam surat keputusan bupati benar-benar mencerminkan kondisi real di lapangan. Dan kita ke info Pro 2 berikutnya gitu teman Pro 2 ya. Ini ada Kak Alif ya yang akan memberikan info Pro 2 sore ini. Silakan Alif.
2: Baik, ke info selanjutnya teman Pro 2 dalam rangka mengingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh pada 5 Juni besok, Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Kabupaten Sampang menegaskan bahwa aksi penanaman pohon bukan sekedar kegiatan seremonial belaka, yang mana FPRB ini menekankan bahwa penghijauan harus menjadi bagian dari upaya nyata dan berkelanjutan dalam mitigasi bencana di wilayah tersebut, yang mana Ketua FPRB Sampang Mohasan Jailani juga mengatakan bahwa pentingnya peran masyarakat dalam memastikan ribuan bibit pohon yang telah ditanam dapat tumbuh subur dan memberikan manfaat yang maksimal.
1: Itu ya untuk informasi kedua, dan kita ke informasi ketiga. Kita ke informasi dunia olahraga teman berdua. Pelatih Timnas Indonesia John Herman mengatakan absennya Jai Aedes pada agenda FIFA Matchday pada bulan Juni menjadi kehilangan besar bagi skuad Garuda. Dan menurut Herman, peran di sini tidak hanya penting di lapangan, tetapi juga sebagai sosok pemimpin yang berpengaruh di dalam tim. Dan Herman mengungkapkan, Jai Aedes ini sebagai figur yang sulit digantikan karena kontribusinya di balik layar dalam membangun kekompakan dan semangat tim. Dan dia menilai, back berusia 26 tahun memiliki kepemimpinan yang tulus, komitmen kuat untuk membantu Indonesia mencapai level yang lebih tinggi di kancah internasional. Jadi itu ya untuk keseluruhan Info Pro 2. Dan kalian bisa juga simak nanti jam 8 malam teman Pro 2 di Info Pro 2 bareng RRI Pro 2 Sumnap. Oke, kita next di Sore Ceria.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibol Man vs Machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Stay tuned, Pro 2 FM. Let's

0: Ini 3M. Madura, Madura, Madura.
1: 94,6 RRI Pro 2 FM Sumeneb.
2: Teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia.
1: Yeay.
2: Kembali lagi bersama kita di Sore Ceria.
1: Betul. Kali ada ini, apa nih? Sore ini kita akan ngebahas seperti biasa.
2: Betul. Ya,
1: kita akan ngebahas masalah TTM sore ini, teman Pro 2. Ini gampang banget. Ada 5 kotak ya. Dan kotak pertama huruf A dan kotak kedua ada C. Bahasa Madura untuk berbicara.
2: Berbicara, yes. Berbicara. Pastinya teman Pro 2 tahu ya, karena setiap hari sudah berbicara. Apalagi betul, kita juga yang siaran juga berbicara. Iyi, dengan kalian.
1: Iya, 5 jam kalau tugasnya sore 5 jam kita.
2: Makanya
1: nggak cupuk terus ya.
2: Nah, itu nggak cupuk juga. Masuk, tapi itu bahasa lain mungkin ya.
1: Iya, nggak cupuk ini versi bahasa Konoha.
2: Nah, mungkin teman Pro 2 tahu jawabannya apa.
1: Yeah,
2: langsung
1: ya,
2: saja.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: ada. Kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: PPM Teka-teki Madura.
1: Ya teman Produa, jadi tadi sudah kita spill ya, TTM hari ini itu yang mana bahasa Madura
2: berbicara.
1: Dari berbicara.
2: Yes. Clue-nya udah tadi Sanri sama Alif udah share ya.
1: Betul, dan juga ada 5 kotak. Dan ngomongin soal bahasa Madura dari berbicara ini kak, itu ada banyak ya dari selain kata ini ya.
2: Betul.
1: Kalau Madura itu apa lagi tuh biasanya? Kalau akanto itu ngobrol ya biasanya.
2: Akanto ngobrol.
1: Akanto ngobrol, tapi juga bisa ya kayak berbicara gitu ya. Nah, mungkin
2: sering ngomong ngacopok,
1: ngacopok, kan ya.
2: ngacepek gitu ngacepar, kan ya.
1: Banyak banget ya teman berdua. Dan yes, untuk jawabannya ya, terima kasih untuk teman berdua yang sudah jawab juga di WhatsApp kita.
2: Yuk.
1: Yang mana ada Theodore. Dia jawab untuk TTM hari ini kak, namanya apa bahasa Madura dari berbicara namanya acaca kata.
2: Yeah.
1: Acaca betul.
2: Betul. Good job.
1: Terima kasih Theodore, terima kasih ya.
2: Dan sudah ada selfie juga ya yang udah komentar sore ini. Kak Sandri, jawabannya untuk TTM sore ini adalah acaca.
1: Betul.
2: Alias ngacopok. Beda. Acaca sama ngacopok beda.
1: Beda. Acaca tuh sedikit, ngacopok yes, agak banyak.
2: Agak banyak.
1: Berbicara itu agak banyak.
2: Makanya harus betul, detail ya, harus yeah, harus tahu yeah, gitu. Yeah. Kan ngacopok seperti dikatakan ngacopok, ngaceper, ngacepek. Ngacepek. Itu. Jadi kalau ngacepek lagi itu lebih parah.
1: Lebih parah lagi. Lebih lagi.
2: Lebih lagi. Lebih ini ya, lebih.
1: Iya, yeah.
2: Sarah. Lebih parah.
1: Lebih parah ya teman berdua.
2: Oke, thank you ya.
1: Thank you
2: teman berdua. Karena nanti jam 4 sore kita akan menuju ke RRI Malang untuk mengikuti sore ceria berjaringan Sekolah 10 Jawa Timur teman berdua. Dan thank you yang udah
1: jawab ya.
2: Jawab.

0: Saatnya kamu dengerin Sore Ceria Berjaringan Sejawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Sumenep, RRI Madiun, RRI Malang, dan RRI Jember.
1: Selamat sore teman Pro 2.
2: Sore.
1: Kayaknya kita di, masih di
2: Surabaya 89 teman terbaik kamu banget. Teman Bro 2. Kayaknya kita sapa-sapa dulu kali ya, yes. Bagas, Jawa Timur ini ada RRI mana aja nih Bagas?
1: Ada di RRI Sumenep, RRI Surabaya, RRI Jember, RRI Madiun, dan juga RRI Malang tentu saja teman Bro 2. Di sore ceria ini kamu ditemenin oleh Bagas dan juga
2: Tania
1: ya, dan tentu saja seperti yang kita janjikan tadi Tania.
2: Betul,
1: ya.
2: Kita gak akan cuma berdua. Gitu. Sudah kedatangan kita dua pemuda yang sangat amat luar biasa.
1: Bener banget, di sini kita ada Joko Ahdan dan juga Roro Vanes teman Pro 2 yang sudah hadir di studio Pro 2 Malang teman Bro 2.
2: Betul.
1: Kita sapa dulu aja ya. Halo, selamat sore.
3: Halo selamat sore.
2: Sore. Gimana nih? Ini cantik-cantik dan juga ganteng banget ya ini ya.
3: Alhamdulillah.
2: Gitu
1: ya. Ya, gini keren banget ya. Ini ada Joko Ahdan dan juga Roro Vanes ya. Kita tadi kan udah memperkenalkan ke teman Pro 2 yang ada di RRI se-Jawa Timur. Sekarang kayaknya jadi apa ya? Waktunya untuk mereka memperkenalkan dulu.
2: Betul.
1: Ya, Tania ya. Silakan bisa dimulai dari Joko dulu.
3: Oke, boleh. Selamat sore pendengar RRI sekalian. Halo dulur. Jadi perkenalkan, nama saya Ahdan Muhammad Zahran Wisono. Saya perwakilan dari Joko Roro Kabupaten Malang yang nantinya akan melanjutkan sesi pemilihan ini ya ke pemilihan Raka-Raki Jawa Timur tahun 2026. Terima kasih.
1: Oke.
2: Boleh lanjut Roronya yang cantik ini.
4: Oke, halo semuanya. Halo dulur. Perkenalkan saya Vanessa Felicia yang juga akan menemani Mas Adan untuk lanjut menuju pemilihan Raka-Raki Jawa Timur 2026.
1: Oke,
2: luar biasa sekali ini teman-teman.
1: Berarti mereka berdua ini memang udah mempunyai misi ya, Tania ya.
2: Udah yakni, visioner banget nih ke depannya mau lanjut lagi ke Raka-Raki gitu ya.
1: Bener banget, dan ini kalau untuk Raka-Raki sendiri itu memang apa ya istilahnya, ya udah itu satu Jawa Timur kayak gitu ya berarti ya.
3: Betul, betul sekali.
1: Dan ini Joko Ahdan dan juga Joko Roro Vanes ini dari Kabupaten Malang itu sendiri.
3: Betul sekali.
1: Bisa diceritain enggak sih awal mulanya kok bisa jadi Joko dan juga Roro di Kabupaten Malang tuh gimana?
3: Oh, oke, okay. Jadi kebetulan kami berdua sama-sama ikut Joko Roro tahun 2024 ya.
2: Betul sekali.
1: Udah 2 tahun yang lalu ternyata.
3: 2
1: ya?
3: Tahun yang lalu, betul. Jadi saat itu saya baru lulus kuliah di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Kemudian saya mulai bimbang nih awalnya, kayak aduh setelah lulus ngapain ya? Okay. Kayaknya kalau langsung kerja kayaknya masih belum, kira-kira ngapain ya enaknya.
1: Denial, gak pengen kerja
2: masih
1: dulu.
2: Masih belum mau memasuki dunia pekerjaan.
3: Betul sekali, soalnya saya rasa aduh kayaknya hidup saya sih cuma belajar, kuliah, lulus. Saya juga mau main sebenarnya. Akhirnya ketemulah salah satu ajang namanya Joko Roro Kabupaten Malang. Ini adalah pemilihan duta wisata yang ada di Kabupaten Malang. Akhirnya setelah saya lihat, kayaknya saya mau main deh. Kayaknya ini salah satu cara agar saya bisa main dengan gak cuma main aja, tapi ada sesuatu yang bisa saya dapatkan. Dan ternyata ya, itu semua bisa saya dapatkan di Joko Roro Kabupaten Malang. Jadi saya gak cuma main, tapi saya mendapatkan berbagai macam informasi tentang pariwisata dan kebudayaan yang luar biasa sekali ya, Vanes, di Kabupaten Malang.
2: Betul sekali.
1: Okay. Kalau untuk Roro Vanes sendiri gimana nih?
4: Kalau aku sendiri itu mulai ke Joko Roro tahun 2024 masih SMA, kelas 3.
1: Okay.
4: Jadi pas awal-awal ke Joko Roro itu sempat kaget ya, ternyata saingannya itu bukan anak-anak SMA atau seumuran, tapi juga rekan-rekan yang udah lama kuliah, yang kerja. Jadi awalnya tuh kayak shock dikit lah gitu.
1: Kaget ya.
4: Terus akhirnya setelah tahu di Joko Roro, belajar banyak tentang Kabupaten Malang. Jadi bukan hanya sekedar gelar aja, tapi bagaimana kita sebagai generasi muda mendalami tentang Kabupaten Malang.
1: Oke, berarti memang benar-benar belajar di situ ya. Tapi kalau boleh tahu ya, ini untuk Joko dan juga Roro sendiri kan pasti punya backgroundnya sendiri masing-masing ya gitu ya. Kalau untuk dari Joko Ahdan sendiri, ini sebenarnya backgroundnya apa sih? Entah itu dari kuliahnya atau kegiatan sehari-hari sebelum ikut Joko Roro itu apa?
3: Oke, Kalau sebelum ikut Joko Roro, saya berkuliah di Fakultas Hukum.
1: Oke, oh anak hukum berarti
3: anak
1: ya?
3: Anak hukum, betul. Kan agak jauh ya sebenarnya. Ternyata budaya, ternyata latar belakang dari hukum. Tapi ternyata saya nemu korelasinya.
1: Oke, ada.
2: Apa tuh?
3: Jadi di awal memang ada keresahan. Saya melihat ternyata banyak ya isu-isu yang terjadi di konteks hukum ini. Kan kadang kita ini sebagai wisatawan kalau mau berwisata kan gak cuma melihat nyaman bagusnya aja ya, tapi kita juga mencari keamanan. Dan
1: yes,
3: ternyata aspek keadilan itu yang akhirnya saya bisa ambil. Ternyata gak sia-sia nih hukum saya nih, bisa dipakai ternyata di tempat wisata. Dan setelah lulus, sekarang saya memang lagi fokus ke bisnis.
1: Wow,
3: bisnis, betul.
1: Bisnis apa tuh?
3: Saya ada dua, yang pertama ada F&B, yang kedua ada kayak studio foto gitu.
2: Wow. Oh, itu base-nya di Malang juga?
3: Base-nya di Kabupaten Malang.
2: Oh, di Kabupaten Malang.
1: Benar. Terus hukumnya di mana nih?
3: Nah, itu dia. Jadi hukum, karena saya masih denial tadi, kebetulan saya ambil hukum ekonomi dan di bisnis. Kalau di kabupaten dan di kota, sepertinya memang lebih tajam itu ke law firm atau yang berbicara. Jadi saya mencarinya, sebenarnya kalau mau cari korelasinya, saya harus ke kota besar, entah ke Surabaya atau ke Jakarta. Target sudah ada sih, saya mau ke Jakarta sebenarnya. Namun, karena masih ada satu hal ya yang belum diselesaikan di Kabupaten Malang ini, saya akan selesaikan dulu. Sambil sedikit-sedikit mulai masuk ke legal. Kebetulan saya juga ada company di Malang, saya ikut Java Production, di bagian legalnya juga. Alhamdulillah lebih fleksibel ya.
1: Jadi, berarti mau menyelesaikan apa yang sudah dimulai dulu ya.
3: Betul. Betul sekali.
1: Keren banget. Kalau untuk Vanya sendiri gimana nih? Kayaknya ini kalau di umur ya, ini kayaknya berbeda jauh dari
2: masih lebih muda gitu ya.
1: Iya, masih lebih muda gitu ya.
4: Betul. Jadi seperti yang udah bilang, aku bilang tadi bahwa pas aku awal ikut Joko Roro memang masih SMA kelas 3. Dan sekarang aku jadi mahasiswi hukum juga. Tapi di Universitas Negeri Malang.
1: Apakah itu terinspirasi dari Joko Aden? Kayak masuk hukum aja, masuk hukum aja.
4: Mungkin ya.
2: Diajak-ajak gitu ya, ayo masuk hukum aja lah gitu.
4: Ya seperti itu. Terus akhirnya sekarang juga ada kegiatan lain, kayak jadi muse model juga di sela-sela kesibukan kuliah.
2: Oke. Aku mau tanya deh, kan kamu awal ikut Joko Roro ini di akhir SMA gitu ya. Dan itu apakah gak mengganggu kamu ujian-ujian gitu gak sih?
4: Tentunya pasti ada ininya ya, tantangannya tersendiri ya. Apalagi aku dulu sekolah SMA-nya di Sumber Pucung, sedangkan kegiatannya banyaknya ini di Pendopo, Kabupaten Malang yang ada di depannya alun-alun Kota Malang. Kayak gitu. Jadi mobilisasinya sih ya, mondar-mandir dari Sumber Pucung terus ke Malang, balik lagi ke Sumber Pucung. Apalagi kalau kelas 3 SMA pasti banyak ujian-ujiannya. Betul. Juga
1: gitu. Kenapa kenapa kamu memilih untuk mendaftar Joko Roro Kabupaten Malang ini di saat kamu kelas 3 SMA yang mana itu lagi sibuk-sibuknya
2: banget sih.
1: Apalagi di situ kamu harus mikir, wah ini lulus kuliah harus kuliah di mana, lulus SMA mau kuliah di mana, kayak gitu. Ternyata memang apa, karena memang butuh kesibukan lagi.
4: Kurang sibuk kayaknya. Jadi sebelumnya aku tuh ikut duta sekolah di Sumber Pucung. Terus akhirnya dari guru-guru tuh menyarankan, ayo Vanes coba ikut Joko Roro nih, mumpung ada pembukaan. Akhirnya tuh iseng-iseng ikut daftar. Tidak berekspektasi tinggi sih, karena ya pas TM pertama tuh ketemunya ternyata senior-senior ya. Terus akhirnya kita coba dulu aja deh sambil belajar. Terus ketemu rekan-rekan lainnya banyak ya, insight-insight baru juga dari rekan-rekan. Akhirnya sampai sekarang tetap bertahan.
1: Keren.
2: Nah
1: banget.
2: Itu dia, menghadapilah tantangan-tantangan tadi, jangan putus asa gitu. Ya walaupun ada tantangan banyak, tetap dihadapilah. Bener itu teman
1: banget.
2: Bro dua.
1: Nah kalau ngomongin tentang ini masih di Joko Roro Kabupaten Malang ini ya, ini kan berarti Aden juga Vanes ini kan daftarnya di 2024 ya.
3: Betul.
1: Itu menyandang gelar Joko Roro tuh di tahun berapa? Apakah di tahun itu juga atau di tahun depannya di 2025?
3: Wah, ini menarik ya Vanes ya. Karena sebenarnya pemilihan ini itu seharusnya terjadi 2 tahun sekali.
1: Oke.
3: Jadi seharusnya kami sudah purna ya di 2026 ini. Sudah
2: lengser.
3: Tapi ternyata 2 angkatan di atas kita ini tidak 2 tahun sekali, malah jadinya 3 tahun sekali.
1: Oke.
3: yang awalnya 2018 akhir kepengurusannya di 2021 yang 2021 akhir kepengurusan di 2024 dan sepertinya angkatan kita juga melanjutkan tradisi 3 tahun ini ya.
2: Oke.
3: Jadi kita akan lengser di tahun depan. Amin, seharusnya ya.
2: Ya, semoga.
1: Semoga. Oke. Nah, ini kan berarti gelarnya itu selama 3 tahun berarti ya menyandang gelar Joko Roro itu sendiri. Nah, itu ketika proses apa ya kalau kayak gitu, seleksi atau apa ya di?
3: Iya, seleksi.
1: Itu gimana tuh? Karena itu kan pasti di Kabupaten Malang juga banyak yang mencalonkan diri enggak sih kalau kayak gitu?
3: Iya, betul. Jadi sebenarnya kita sudah mulai melakukan apa ya penyebaran informasi terkait dengan Joko Roro ini ke berbagai macam sekolah. Ini salah satu program kerja di kita juga dari PR. Itu kita berupaya untuk menyebarkan informasi Joko Roro di seluruh SMA, SMK sebenarnya di Kabupaten Malang.
2: Ke school nama programnya.
3: Betul. Kebetulan Vanes juga salah satu wakil penyelenggara ya pada saat itu. Itu dan awalnya kami menargetkan ini untuk di 2026 sebenarnya, tapi kan ternyata karena ada satu dan lain hal, ada sedikit kendala, akhirnya kita mundur, sepertinya 2027 ya Vanes.
2: Padahal udah banyak banget yang tanya-tanya. Banyak sekali peminatnya. Kak Aden, Kak Vanes, kapan nih Joko Roro buka nih?
4: Udah banyak demandnya ya ini ya.
3: Betul, karena ternyata fun fact-nya ada beberapa orang yang punya strategi. Jadi kalau Vanes kan tipe yang dari sekolahnya, coba kamu waktu SMA ikut aja. Tapi ternyata ada beberapa orang juga yang merasa mungkin, kayaknya masih belum cukup nih kemampuannya. Kita akan menunda 1 tahun, 2 tahun. Jadi ada beberapa rekan kita yang usianya mungkin seharusnya tahun ini ya waktu terakhir dia untuk mengikuti ajang Duta Wisata. Tapi karena kita tidak buka, ya mau tidak mau harus melepaskan. Mungkin ikut di Duta Wisata di kabupaten atau kota lainnya.
1: Berarti memang harus ada minim apa ya?
2: Umur.
3: Ada usianya gitu.
1: Oke.
3: 17 ya? 17 sampai 24.
2: Iya, 17 sampai 24 tahun.
1: Nah, itu prosesnya gimana aja sih untuk Joko Roro ini? Proses seleksinya dari tahap-tahapnya ya gitu.
3: Seingat kami ya.
2: Iya, dulu pas pembukaan tuh kalau enggak salah di bulan April, terus baru kita TM1 tuh di bulan Mei, pertengahan kalau enggak salah. Itu ya cuma ini informasi terkait bagaimana seleksi-seleksi kedepannya, terus ada tes tulis, terus deep interview, terus ada tes psikologi juga ya kalau nggak salah ya.
3: Iya ada.
2: Banyak itu seleksi-seleksinya, terus sampai dinyatakan sebagai finalis, kita juga tetap belajar, ada belajar nari, belajar public speaking, dan sebagainya juga.
4: Oke. Tapi dari tahap-tahapan seleksi itu tadi, yang menurut kalian paling susah untuk dilewati itu yang mana tuh?
1: Pada saat kalian ikut apa kompetisinya itu.
2: Nari. Karena ini ternyata teman-teman tuh udah ada yang basicnya nari juga kan. Jadi pas kan kita bisa latihan juga pernah di depan kaca. Pas awal-awal kalau nggak lihat kaca tuh pede banget, bagus banget ini gitu. Terus ternyata pas di depan kaca terus lihat temennya, kok kurang gitu ya.
1: Itu kan kalau nari sendiri kan mungkin kamu memang belum ada basicnya dulu ya. Terus kamu memang berusaha di situ. Gimana nih caranya agar kamu, ini aku harus bisa ini, apakah latihan yang benar-benar intens atau butuh coach atau gimana nih?
2: Kebetulan di Joko Roro memang udah ada coachnya juga. Jadi kita belajar, ya dulu hampir setiap hari ya malah.
1: Kalau nari itu berarti untuk yang Roro dan juga Joko juga nari juga ya?
3: Betul.
2: Kita tarinya tuh kayak sepasang-sepasang gitu.
1: Kalau Joko Ahdan kesulitan gak nih ketika nari?
3: Ketika nari ya? Tentu sulit. Karena kita tidak tahu apa-apa, kita biasanya berdebat dan demo ya. Kita disuruh nari kan agak PR juga sebenarnya.
1: Terus apakah itu menjadi apa ya salah satu fase tersulit ketika dalam proses seleksi Joko Roro di tahun kamu?
3: Kalau di saya sendiri, saya tidak merasa terlalu kesulitan ya, karena pada saat itu dari segi waktu saya paling luang. Jadi ketika teman-teman masih SMA, kuliah, saya sudah selesai sidang, jadi saya tinggal menunggu wisuda aja sebenarnya. Jadi ketika
1: punya
3: saya
1: banyak
3: melihat,
1: waktu ya.
3: Betul. Jadi ketika melihat teman-teman, mereka kesulitan ya. Jadi saya kayak menikmati aja, ya sudah deh, saya akan jalankan hari-hari ini ya.
4: Tadi memanfaatkan waktu luang akhirnya nggak merasa terlalu kesulitan gitu ya untuk menghadapi tes-tes tari ini tadi ya.
1: Terus yang saya fase tersulitnya apa ketika dalam
4: seleksi tadi itu?
1: Atau ya udah nih, kayaknya pas itu juga gak ada kegiatan, kayaknya semuanya ya susu
4: semua
1: aja.
4: Semua tahapan
1: deh.
4: Langsung dibabat habis gitu.
3: Iya betul, karena benar-benar setiap harinya kayak kita akan belajar seperti biasa. Karena mungkin dasarnya waktu itu selesai skripsi ya, jadi kayaknya jiwa-jiwa belajar itu masih ada. Jadi on fire, on fire. Pagi siang dibuat belajar, sore latihan. Jadi dengan wajah sumringah aja dan menikmati aja kegiatannya. Apalagi dasarnya memang mau main awalnya. Jadi alhamdulillah ada rangkaian-rangkaian, kita beberapa kali mendatangi tempat wisata juga ya, Vanes. Ada beberapa tempat wisata dan desa wisata yang kita datangi. Jadi lebih excited di hal seperti itu sih.
1: Nah, kalau ngomongin tentang budaya dan juga pariwisata di Kabupaten Malang ya, yang kita tahu bahwa Kabupaten Malang itu memang salah satu kabupaten yang sangat besar sekali, itu kan pasti ada banyak budaya dan juga pariwisatanya ya. Nah, menurut Joko dan juga Roroy, sebenarnya pandangan anak muda terhadap budaya dan juga pariwisata di Kabupaten Malang gimana sih? Bisa dijawab satu persatu mungkin, kan pasti punya insight-nya sendiri-sendiri gak sih?
4: Wah, asik banget ini pertanyaannya.
2: Oke, siapa dulu nih yang mau jawab nih?
3: Rara Vanes boleh.
4: Oke, dari aku dulu. Kemarin sebenarnya aku sempat tertarik dan mengulik tentang budaya di Kabupaten Malang. Tentunya rekan-rekan lain juga tahu, ini sekarang di Kabupaten Malang udah ada ini, topeng Malangan, Panji Asmoro Bangun yang ada dipakai saji, juga ada penyebaran di Tumpang dan juga di Desa Jambuyar juga. Nah, sekarang itu Jawa Timur sedang mengejar-ngejarkan pagelaran seni topeng di Taman Krida. Nah, tentunya saya juga sempat wawancara dengan pelaku budaya juga, bertanya terkait bagaimana sih generasi muda memahami tentang topeng Malangan ini. Nah, ternyata banyak juga pelaku budaya yang bilang sekarang generasi muda tuh lebih condong ke gadget aja, kurang memahami tentang budaya, lebih suka main game dan lain sebagainya.
1: Fakta sih itu ya.
4: Jadi mereka tuh hanya tahu, yaudah kalau misalnya ada pagelaran topeng, yaudah aku lihat aja, terus pulang tanpa tahu apa sih makna dan juga filosofi dari yang ditampilkan tadi. Nah, sekarang itu yang lagi kita usahakan, gimana caranya budaya ini tuh jadi relevan bagi anak muda, tidak terkesan kaku, kuno. Nah, itu kita sedang mencari atau sedang mengejarkan program tersebut.
2: Oke.
1: Kalau dari Joko Ahdan sendiri gimana nih?
3: Kalau dari saya, saya melihat generasi muda ini ada dua pandangan sebenarnya. Yang pertama, atas ketidaktahuan, tidak tahu, atau yang kedua, tidak mau tahu.
1: Nah,
3: itu pilihannya. Jadi sebenarnya ini terjadi pada saat saya awal ikut Joko Roro. Jadi saya kan dari Kecamatan Sumber Pucung juga, kebetulan. Saya juga tipe yang kayak, Sumber Pucung memang punya apa sih? Kok kayaknya tidak ada tempat wisata. Tapi ternyata kalau dikulik, itu ada tempat wisatanya. Salah satunya adalah Bendungan Lahor. Terkenal dengan, kalau kita mau ke Blitar, itu pasti kita melewati Bendungan Lahor.
1: Itu kalau lewat pakai kereta api juga ngelewatin.
3: Pasti ngelewati. Dan kita ternyata bisa melihat loh, ternyata kalau kita memang mau menikmati pemandangan, di Bendungan Lahor tuh ada. Bahkan kita sebutnya sekarang adalah Golden Lahor.
1: Kenapa tuh?
3: Karena kalau kita mau lihat sunrise dan sunset, paling luar biasa di Lahor.
2: Bisa dicoba
3: ini,
2: sih ya bagus.
3: Ini
2: ya,
3: sudah valid ya teman-teman, jadi dicoba aja datangi ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bisa jadi karena dari awal generasi muda ini memilih untuk tidak memilih destinasi wisata yang ada di dalam negeri. Kalau dalam hal ini kita berbicara dengan tentang Kabupaten Malang. Contoh ketika mereka mau bermain misal, atau mereka mau menikmati pemandangan, mereka akan berpandangan kayak, ah kayaknya kalau pemandangan di Jepang lebih enak deh. Kan selalu seperti itu. Jadi sekarang yang menjadi PR kita adalah bagaimana caranya agar generasi muda ini mulai melek, mulai sadar bahwa kita ini punya loh sebenarnya. Kita tuh tidak kurang-kurang tentang tempat wisata, kita tidak kurang-kurang tentang budaya. Kita hanya kurang bangga aja untuk memberitahukan dan menyebarkan ini kepada orang lain. Itu yang jadi permasalahan.
1: Oke, nah kalau untuk penyebaran itu tadi gimana nih dari Joko dan juga Roro sendiri, agar para pemuda dan anak-anak muda tuh tahu gitu, ternyata di Kabupaten Malang tuh banyak juga loh tempat-tempat wisata dan juga budaya. Nah ini
2: gak denial gitu lah ya
1: gitu. Karena kan kalau anak-anak muda yang misal kagum dengan wisata-wisata yang ada di luar negeri kayak gitu, itu kan juga efek dari sosial media juga.
2: Betul
1: sekali. Apakah sosial media ini juga dimanfaatkan oleh Joko dan juga Roro dalam istilahnya memberi tahu ke anak-anak muda tentang potensi-potensi wisata di Kabupaten Malang?
3: Betul. Saya izin dulu deh, Roro ya. Ini hal yang menarik, karena saat ini kita sadari bahwa salah satu aspek untuk membuat para generasi muda ini tahu adalah dengan media sosial. Dan ini kita jalankan ya, Roro. Dan kita juga sadar bahwa PR kita ini bukan di wisatanya aja. Misalnya wisatanya sudah bagus, PR-nya adalah delivery-nya.
1: Nah itu.
3: Bagaimana cara penyampaiannya.
2: Betul.
3: Dan sekarang kita lagi membuat suatu konsep. Ini ada di Instagramnya Joko Roro Kabupaten Malang. Kita sebut dengan CR Opera.
2: Apa tuh?
3: Jadi JR Opera ini kalau kita mau mempromosikan sesuatu, kita nggak cuma kayak hai teman-teman di sini bagus loh kita datang, enggak, tapi kita kasih sketsanya. Kita bisa kasih guyonannya dulu. Jadi memang kita konsepnya adalah kita gunakan bahasa Jawa, bahasa Jawa sehari-hari yang mudah, nyaman, kita beri sedikit humor komedi di sana, tapi secara tidak langsung kita juga mempromosikan tempat wisata yang ada. Jadi mereka tanpa sadar melihat kita promosi, kalau orang sekarang nyebutnya gorengan. Jadi tanpa sadar kalian goreng
1: kayak harus gitu. Ada drama.
3: Betul. Dan ternyata masyarakat kita lebih suka hal-hal seperti itu ternyata.
2: Bener sih. Aku pun kalau misal lagi scroll-scroll sosmed itu biasanya malah yang enggak yang aku cari itu enggak aku bahkan nontonnya full gitu loh kalau misal aku ini apa sih kok enggak jelas gitu. Biasanya aku langsung tontonnya full. Kalau misal apa sih enggak ditonton penasaran. Kalau di scroll nanti malah apa sih tadi penasaran gitu loh.
1: Jadi ini dari Joko dan juga Rora punya hook tersendiri ya untuk apa istilahnya menarik
2: gitu.
1: Menarik minat para anak muda yang ada di Kabupaten Malang.
3: Betul. Itu salah satu cara yang kita ambil ya.
4: Dan cukup bukan cukup aja sih, sangat efektif.
3: Ternyata banyak responsnya banget. Juga baik ya.
4: Banyak yang komen juga kemana lagi nih.
2: Udah mulai tertarik ya ini anak-anak muda untuk mulai mencari wisata-wisata di Kabupaten Malang khususnya.
3: Mungkin nanti kalau boleh ya Kak, kita akan melaksanakan konten juga ya di sini ya, biar siapa tahu. Jadi kita akan masukkan semua hal sih. Kebetulan maestronya juga ada di sini Kak.
2: Ini dia nih.
3: Joko Fahmi ini yang mendeliveri semuanya.
4: Berarti ini sangat luar biasa.
1: Berarti main behind the screen ya.
3: Betul.
1: Keren banget yang bikin konsep dan lain-lain. Karena memang untuk anak muda sendiri itu kalau kita nggak memanfaatkan teknologi apalagi sosial media itu akan sangat disayangkan sekali ya berarti ya.
3: Betul.
1: Nah kalau untuk dari itu kan tadi pandangan dari anak muda ya terhadap budaya dan juga apa namanya pariwisata yang ada di Kabupaten Malang. Nah kalau untuk stigma dan juga identitas budaya dalam apa ya istilahnya budaya dan juga pariwisata ya terhadap generasi muda ini gimana nih untuk bisa menjaga apa cerita lagi apa namanya
2: apa tuh
1: citra citra tersebut ya gitu terhadap budaya yang ada di Kabupaten Malang dan juga pariwisatanya kayak gitu. Tadi kan udah disebarin nih ini loh tempat-tempat wisata budaya-budaya yang ada di Kabupaten Malang. Nah, ketika sudah tersebar nih, berarti kan mau nggak mau harus dijaga juga kan ini citra dari tempat-tempat dan budaya ini.
3: Saya paham. Terkait dengan citra dan stigma berarti ya. Saya ada salah satu contoh tempat di Kabupaten Malang. Nanti ini kita janjian ya kakak ya. Kalau misal saya sebut satu nama atau tempat, nanti kita akan saling menyampaikan kira-kira apa sih yang kita pikirkan, sama tahu sama.
2: Aduh agak-agak ke pressure ya ini ya.
3: Ini pasti jawabannya akan sama, saya bisa jadi. Kalau misal saya sebut satu tempat yang namanya Gunung Kawi. Sudah mulai kepikiran kan? Kira-kira kalimat apa atau kata apa yang terbayangkan ketika mendengar kata Gunung Kawi?
2: Kalau dari aku ya.
3: Horor. Lagi?
2: Ya agak bingung nih, agak bingung nih. Butuh contekan gak bang?
1: Kalau aku jauh sih. Karena jujur aku bukan orang Malang nih. Agak kurang apa ya istilahnya? Ya mungkin
2: mengetahui tahu aja ya, ini.
1: Stigma tersebut. Mungkin bisa di yang dipakai apa namanya? Horror. Dari Tania ini tadi.
3: Betul. Biasanya kalau kita ngomongin tentang Gunung Kawi, itu yang lewat adalah horor. Yang kedua, yang paling ramai adalah pesugihan. Setiap orang ketika dengar Gunung Kawi, ngapain Gunung Kawi? Tempatnya pesugihan semua. Itu adalah citra dan stigma yang hadir di masyarakat. Bahkan sekarang lagi ramai juga di media sosial ya, yang kasus pesulap merah. Juga berbicara tentang pesugihan di Gunung Kawi.
1: Benar.
3: Lalu juga ada salah satu film juga yang lagi ramai lagi tayang sekarang.
2: Gunung Kelawi Sekawan Limo.
3: Gunung Kelawi. Namanya Gunung Kelawi itu juga tempatnya di Gunung Kelawi. Memang kita sadari bahwa ya sudah stigma yang lagi ramai di masyarakat adalah kata pesugihan. Sebenarnya pesugihan ini kan jadi pemahaman juga. Kalau memang dari awal kita berprasangka negatif, ya pasti akan mengiranya mistis saja. Padahal yang menjadi masalah adalah ketika kita mendengar kata Gunung Kawi, dampaknya itu general ternyata. Padahal masalah pesugihan ini gak semata-mata ya menyeluruh di Gunung Kawi. Kita juga punya sesuatu budaya yang kental. Salah satunya ada di Pesarean Gunung Kawi. Yang mana nanti di tanggal 27 juga ya, kita akan ada agenda suruhan di sana. Ini juga ingin, kami juga ingin membuktikan sih sebenarnya ke generasi muda, kalau ternyata di Gunung Kawi kalian juga bisa melihat sesuatu yang putih lah. Kita bisa quote on quote ya, katanya putih. Jadi nggak cuma ngomongin tentang pesugihan mistis saja, tetap koridornya tetap di pesugihan, tapi sugih yang kita maksud adalah sugih akan budaya, sugih akan ketenangan, dan sugih akan budaya yang cukup hebat yang sebenarnya kita miliki di Gunung Kawi. Jadi nggak cuma berbicara tentang keraton saja, pesugihan saja, dan memang kita temui kan tidak semuanya orang memiliki apa ya, alasan yang positif ya di sana ya. Itu memang. Jadi kita tidak berupaya untuk menyingkirkan kata pesugihannya. Kita coba buat stigma baru saja, dan biarkan generasi muda ini membuktikan sendiri. Karena ternyata banyak diantara kami ya, banyak tempat-tempat wisata seperti ini mereka tidak akan mengklarifikasi hal-hal yang buruk. Jadi ketika saya wawancara juga dengan orang-orang di sana, mereka bilangnya adalah, ya sudah mas, biarkan saja orang mau berprasangka buruk, orang mau nyebut kita mistis, pesugihan dan lain sebagainya, biarkan. Tapi kita buktikan dengan karya dan budaya yang kental yang kita miliki. Itu yang sedang kita mulai tergugah juga ya sebenarnya. Kita akan coba jalankan, kita akan beritahu dunia, terutama generasi muda, bahwa di Gunung Kawi itu kita punya budaya yang kental, dan kita akan paparkan.
1: Berarti kayak memperlihatkan dengan skop yang lebih luas lagi.
2: Betul.
1: Gitu ya. Keren banget teman Bro 2 ya.
2: Betul. Jadi biar stigma di masyarakat tentang Gunung Kawi ini sendiri gitu ya, nggak terus nggak selalu buruk. Betul, gitu ya, karena selama ini juga sebagai orang Malang gitu ya, aku tuh selalu kalau mendengar kata-kata Gunung Kawi juga orang-orang pasti memikirnya tentang pesugihan itu. Betul. Tadi kayak nggak ada gitu hal-hal yang memang baik yang yang disebutkan gitu, karena memang kalau langsungnya plus pasti pikirannya langsung ke pesugihan.
1: Berarti memang itu tadi ya, ternyata memang harus pintar-pintar dan melihat apa ya keadaan, atau ternyata ini tuh sebenarnya masih bisa di apa ya, istilahnya diperbaiki, bukan diperbaiki sih,
2: ini,
1: dilihat lebih
2: lebih jauh lagi, lebih lebar lagi.
1: Oke, teman Pro 2, ini kita masih akan ngobrol dengan Joko dan juga Roro Kabupaten Malang, tapi setelah beberapa lagu yang satu ini teman Pro 2, jadi pastikan kamu tetap stay tune di
2: 87,9 teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tolong berdua masih bersama Bagas dan Tania, dan juga tentu saja masih bersama para Joko Roro Kabupaten Malang, yakni Joko Ahden dan juga Roro Panes, teman berdua. Kita juga akan menyapa teman berdua yang ada di RRI Surabaya, RRI Jember, RRI Madiun dan juga RRI Sumenep, teman berdua.
3: Betul. Dan kali ini kita bakalan lanjut lagi gitu ya, karena tadi kan kita udah membicarakan tentang Joko Roro ini sendiri.
2: Yes, benar banget.
3: Dan ternyata
2: banget.
3: Mereka ini udah mempersiapkan untuk plan selanjutnya nih. Jadi apa sih plan selanjutnya ini, teman berdua? Jadi mereka ini ternyata sudah mulai memasuki tahap-tahap untuk di Raka-Raki Jawa Timur.
2: Benar
3: gitu
2: banget
3: ya,
2: teman berdua. Karena kita tadi ulik ya, Tania, ya, ketika menjadi Joko Roro di Kabupaten Malang ini, mereka terlihat sangat menguasai sekali ya.
3: Betul.
2: Sebenarnya gimana sih perasaan Joko Ahden dan juga Roro Vanes ketika menyandang gelar Joko Roro Kabupaten Malang itu?
4: Tentunya senang dan bangga. Karena tidak mudah untuk bisa berdiri dan mencapai titik ini, apalagi ya banyak juga peserta-peserta yang ingin mendapatkan posisi ini juga tentunya.
2: Yes, benar.
4: Jadi tentunya bangga dan juga senang.
2: Oke. Kalau jadi
3: Joko Ahden,
5: Kalau dari saya yang dirasakan adalah karena sekarang ketika sudah mau lanjut ke Raka-Raki, saya rasa sudah bukan waktunya untuk membawa nama sendiri lagi.
2: Okay.
5: Jadi yang menjadi tekanan dan memang rasa tanggung jawabnya berlebih itu karena kami sadari bahwa kami itu representasi dari Kabupaten Malang.
2: Okay.
5: Tidak hanya itu, benar kata Roro Vanessa, kita juga representasi dari teman-teman kita, Roro Kabupaten Malang yang lain.
2: Oh,
5: jadi lebih ke kayak
2: Okay.
5: Di belakang kita ada banyak orang nih. Jadi ayo kita niatin gitu.
2: Bunda terasa lebih berat ya. Tapi ya. Oh, nah, kalau ketika menjadi Joko dan Roro Kabupaten Malang ini, kalau dari Joko Ahden dan juga Roro Vanes sendiri, ini berubah nggak sih cara pandang kalian tentang Kabupaten Malang?
5: Kalau dari saya tentu berubah.
2: Yeah.
5: Karena di awal saya rasa ini apa sih orang nggak ada apa. Di kecamatan saya di Sumber Pucung ada apa sih orang nggak ada apa-apa. Ternyata kalau kita telisik lebih jauh sangat banyak sekali.
2: Wow, yes.
5: Ternyata kita itu yang sering kali saya katakan bahwa ternyata kita bukannya kekurangan budaya dan pariwisata, kita hanya kurang bangga aja untuk menceritakannya kepada orang lain.
3: Setuju.
5: Jadi ketika kita terjun langsung ya, kita sadari bahwa kita sekarang mainnya bukan kayak kita punya pariwisata apa saja sih, tapi kita mulai dalami lagi kira-kira nih para pelaku wisata yang ada di sana, masyarakat lokalnya punya apa sih?
3: Punya apa dan bisa dikembangkan seperti apa?
5: Jadi selama jadi Joko Roro Kabupaten Malang, yang awalnya kami rasa kami akan banyak berbicara, nyatanya kami banyak mendengar. Jadi kita coba dengarkan respons dari masyarakat lokal seperti apa, yang diharapkan seperti apa, kira-kira ada gap apa dengan generasi mudanya, atau kalau lebih jauh, kira-kira hubungannya dengan pemerintah seperti apa, karena kami kan juga mitra dari Disparbu.
3: Kita juga sebagai jembatan.
2: Benar.
5: Itu yang menjadi aspek yang paling dirasa ya.
2: Yes, benar banget. Nah, itu semua kan tadi Joko Roro ini menjadi apa ya, tempat untuk mendengarkan orang-orang lain tadi terhadap Kabupaten Malang. Itu juga menjadi modal kalian gak sih untuk maju ke Raka-Raki Jawa Timur tahun ini?
5: Benar sekali. Jadi akhirnya yang kita sampaikan bukan cuma omong kosong gitu ya. Karena kita benar-benar terjun ke lapangan dan kita tahu di lapangan
3: apa sih keresahan. Dari Roro Vanes, apakah mau menambahkan mungkin?
4: Nah, seperti tadi yang sudah kami lontarkan ya sebelumnya tentang Gunung Kawi dan juga Topeng Malangan, itu bukti nyata bahwa kami memang terjun ke lapangan, berkomunikasi langsung dengan pelaku budaya. Dan di sana kami juga bertanya apa sih keresahannya, terutama tentang generasi muda, karena generasi muda adalah yang melanjutkan nanti dan juga yang akan sebagai bentuk peduli juga ya, kayak gitu. Jadi kami ingin mencari apa sih yang bisa kami lakukan untuk Kabupaten Malang.
2: Yes, benar banget. Nah, sekarang kan lagi prepare untuk Raka-Raki Jawa Timur ya. Ini tekanan yang paling kerasa di bagian apa sih menurut Joko dan juga Roro sendiri?
5: Oke, kalau tekanan betul yang tadi saya sampaikan ya. Jadi kayak, aduh bukan nama pribadi lagi nih, kita representasi dari Kabupaten Malang. Jadi sebisa mungkin kita tidak mau buat malu lah kasarnya. Kita tidak mau buat malu kabupaten yang kita cintai ini. Dan setidaknya orang-orang juga mau memberikan dukungan terbaiknya karena tahu kalau kita sudah well prepare lah istilahnya. Jadi untuk tekanan kita tidak hanya belajar tentang pariwisata dan kebudayaan yang ada saja, tapi kita coba mulai tingkatkan kemampuan bicara publik, komunikasi yang kita miliki, dan kita coba buat langkah nyata juga, jadi agar terkesan tidak hanya di mulut saja gitu. Jadi kita ada langkahnya, ada
2: produknya. Wow, keren banget.
3: Luar biasa banget ya Teman Pro 2. Dan mungkin sekarang kan zaman juga udah mulai berkembang gitu ya Bagas dan juga Teman Pro 2. Dan menurut kalian berdua nih, figur Raka-Raki sendiri ini di era sekarang itu sebenarnya gimana sih?
4: Sebenarnya Raka-Raki tuh harus bisa jadi pelopor dan penggerak untuk generasi muda tentunya, apalagi nanti kita juga jadi talent, juga jadi role model, apalagi kita pasti akan selalu tampil di depan umum, dan gimana kita bisa berdampak juga bagi perkembangan pariwisata.
3: Betul.
2: Tapi untuk kepersiapan dari Joko dan juga Roro sendiri sudah sampai tahap apa ini?
5: Untuk dari persentase ya, kita sudah hampir ke 85%.
2: Wow. Udah banyak ternyata ya.
5: Alhamdulillah sudah cukup banyak karena kita
4: sudah
5: punya tim
4: panjang gitu. Betul. Ya, mentor-mentor. Setiap hari kita harus belajar.
2: Ini dimulai dari kapan sih untuk yang pemilihan Raka-Raki ini?
5: Untuk resminya itu bulan Maret, betul ya? Tapi kami kurang bisa mengingat ya, karena ternyata kami dari akhir tahun sudah mulai
3: mulai daftar-daftar gitu ya.
5: Ini sudah mulai di persiapannya. Karena kan memang untuk orang-orang yang maju ke Raka-Raki ini kan ada beberapa kabupaten kota yang sifatnya itu dipilih. Kalau ada seleksi lagi di internal, ada sifatnya yang memang dari pemenang langsung berangkat seperti itu. Dan kita berdua ini hasil dari seleksi internal.
4: Jadi setelah grand final kami pilihan Joko Roro, kami juga seleksi lagi untuk maju ke Raka-Raki.
2: Nah itu untuk seleksi itu berarti dari peserta-peserta yang sebelumnya juga diseleksi gitu atau gimana?
5: Betul, jadi terbuka
4: untuk internal. Jadi terbuka untuk angkatan internal. Kami tuh sangat terbuka. Jadi dari 32 orang ini boleh mendaftar untuk seleksi lagi menuju Raka-Raki.
2: Paham. Dan akhirnya ternyata ini Joko dan Roro ini ya juga terpilih gitu ya.
5: Betul.
2: Keren banget. Ternyata stepnya banyak juga.
3: Banyak ya.
5: Cukup banyak.
3: Banyak. Capek enggak tuh?
5: Betul, kita nikmati.
4: Sangat nikmat.
2: Kalau sekarang ini udah di tahap seleksi di apa, tahap apa nih untuk Raka-Raki?
4: Sekarang lagi di bulan program berdampak.
2: Gimana tuh, bisa diceritain gak sih program berdampak itu kayak gimana?
4: Jadi kami memang kan dari perwakilan kabupaten kota yang ada di Jawa Timur, di mana kami bisa terjun langsung ke masyarakat untuk mencari apa sih yang bisa kita kembangkan tadi, seperti yang Mas Adan bilang tentang Gunung Kawi, dan saya juga tentang Topeng Malangan. Nah, gimana Gunung Kawi ini punya stigma yang baik juga, ternyata nggak hanya tentang pesugihan, tapi ternyata sugih dalam arti budaya, kekayaan, dan lain sebagainya. Dan tentang Topeng Malangan ini sendiri, banyak generasi muda yang hanya, pagelaran, pulang selesai udah lupa. Tapi gimana ini bisa masih relevan dengan generasi muda zaman sekarang, gimana budaya ini tetap melekat, mereka tahu ternyata topeng itu punya karakter, punya filosofi dan nilai-nilai di balik topeng itu sendiri. Nah, ini juga bisa berkembang untuk generasi-generasi selanjutnya.
3: Tapi tantangan terbesar dalam melakukan riset-riset mengenai Gunung Kawi dan juga Topeng Malangan tadi itu apa aja sih?
5: Kalau tantangan terbesar, sebenarnya kami kan juga menyesuaikan dengan petunjuk teknis yang ada dari Raka-Raki Jawa Timur. Memang dipaparkan beberapa tema besar, ada pariwisata hijau, ada digitalisasi pariwisata, dan ada tema tentang budaya. Sepertinya kami berdua akan lebih condong kepada budaya. Jadi budaya yang kita korelasikan juga dengan digitalisasi pariwisata, karena ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Karena kalau kita tahu kita punya sesuatu yang bagus, kenapa tidak kita pamerkan saja sekalian ke media sosial.
2: Kalau untuk Topeng Malangan sendiri gimana nih? Tantangan terberatnya?
4: Tomemalangan ini kan biasanya orang-orang tahu hanya pas pagelaran ataupun bentuk topes secara fisik yang besar. Nah, untuk itu gimana sih generasi muda itu lebih tahu lagi tentang topeng? Nah, dari program ini tuh saya mencetuskan untuk buat seperti produk kayak gantungan kunci, stiker, gimana itu nanti ada barcode yang berisi tentang filosofi dan juga nilai dari topeng Malangan sendiri. Jadi generasi muda itu nggak hanya tahu oke, pagelaran selesai, tapi mereka juga tahu makna tersendiri dari topeng itu.
2: Berarti ada deskripsinya gitu ya, terus ada filosofinya.
4: Tapi kan biar topeng Malangan ini tidak terkesan kuno dan kaku ya, biasanya kan kalau topeng kan enak, agak serem gitu ngeliat. Tapi gimana caranya kita bisa memodifikasi lah, tapi tanpa menghilangkan maknanya dari topeng itu sendiri.
3: Tapi sejauh ini respon-respon dari anak-anak muda khususnya udah terlihat belum sih?
4: Tentunya udah, dari kemarin tuh sempat juga riset-riset ya. Sekarang tuh banyak generasi muda yang suka nempelin stiker di laptop mereka. Kayak gitu, terus bawa gantungan kunci yang cukup banyak biasanya di motor, di mana dipakai gantungan kunci juga. Ya, pin, mereka juga suka pakai pin di almamater ataupun di baju mereka, bahkan di topi. Nah, biasanya kan itunya random ya. Maksudnya kayak ya udah mereka pakai aja. Kalau misalnya menurut mereka keren, ya udah mereka pakai. Nah, dari situ saya ingin mencetuskan produk itu tadi, bahwa topeng Malangan tuh bisa digantikan sebagai kayak animasi, kartun yang mungkin lebih relevan pada generasi muda. Tentunya tetap ada barcode yang mereka bisa scan untuk mengerti makna dan nilai dari topeng Malangan itu sendiri.
3: Jadi respon dari anak-anak muda, masyarakat itu juga udah mulai terlihat dia untuk antusias mengenal topeng Malangan lebih jauh. Mungkin nanti stigma-stigma tentang Gunung Kawi ini juga mulai terbarui lagi gitu lah.
2: Nah, kalau untuk pemilihan Raka Raki Jawa Timur tahun 2026 ini ya, tadi kan sekarang udah masuk ke program apa tadi namanya?
3: Program berdampak.
2: Nah, betul. Setelah itu apakah ada step lagi, langkah lagi di situ?
5: Ada.
2: Apa?
5: Cukup banyak ya.
2: Masih banyak lagi.
5: Jadi ini salah satu aspek penilaiannya itu ada di program berdampak. Kemudian ada yang namanya Irarito. Jadi nanti kita akan diberikan pertanyaan seputar personality dan seputar keorganisasian ya. Itu nanti akan ditampilkan di YouTube juga. Setelah itu juga masih ada yang namanya hashtag challenge. Jadi kita akan dapat berbagai macam mosi atau kata ya. Jadi contoh misal tiba-tiba dilempar pariwisata hijau, ya kita akan menjelaskan kenapa. Kemudian setelah itu baru ada karantina secara luring ya. Dan akhirnya puncaknya itu ada di grand final nanti bulan Agustus.
3: Bentar lagi ya Agustus.
2: Iya benar, tinggal beberapa bulan lagi. Dan ini ternyata tadi persiapannya kan udah 85% juga ya. Berarti setidaknya udah pede lah ya ini ya.
3: Siap lah ini.
5: Harus siap kalau itu.
2: Berarti ini kan membawa nama Kabupaten Malang ini ke provinsi ya. Provinsi Jawa Timur ya. Keren banget. Nah, kalau ngomongin Kabupaten Malang sendiri sebenarnya isu apa yang paling kerasa di saat sekarang ini?
5: Di Kabupaten Malang ya, isu cukup banyak. Kalau yang memang lagi saya teliti lebih jauh, ini tentang stigma buruk yang ada di beberapa tempat yang ada di Kabupaten Malang. Ya, salah satunya adalah Gunung Kawi. Jadi kalau ingin dipandang lebih jauh untuk Gunung Kawi ini, kami ada beberapa gerakan. Yang pertama mungkin berupa artikel ilmiah. Jadi kita akan beritahukan dulu tentang pesugihan ini. Kita coba lihat dari etimologi bahasanya itu seperti apa, jadi agar tidak terlalu nyeleneh lah,
2: datang
5: lah. Kemudian kita juga ingin, dan setiap kali ada program berdampak ini kan harus ada data ya. Kita juga mau kasih tahu juga kira-kira datanya akan seperti apa nih. Apakah benar-benar ada lonjakan pengunjung atau tidak? Dan ini juga sebenarnya sebagai salah satu momentum ya. Kebetulan kan kami datang ke sini pakai patemnya Gunung Kawi. Karena kami juga ingin mempromosikan nih kepada teman-teman. Kalau di tanggal 27 Juni nanti itu akan ada kegiatan suruhan di pesaren Gunung Kawi. Jadi biar teman-teman rasakan dan buktikan sendiri bahwa gak cuma tentang horor dan
2: pesugihan.
5: Teman-teman akan
2: Berarti itu bisa buat umum ya itu.
4: Bisa
2: buat umum.
4: Jadi monggo.
5: Monggo silakan datang teman-teman. Bisa dirasakan sendiri pengalamannya. Jadi akan merasakan sebagaimana mewahnya budaya yang kita miliki.
2: Dan sugih itu tadi ya.
5: Jadi kayak gak
4: seperti
5: cuma mistis
4: ya. Permata yang tersembunyi lah.
2: Hidden gem.
5: Hidden gem. Itu dia. Jadi ini yang ingin kita kejar sebenarnya dari hal ini. Itu isu yang pertama. Lalu yang kedua, kami juga ingin, sebenarnya kan kami berdua sama-sama generasi Z ya, generasi
2: Kita di sini generasi semua.
5: Terkadang kalau ingin sedikit kasar ya, terkadang memang generasi di atas kita kan cukup skeptis ya pada kita Gen Z. Okay. Saya ingin menyadarkan juga bahwa nggak semuanya kayak gitu. Ada kok gadget-gadget kayak kami itu banyak sebenarnya, belum terlihat aja, belum terlihat dan belum disadarkan. Siapa tahu dari kita, siapa tahu dari segala macam aksi yang kita buat itu bisa menyadarkan teman-teman kita Gen Z juga. Terkadang mereka hanya perlu untuk disentil biar sadar.
3: Iya betul,
5: itu.
3: Luar biasa sekali.
2: Benar banget. Nah, ini untuk Joko Ahdan dan juga Roro Vanes ya, ternyata ini ada pertanyaan yang ada dari YouTube nih, 32. Ini dari @rahmatbuhori4683 ya. Terus ini ada, selamat sore, aku Orik di Jember. Selamat buat Joko Ahdan dan Roro
5: Vanes.
2: Buat maju ke arah-arah ke Jawa Timur, gimana nih persiapan materi buat melangkah ke sana? Kayaknya tadi udah dijelasin juga ya. Oke, dan ini ternyata ada pertanyaan lagi, ada follow up question. Ini ada, apa saja yang kalian berdua kampanyekan saat mencalonkan diri sebagai Joko Roro Malang? Dan terakhir, apa harapan kalian terhadap kekayaan alam dan budaya di Jawa Timur ke depannya? Terima kasih gitu.
4: Tentunya harapan itu pasti generasi muda harus bangga dan peduli akan budaya dan juga pariwisata, tentunya juga sumber daya alam yang ada di Jawa Timur maupun di tentunya di Kabupaten Malang juga ya. Nah, gimana kalau misalnya generasi muda ini nggak peduli dan juga bangga, gimana budaya ini tetap berlanjut? Pasti akan generasi muda kedepannya, anak-anak mungkin ya selanjutnya, tidak akan merasakan apa yang sudah kita rasakan. Saat ini pun kita sedang berusaha untuk mempertahankan. Kalau misalnya kita tidak berjuang lagi, bagaimana nanti generasi setelah kita untuk merasakan budaya yang telah kita rasakan ini?
2: Keren. Apakah harapannya ini sama dari Joko dan juga Roro sendiri?
5: Betul, saya sama juga. Karena juga yang perlu dipahami adalah kita ini sebagai generasi muda harusnya jadi jembatan. Antara
2: antara generasi, betul, antara masyarakat,
5: dengan budayanya dan sebagainya. Jadi tinggal ayo kita gali kesadaran ini bersama-sama.
3: Luar biasa
2: banget,
3: sekali.
2: Luar biasa, 82 ya. Joko dan juga orang Kabupaten Malang ini memang sangat-sangat kredibel ya untuk menjadi representasi dari Kabupaten Malang.
3: Nah, ini mungkin ini ya terakhir buat kalian berdua nih. Jadi kalau diberi kesempatan nih ya Joko dan juga Roro untuk menyampaikan satu pesan nih untuk masyarakat Kabupaten Malang, kalian mau menyampaikan apa nih?
4: Ayo untuk masyarakat Kabupaten Malang, tentunya terutama generasi muda, ayolah kita bangga dan peduli akan budaya dan juga pariwisata yang ada di Kabupaten Malang, karena kalian adalah generasi selanjutnya yang akan mengembangkan dan juga membanggakan Kabupaten Malang ke kancah internasional maupun ke Jawa Timur.
3: Luar biasa. Untuk Joko Ardan gimana nih?
5: Buat teman-teman, jangan khawatir, gak usah bingung cari tempat wisata, gak usah bingung mau main kemana.

0: RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Sekali lagi terima kasih buat Joko Ahdan dan juga Roro Vanes ya. Semoga nanti kedepannya di pemilihan Raka-Raki Jawa Timur 2026 bisa sukses dan hasilnya baik. Amin. Oke, terima kasih. Dan jangan kemana-mana teman Pro 2, karena Bagas dan juga Taninya akan kembali lagi.
1: Akan tetap menemani kamu di sore ceria sampai nanti di jam 7 malam, yes, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 87,9 teman terbaik kamu.

0: Ngaji.
1: Teman berdua, setelah kita ikuti pengajian Murotal Surah Al-Maidah ayat 12 sampai dengan ayat 19. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Walaqad akh

0: Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, Aku bersamamu. Sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.
1: فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ

0: فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.
1: Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan.

0: Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan ke jalan yang lurus.
1: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم

Sungguh, telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih Putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi? Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Teman Prodo, waktunya azan maghrib untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya, waktu 17.18. Semoga amal ibadah teman Prodo diterima. Dan selamat menunaikan sholat maghrib.

Ingin dicintai Allah, ikuti Rasulullah. Tentunya setiap orang ingin dicintai oleh yang lain. Seorang anak ingin dicintai oleh orang tuanya. Seorang murid ingin dicintai oleh gurunya. Kita yang hidup bertetangga ingin dicintai oleh tetangganya. Seorang istri ingin dicintai oleh suaminya. Seorang suami ingin dicintai oleh istrinya. Apalagi kita bisa dicintai oleh pimpinan kita, oleh Nabi kita, apalagi dicintai oleh yang menciptakan kita, yang mengatur seluruh kehidupan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan petunjuk kepada kita melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan Muhammad, "In kuntum tuhibbunallaha, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku." Apa jaminannya? Yang pertama, yuhibbukumullahu, Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Kalau dua ini kita dapat, cinta dan ampunan Allah, maka tidak akan lagi ada masalah dalam kehidupan kita.

perhatikan surat Ad-Duha secara utuh dari ayat pertama sampai selesai. Itu ayat ketika Nabi lagi hampir putus asa. Turun ketika Nabi dalam keadaan berkeluh kesah. Ketika Nabi dalam keadaan gak pede. Ketika Nabi dalam keadaan sedih berat. Kenapa? Karena wahyu sudah 6 bulan gak turun. Jarang banget sampai selama itu wahyu gak turun. Jadi kayak ibarat kita tuh udah 6 bulan gak ketemu dengan kekasih kita. Udah 6 bulan gak dapat WA dari pasangan kita. Kan 6 bulan loh. Atau udah 6 bulan WA kita gak dibaca-baca. 6 bulan pernah gak WA-nya gak dibaca 6 bulan? Paling-paling 2 hari, 3 hari aja udah baper berat ya. Apalagi sampai 6 bulan Nabi tidak dapat wahyu. Selama 6 bulan gak ketemu Jibril. 6 bulan lamanya sampai Nabi berpikir, jangan-jangan saya sudah dipecat sebagai seorang Nabi. Sedih banget. Jangan-jangan Allah udah benci sama saya. Jangan-jangan Allah udah ninggalin saya. Jangan-jangan Allah udah memberhentikan saya. Jangan-jangan Allah udah gak ridho lagi kepada saya. Ya Allah, gimana ini, gimana ini. Turunlah ayat setelah 6 bulan Nabi dalam keadaan sedih. Wadduha walaili idha saja. Demi pagi yang terang benderang, demi malam yang sudah senyap dan nyaman, udah semuanya tenang. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Berarti siang dan malam Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan gak benci sama kamu wahai Muhammad. Ini ayat buat kita. Kalau ada yang mengatakan, apa maunya Allah sama saya? Kayaknya Allah gak ridho nih, saya jadi orang benar nih. Apa sih yang Allah pengen dari saya? Semua yang udah saya lakukan tapi kok jadi kayak gini? Allah menjawab, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tuh gak pernah benci sama kamu wahai hambaku. Dan Allah itu gak pernah meninggalkan kamu. Kemana Allah ketika saya butuh? Kenapa Allah gak mengijabah doa saya? Dan seterusnya ketika kita mengeluh, ayatnya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketika kita merasa, dulu sebelum saya hijrah, kayaknya hidup saya enak-enak aja, lempeng. Sekarang setelah saya hijrah, kenapa rezeki saya jadi seret gini, jadi gak enak? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah gak rela banget saya jadi orang benar. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah gak rela saya ninggalin dosa. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

bilang kepada hamba-hambaku, kata Allah. Kekasih panggilannya tuh, hamba, bukan makhluk. Allah kalau manggil kita kasar, makhluk. Kalau manggilnya lembut, hamba. Kita gak bisa lebih dari itu. Kalau dipanggil lebih dari itu tuh Rasulullah. Kalau kita, panggilan paling lembut, wahai hambaku. Bahkan Nabi Muhammad juga kadang dipanggil hamba. Subhanalladzi asra bi'abadihi, hambanya Allah. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa jami'a, semuanya. Saya pernah berzina, ya Allah, semuanya diampuni. Saya pernah minum narkoba segala macam, semuanya diampuni. Saya banyak memakan riba, semuanya diampuni. Saya pernah membunuh, semuanya diampuni. Saya pernah syirik, saya pernah melakukan hal yang perdukunan atau datang ke dukun. Jami'a, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Falimal ya's, terus kenapa berputus asa? Ini ayatnya. Ma wadda'aka rabbuka wama qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau kita mengeluh tentang dunia, kok hidup gini-gini amat ya, kok setiap hari kok susah, kok gini, kok gitu. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Tenang aja, dunia itu emang sifatnya kayak gitu. Sifat dunia itu keluh kesah. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dunia nikmat yang sedikit dibagi rame-rame. Kalau akhirat, nikmat yang banyak dibagi sedikitan. Dunia itu nikmat sedikit banget, kecil banget, lebih ringan dari 11 sayap nyamuk dibagi miliaran orang. Kebayang gak tuh gimana sikut-sikutannya? Makanya wajar ada keluhan. Kalau akhirat, nikmat yang sangat berlimpah dibagi hanya sedikit orang. Jadi tidak ada keluhan nanti di akhirat. Ketika kita dalam keadaan keluh kesah, maka hiburannya walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia ini emang keluh kesah. Kalau mau istirahat, tidak ada lagi kecewa, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi keluh kesah. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tempatnya cuma di surga. Surga itu tempat yang la khaufun wala hum yahzanun, tidak ada rasa takut, tidak ada ancaman, dan tidak ada kekecewaan. Jadi kalau kita kecewa, baca ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia emang kayak gini, nanti akhirat lebih baik daripada ini. Sabar. Sampai kalimat, kalau kita merasa bahwa gimana Allah akan nolong saya, gimana Allah akan nolong saya, ada kalimat wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, Allah pasti akan memberikan kamu pertolongan sehingga membuat kamu bahagia. Harus yakin. Nah, pertanyaan terakhir, gimana biar kita yakin bahwa Allah pasti nolong kita? Ini kuncinya kan? Gimana kita yakin Allah pasti nolong kita? Enggak mungkin Allah meninggalkan kita, benci sama kita, pasti akan menolong kita. Gimana caranya kita yakin? Jawabannya di ayat alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Tiga itu jawabannya. Lihat masa lalu kita. Dulu kita tuh sendiri, bukan apa, bukan siapa-siapa, Allah kasih kita keluarga. Dulu kita itu tidak punya apa-apa, Allah kasih kita kecukupan. Dulu kita itu bingung, Allah kasih kita ilmu. Bukankah itu bukti bahwa Allah enggak pernah meninggalkan kita? Kalau dulu Allah pernah nolong kita, kenapa sekarang tidak? Buat saya pribadi, dulu saya berangkat ke Mesir sendiri gak punya siapa-siapa, kemudian Allah kasih keluarga, Allah kasih teman di Mesir. Saya berangkat ke Mesir gak bawa uang sepersen pun, Allah beri saya rezeki selama di Mesir dan bisa makan, bahkan punya tempat tinggal kontrakan 3 tempat. Teman saya yang datangnya dengan modal cuma 1 kontrakan, saya 3 kontrakan. Saya dulu di Mesir bingung kan, namanya juga anak baru ya, datang ke luar negeri kan bingung gitu kan ya, polos-polos, lugu-lugu gitu. Ini kemana nih, gimana nih, gimana. Akhirnya Allah beri petunjuk. Akhirnya bisa jadi guide untuk orang-orang yang lagi wisata umroh plus Mesir. Alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Maka lihat masa lalu kita, teman-teman. Lihat pengalaman hidup kita ketika Allah menolong kita. Itu harusnya menjadi dalil supaya kita makin yakin Allah gak mungkin meninggalkan kita dan benci kepada kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga, biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak lagi.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 Religi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: 94,6 Mario Pro 2 FM Sumeneb.
1: Suara terbaik kamu.
0: Karena kita
1: Indonesia.
0: Jam belajar masih bareng Sandri. Dan juga ada Kak Alip ya.
1: Iya,
0: nah, pastinya. Kita buka di jam 6 sore di jam belajar kita ke Gibol dulu.
1: Betul, ya. Gibol pastinya. Apalagi ya apa udah hampir Piala Dunia nih, Kak.
0: Betul.
1: Ya? Betul. Dan Gibol, mana yang mana edisi 2020 ini paling beda banget nih dalam sejarah sepak bola ini.
0: Betul. Hmm. Karena Gibol ini gila bola ya.
1: Iya, betul.
0: Ada tim kuda hitam yang bisa bikin geger dunia.
1: Wih.
0: Nah, jadi di Piala Dunia tahun 2026 teman Pro 2. Ini menjadi edisi yang dikatakan Ali tadi paling berbeda.
1: Betul.
0: Dalam sejarah. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya melibatkan 48 negara teman Pro 2. Bayangkan.
1: Banyak banget nih. Seru banget pastinya nanti pertandingannya.
0: Gak sabar.
1: Makanya disebut tim kuda hitam pastinya.
0: Yes.
1: Ini. Wah, tunggu aja nih. Gimana ya?
0: Gak sabar banget ya
1: kita. Apa aja nih nanti tim bola yang jadi kuda hitam ini kita,
0: yes,
1: kita coba spill.
0: Oke, ada Pantai Gading.
1: Betul.
0: Ini apalagi? Udah Pantai Gading itu ada Uruguay.
1: Wah, itu bisa juga.
0: Yes.
1: Karena kita ngeliat juga, kalau Kak Sandi sendiri, kemarin ngelihat yang Bapak nih, edisi bola Piala Dunia yang 2022
0: yeah.
1: Kemarin. Ngejagoin siapa kemarin?
0: Pasti Ispanya dong.
1: Ispanya.
0: Tapi Ispanya enggak masuk.
1: Iya, karena kan gagal kemarin ya.
0: Betul.
1: Jadi sekarang ada namanya Pantai Gading nih, Kak.
0: Yes.
1: Pantai Gading ini yang mana edisi terakhir ini, di dua edisi terakhir ini dia tuh impresif banget.
0: Betul.
1: Kenapa dia bisa jadi kuda hitam? Karena
0: kenapa?
1: Mereka tuh enggak kebobolan sepanjang babak kualifikasi ini.
0: Wih. Dan ini bayangkan. Pasti di apa ya? Kalau bahasanya Sanri itu Ebobo Eki.
1: Wah gitu. Ya, biasanya kalau kuda hitam tuh kan kayak diremehkan.
0: Diremehkan.
1: Yang dia tuh gak ada pemain-pemain bintang, gak ada. Kalau Pantai Gading seingatku tuh ini ya kalau gak salah, Didier Drogba.
0: Drogba.
1: Gitu. Sekarang udah
0: gak ada
1: kan, jadi ya itu di ini. Tapi ternyata mereka bisa tanpa kebobolan.
0: Membuktikan gitu,
1: gitu
0: ya. Dalam babak kualifikasi dia tidak pernah kebobolan berarti.
1: Betul, gak pernah kebobolan. Karena juga ada beberapa bintang muda juga sebagai penerusnya ya. Yang mana Ousmane Diomande, beda dengan Ousmane Dembele ya.
0: Iya beda.
1: Karena Dembele di Prancis ya.
0: Dan
1: ada juga Odilon Kosono hingga Simon Andriga. Ini membuat tim ini jadi kayak harus diperhitungkan pasti dengan pelatih-pelatih yang lain.
0: Betul. Dan ini masuk ke kuda hitam karena Pantai Gading ini percaya diri. Wah. Usai menjuarai AFCON 2024 di kandang sendiri. Iya.
1: Betul. Jadi udah ada ini ya, ada kepercayaan diri pastinya.
0: Betul.
1: Ya. Dan gak takut lawan Mbappe.
0: Enggak, Prancis ya.
1: Masih ada di mereka punya back yang mungkin lebih oke pasti.
0: Betul. Nanti ada Uruguay nanti spill ya.
1: Betul.
0: Ada Swiss. Terus ada Senegal juga, ada Ekuador, Kolombia, Norwegia, Maroko. Ini masuk ke bisa dikatakan tim kuda hitam teman berdua di Piala 2026.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: jam belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Oke, kita lanjut ke Uruguay. Menjadi tim kuda hitam yang kedua.
2: Betul. Kenapa nih kok bisa jadi tim kuda hitam
1: karena, Uruguay ini? Karena kepemimpinan Marcelo. Marcelo Bielsa, bukan Marcelo.
2: Bukan yang ini ya. Brazil ya.
1: Brazil, bukan. Bukan. Ini diprediksi membuat Uruguay menjadi tim pembawa mimpi buruk. Jadi apa tim nih? Penuh talenta ini terbukti mampu mengalahkan Brazil dan juga Argentina. Jadi negara-negara besar udah di keoskan sama dia.
2: Betul. Yang mana siapa nih yang ada di Uruguay ini dia, Kak?
1: Ada Federico Valverde. Ini Madrid bos. Madrid, bos.
2: Iya dong.
1: Ini menjadi pemain penting di tim Uruguay.
2: Betul. Jadi juga Federico Valverde ini jadi kapten ya pastinya.
1: Betul. Betul, dan betul, betul.
2: Ya, terbukti ya di Madrid juga mainnya seperti apa.
1: Wih, siapa sih enggak tahu sama Valverde ini?
2: Iya, betul banget.
1: Keras banget mainnya.
2: Oke, selanjutnya teman Pro 2 yang mana ada Swiss. Nah, di Swiss ini siapa nih teman Pro 2 yang tahu siapa yang ada di Swiss? Mungkin beberapa sih ada yang tahu sih udah ya kan. Dan ternyata si tim Swiss ini konsisten tampil 10% lebih baik dari ekspektasi sebelumnya. Yang mana mereka lolos dengan meyakinkan, bahkan finish di atas Swedia. Yang Swedia kita tahu sendiri banyak sekali pemain yang bertabur bintang di situ.
1: Yes.
2: Dan kalau di Swiss sendiri banyak banget nih Kak nama-nama yang berpengalaman juga, kayak Granit Xhaka yang pernah ada di Arsenal nih.
1: Yes.
2: Ada Manuel Akanji yang ada di City.
1: Gitu. Ini menjadi tulang punggung ya?
2: Betul. Yang mana ini juga sangat-sangat keren juga permainan mereka di klub ya. Dan ditambah juga kipernya Gregor Kobel nih yang dari Bayern ini kan.
1: Yang membuktikan ini ya.
2: Gantiin Sommer, yang Sommer. Wah ini betul. Udah keren banget lah. Apalagi juga di klub juga gacor ya Bayernnya. Udah menjuari liga juga kan.
1: Dan gak mainnya gak seburuk yang kita ketahui gitu loh.
2: Betul. Siapa nih mau nahan tepisan Mbappe bisa.
1: Bisa.
2: Haaland wah oke.
1: Dia menjadi ini dinding
2: terakhir ya, tembok terakhir.
1: Betul, tembok terakhirnya. Makanya Swiss ini untuk di Piala Dunia ini gak ngebel diremehkan ya.
2: Betul.
1: Karena ada bertabur bintang juga yang sudah mengurungkan di klub-klub besar.
2: Lanjut, tim apa nih Kak?
1: Senegal.
2: Wah, Senegal.
1: Ini yang dianggap sebagai salah satu tim Afrika terkuat saat ini.
2: Wah, kuat banget.
1: Ya.
2: Apalagi kemarin juga udah sempat juara ya.
1: Betul.
2: Yang AFCON ya.
1: Apalagi ada Sadio Mane. Aduh, ini kecil-kecil cabai rawit ya.
2: Ini masih bermain ya Bapak Sadio Mane ini.
1: Kemarin kalau gak salah itu mereka menumbangkan Inggris dan Brasil.
2: Betul. Wah ini dua tim kuat juga ya, Inggris
1: sama Brazil ini. Bos.
2: Tim kuat juga papan Inggris atas. Dan Brazil ini ya. Yang mana ada Sadio Mane tadi kita ada lihat nih. Dan juga ada Kalidou Koulibaly yang mana dia back dari Napoli ya kan. Yang udah jadi apa ya, pertahanan yang kokoh juga untuk Senegal ya. Dan juga ada regenerasi juga yang baru nih ya, kayak striker gitu Kak. Ya,
1: oh, Nicholas Jackson. Oke.
2: Okay. Yang diai juga Ismail Assar juga PP Matasar.
1: Betul.
2: Banyak juga pemain-pemainnya
1: ini. Pasti ini keren nih ya. Sandri jujur enggak sabar pengen nonton Piala Dunia di akhir bulan nanti.
2: Betul. Udah enggak sabar banget banyak tim-tim ini ya.
1: Betul.
2: Apa kuda hitam ini tadi juga bisa nyodok yang di atas juga
1: kan. Iya. Kan? Udah tim-tim tinggi, tim-tim besar udah ini ketar-ketir.
2: Apalagi sekarang udah ini ya Piala terakhir apa? Kompetisi terakhir Ronaldo ya sama Messi.
1: Betul.
2: Yang udah banyak-banyak nih.
1: Abis
2: udah.
1: Ini gak akan melihat lagi
2: Sir
1: Seven sama King Leo.
2: Iya betul.
1: Tapi buat teman pro nanti kalau pas opening Pildul ya Piala Dunia ini insya Allah RRI juga akan menayangkan.
2: Betul. Ada di Bola Gembira.
1: Yes. Nanti ada di halaman RRI
2: ya.
1: Kalau gak salah gitu ya.
2: Iya betul.
1: Seperti tahun 2022 terus 2018
2: edisi yang kemarin ya.
1: Yes, 2018 kalau gak salah RRI itu menayangkan Piala Dunia.
2: Ya,
1: sampai dini hari.
2: Ya.
1: Itu keren.
2: Jadi juga ya pastinya.
1: Jangan bingung-bingung ya, nanti kalau mau nobar silakan aja langsung ke
2: RRI. I've been

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sore ceria, cerahin soremu bareng Pro 2.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Oke, teman Pro 2. Next ya. Tadi Senegal udah, terus kita ke Ekuador, teman Pro 2. Jadi Ekuador ini datang dengan lini pertahanan solid. Tapi masalahnya yang hingga kini masih menghantui tim ini adalah tumpunya lini depan. Jadi ketergantungan pada Ener Valencia, mengingat pada Paraguay tahun 1998 yang kuat bertahan tetapi kesulitan mencetak gol, teman Pro 2. Terus sudahnya itu ada Kolombia. Jadi kalau nggak salah tampil sebagai runner up di Copa America, Kolombia ini terus menunjukkan performa impresif, teman Pro 2. Buktinya untuk di kualifikasi kemarin ya, pemain seperti James Rodriguez, ada Luis Diaz, ada John Dura, ini membuat Kolombia layak diperhitungkan, terutama setelah bangkit dari kegagalan lolos ke Qatar 2022, teman Pro 2. Tuh ya, ini masuk ke tim kuda hitam. Nah, yang ketujuh ada Norwegia. Erling Haaland dan Martin Odegaard ini menjadikan Norwegia sebagai salah satu tim paling mengerikan di Piala Dunia 2026. Jadi selain dua pemain ini, banyak ya, banyak pemain Norway ini menembus 5 liga top Eropa. Dan mereka mengalahkan Italia 2 kali dan kembali ke Piala Dunia sejak tahun 1998. Namun ekspektasi berlebihan bisa menjadi jebakan, mirip dengan perjalanan Belgia sebelum 2014. Dan Norway tetap mampu menumbangkan banyak lawan berkat mesin gol bernama Erling Haaland.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Jadi itu tim Pro ya?
2: Iya, betul banget.
1: Tim kuda
2: hitam.
1: Hitam yang digadang-gadangkan tidak bakal bisa bersaing di
2: Piala
1: dunia gitu ya, tapi dia membuktikan teman Bro 2.
2: Ya, nanti kita tunggu aksinya dari beberapa tim ini, apakah memang benar-benar jadi kuda hitam banget yang memang cepat tahu Senegal tiba-tiba ngalahin Prancis gitu kan,
1: ataupun Ecuador kan.
2: Tapi saya berharap semoga Portugal juara.
1: Gimana gimana?
2: Semoga Portugal juara.
1: Portugal banget nih.
2: Iya dong, kan Abang Dodok.
1: Oke deh.
2: Ya, oke.
1: Okay. Udah dulu ya.
2: Udah dulu ya. Jadi banyak banget sudah informasi tadi, kita juga ikut dari Malang juga dan kita bagi-bagi info tentang sepak bola juga.
1: Betul.
2: Piala dunia yang mana habis ini juga eventnya juga cukup menarik untuk kita nantikan.
1: Dan Sandri yakin semua pecinta bola seperti Sandri ya?
2: Betul.
1: Enggak sabaran banget.
2: Enggak sabar.
1: Pengen langsung di akhir bulan.
2: Iya.
1: Ya untuk dan menonton.
2: Semoga tim juara apa tim jagoan kalian memenangkan.
1: Amin. Oke, jam 7 kita ke Pro 2 Jakarta ya.
2: Betul.
1: Untuk ikuti musik live teman Pro 2. Sandri pamit ya. Bye bye.
2: Dadah.

0: This is Program Sumedep, teman terbaik kamu.
1: Yang baru debut bisa dibilang di dunia musik Indonesia, dan dia baru aja ngerilis single pertamanya. Nanti kita bahas ya, karena ini menarik banget teman Pro 2. Jadi buat lo semua, kalau lo udah lihat Instagramnya Pro 2 FM ya, pasti udah tahu kita bakal ngobrol barengan sama siapa ya. Kita bakal ngobrol barengan sama Alessandi ya. Buat kamu teman Pro 2 yang ingin bertanya, yang ingin kepo-kepoin juga gitu kan, pengen seru-seruan juga, boleh banget langsung bisa bertanya aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Gue tungguin selama 1 jam ke depan, jadi pastiin tetap tune in terus di MLC Music Live Chat. Karena gue masih bakal balik setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Edit dan kita udah barengan sama Ale.
1: Halo, halo,
0: halo.
1: Halo.
0: Selamat malam.
1: Malam, malam, malam, malam.
0: Gimana kabarnya nih Bang Ale di malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Luar biasa ya.
1: Gimana kabarnya Bang Edit?
0: Luar biasa, sehat.
1: Sehat.
0: Iya, yeah, tapi tadi perjalanan gimana, lancar ya?
1: Sedikit macet.
0: Sedikit macet. Ya, tipikal Jakarta ya.
1: Udah gak bisa jadi alasan deh.
0: Iya sih, sebenarnya sih bener-bener. Tapi kalau gue riset-riset gitu kan, karena kan Bang Ali ini adalah seorang perantauan gitu. Tadi kita juga sempat ngobrol ya, ya
1: bener,
0: kan
1: bener,
0: kita
1: bener.
0: Adalah perantauan gitu kan. Dan Bang Ali bisa dibilang seniornya Edit nih kalau soal perantauan ya.
1: Masih banyak yang senior.
0: Iya. Tapi kan udah cukup lama berarti ngerantau ya Bang ya. Dari 2000 berapa tadi? 14 ya?
1: 2014
0: ya. Sudah merantau dari Padang berarti ya?
1: Padang, betul.
0: Dari Padang ke
1: Jakarta.
0: Lebih
1: tepatnya di Payakumbuh.
0: Payakumbuh. Yeah, wah itu yang Padang itu. Bener. Tapi sebenarnya kalau merantau dari Padang ke Jakarta, ada apa ya bahasanya, kayak culture shocknya gak sih? Karena gue ngerasa ada culture shock.
1: Oh iya.
0: Yang simple adalah orang-orang Jakarta sarapan pakai mie ayam.
1: Oh iya sih.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Itu menurut Edit juga itu salah satu yang kok aneh ya. Yeah. Tapi ini umum di sini, gitu kan?
1: Umum sih.
0: Kalau dari
1: makanan yang ketoprak juga.
0: Iya. Ya, bener. Kan? Kayaknya kok sarapan kayak berat-berat banget ya, iya, orang-orang ya.
1: Jadi jatuhnya makan siang ya.
0: Apa jangan-jangan dari pagi sampai siang gak makan, itu langsung dirapel.
1: Makan sekali aja udah.
0: Makan sekali aja gitu ya. Tapi ada gak sih yang bikin kaget gitu ketika merantau pertama kali?
1: Sebenarnya gak ada sih, karena memang sebelumnya lahirnya di sini.
0: Oh oke. Okay.
1: Iya, lahir di sini sempat sampai SMP sih.
0: Oh sampai SMP emang?
1: Mau masuk SMP.
0: Oke.
1: Jadi pas mau masuk SMP tuh kita pindah ke Padang.
0: Oh, oke.
1: Jadi pas selesai SMA, udah balik lagi ke sini. Sendiri tapi.
0: Gak rame ya, tapi sendirian ya.
1: Iya, sendirian.
0: Bener. Berarti emang pindah ke Jakarta waktu itu setelah lulus SMA berarti ya?
1: Ya, betul.
0: Itu emang udah bermusik atau sebenarnya ya cari kerja aja gitu?
1: Sebenarnya lebih ke cari kerja dulu ya.
0: Iya sih,
1: benar. Buat memenuhi kebutuhan lah ya.
0: Benar.
1: Cuman pada saat itu memang rada susah sih.
0: Oke.
1: Ya, susah memang ya, apalagi tidak ada pengalaman.
0: Betul.
1: Ya, kita di kota gitu kan memang rada sulit lah cari kerja waktu itu.
0: Benar.
1: Jadi untungnya punya sedikit keahlian ya. Yang bisa dipergunakan untuk cari uang.
0: Bener. Ada punya modal lah ya.
1: Punya modal. Iya.
0: Yang bisa dalam tanda kutip dijual gitu kan.
1: Betul banget.
0: Dan itu adalah musik atau bukan berarti itu? Itu udah musik atau?
1: Iya.
0: Itu musik.
1: Jadi coba ngamen gitu awalnya. Jadi memang ngandelin dari bakat sedikit lah ya.
0: Oh.
1: Ya alhamdulillah sih dari situ bisa makan.
0: Setidaknya ya bisa kenyang lah ya.
1: Bisa kenyang, betul.
0: Bener. Tapi berarti sebenarnya dari kapan berarti bermusik? Karena kan itu udah ke Jakarta udah langsung bermusik tuh, ngamen segala macem.
1: Ya dari tahun 2014 itu sih sebenarnya memang masa-masanya kalau kita bilang sih anak perantauan pahitnya ya. Pasti ada masa-masa pahitnya dong.
0: Bener.
1: Ya udah pas di masa-masa itulah kebetulan karena punya bakat tadi jadi ya gunain itu buat cari uang.
0: Oke.
1: Ke ngamen di waktu itu kan masih ada Metro Mini.
0: Oh iya,
1: sempet
0: di Metro Mini gitu.
1: Sempet.
0: Wow. Wah, ini pengalamannya luar biasa banget berarti ya. Berarti dari yang ngamen di jalanan gitu juga.
1: Iya,
0: jalanan terus di Metro Mini, Kopaja.
1: Sempet
0: ke kafe-kafe sempet juga.
1: Nah, itu jadi ada apa peralihannya lumayan lah. Jadi awalnya itu di Kopaja, Metro Mini gitu, terus pindah akhirnya kayak contoh ke Sarina.
0: Okay.
1: Nah dari situ ketemu teman-teman juga yang seprofesi lah ya. Dan akhirnya kita coba bentuk satu band lah.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Nah dari situ coba ngamen-ngamen tapi dengan full nih.
0: Full band. Nah,
1: full band dengan akustik lah.
0: Iya.
1: Kan dari ngamen-ngamen itu dapatlah channel buat main di kafe. Ada di situlah.
0: Oke, dari situ baru melalang buana.
1: Melalang buana.
0: Berarti luar biasa banget dia mengalami rumah musiknya gitu kan. Tapi long story short, akhirnya ngerilis single debut berarti ya ini ya.
1: Yap.
0: Menjadi single debut. Sebelumnya congratulations buat single debut ya.
1: Thank you, man.
0: Berarti butuh proses yang lama banget itu ya untuk lama. Akhirnya bisa ngerilis single perdana gitu.
1: Iya.
0: Tapi gimana?
1: Sebenarnya memang ini impian ya sebenarnya.
0: Betul.
1: Salah satu impian yang pengen diraih gitu ya. Dan ya kebetulan bisanya sekarang.
0: Why not gitu kan? Why not gitu kan? Yeah. Karena kita ya kita bisa berkarya kapan aja sih. Enggak ada batas usia, enggak ada kayak dari muda enggak juga, mau tua juga enggak apa-apa, mau kapan aja lah pokoknya ngerilis satu rilis aja gitu kan.
1: Setuju banget.
0: Tapi gimana rasanya akhirnya bisa ngerilis single perdana?
1: Wah, seneng banget sih ya.
0: Seneng banget ya.
1: Ada gugupnya juga.
0: Oh iya. Apa gugupnya itu kenapa?
1: Ya apakah ini disukai orang atau tidak, iya itu aja sih.
0: Benar sih, itu kekhawatiran ya mungkin hampir setiap apa ya pekerja seni pasti merasakan ya.
1: Yap.
0: Takut lagunya nggak disukain sama orang,
1: iya,
0: gitu kan. Gitu. Tapi gue percaya sih setiap karya punya penikmatnya sendiri.
1: Amin.
0: Yes, nanti kita bakal ngobrolin soal single debut, single perdana dari Ale ya berjudul Semampuku.
1: Semampuku.
0: Waduh, ini ada hubungan apa nih sama perjalanan bermusik ini kayaknya?
1: Aduh, deep banget lagi.
0: Oh, deep banget ya. Oke, nanti kita bahas ya teman Pro 2 ya. Jadi buat lo semua yang pingin seru-seruan juga, pingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Habis ini kita masih bakal barengan sama Ale ngomongin soal single debutnya berjudul Semampuku. Jadi tetap di MLC, Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bersama Bang Ali. Alright. Oke, kita ngomongin soal single debutnya yang menjadi single pertama, bisa dibilang anak pertama ya.
2: Yep.
1: Beneran anak pertama, Pak. Anak pertama di dunia musik nih berarti nih.
2: Iya, anak pertama di dunia musik.
1: Oke, ini ada single berjudul Semampuku nih. Ini tadi udah di spill dikit, katanya ceritanya deep banget nih.
2: Aduh, iya karena harus dibalik, apa, kembali lagi ke masa itu berarti kan?
1: Bener.
2: Kalau kita mau ceritain.
1: Bener. Tapi secara garis besar aja Bang, ini bercerita tentang apa nih, Semampuku?
2: Apa ya, perjuangan seseorang lah di dalam suatu hubungan ya.
1: Oke.
2: Okay. Iya, jadi mungkin sudah mencoba untuk berusaha apapun lah itu untuk bisa terus bersama gitu. Cuman dari sisi yang sebelah sananya kayaknya tidak menganggap lah gitu loh.
1: Oke.
2: Jadi cuman pada akhirnya berusaha terus enggak kuat juga.
1: Akhirnya menyerah juga berarti.
2: Menyerah juga gitu.
1: Menyerah juga. Oke.
2: Okay. Ya, makanya di situ ada kalimat terakhir di lagunya kan, ku kan mengikhlaskan semua katanya.
1: Wow.
2: Berarti ya udah ikhlasin aja berarti memang dia bukan jodoh.
1: Benar. Iya. Tapi menurut lo, setinggi-tingginya cinta adalah cinta yang mengikhlaskan enggak? Tingkat tertinggi untuk mencintai.
2: Iya.
1: Oh iya.
2: Iya.
1: Kenapa tuh menurut lo?
2: Karena apa ya? Cinta kan enggak bisa dipaksain ya. Jadi kalau memang misalkan kita mencintai seseorang tapi tidak ada balasan apapun, ya kan percuma juga.
1: Betul.
2: Ya berarti satu-satunya cara cuma ikhlasin aja.
1: Iya sih. Iya sih. Karena mau diapain juga ya kalau emang apa ya bahasanya enggak seimbang gitu ya.
2: Iya. Benar-benar.
1: Kayak ya akan capek sendiri ujung-ujungnya gitu kan.
2: Capek banget, Bro.
1: Berjuang sendiri tuh juga capek ya.
2: Benar
1: kan?
2: Benar.
1: tapi berarti di cerita lagu ini berarti itu setelah berusaha dan mungkin pasangannya enggak menganggap tadi bahasanya ya.
2: Iya.
1: Berarti yang kita mungkin kita maksud berusaha belum tentu sama dia dianggap berusaha gitu ya.
2: Iya.
1: Iya.
2: Iya betul.
1: Oh, ini ngomongin effort kali ya.
2: Iya. Iya aja deh.
1: Iya. Takutnya makin kespil nanti ya. Oke, berarti ini tuh berdasarkan pengalaman pribadi berarti ya?
2: Ya, pengalaman pribadi. Jadi agak sedikit lucu sih karena ini kan kisahnya udah lama sebenarnya.
1: Benar,
2: lama banget lah. Kalau bisa dibilang ini di tahun-tahun 2016 lah waktu itu.
1: Oke. Okay.
2: Ya, jadi terus tapi kepikiran bikin liriknya itu di tahun 2024.
1: Wow, itu berapa tahun tuh berarti? Lumayan lama banget ya?
2: Iya lumayan lama, karena waktu itu biasa kalau kebetulan kalau udah nyampe rumah itu kalau nggak main game, main musik, main gitar.
1: Iya, gitu kan.
2: Pas lagi bosen nih main game kan, terus lagi megang gitar, tiba-tiba dapet nada.
1: Oke, okay. Pertama berarti nada nih ketemu
2: nada,
1: nih?
2: Nada ketemu nih. Oh kayaknya enak nih, na gitu kan. Liriknya apa ya? Gitu. Berarti kan nih lagunya buat cocok buat yang galau-galau lah ya. Pikirin, wah kalau sekarang mah udah happy.
1: Bener sih, gak masuk ke nadanya dong.
2: Gak masuk ke nadanya.
1: Gak masuk ke nadanya.
2: Ah, coba kita flashback lagi berapa tahun lagi ke belakang.
1: Belakang.
2: Ya. Pikirin, oh iya ya, karena ada waktu momen itu gitu.
1: Betul.
2: Keinget lah.
1: Keinget
2: di situ.
1: Akhirnya. Recall ya.
2: Ya, terakhirnya tertuang lah jadi lirik.
1: Oke.
2: Pada saat itu.
1: Ingat gak kalimat pertama yang tercipta gitu? Apa tuh?
2: Ya, semampuku itu.
1: Semampuku itu. Berarti semua dari semampuku itu akhirnya menyebar tuh.
2: Menyebar.
1: Menjadi sebuah lagu.
2: Makanya kebanyakan kan kata-kata di dalamnya itu kan semampuku banyak.
1: Oke.
2: Okay. Ya, kan? Dari awal aja udah semampuku, terus verse kedua udah juga semampukunya lagi. Di refnya juga ada semampukunya lagi.
1: Bener,
2: jadi bener. Kayak gimana sih orang yang udah benar-benar berjuang gitu.
1: Bener sih. tapi ada enggak maksudnya hal ter apa ya? Mungkin terbucin, ter-effort yang pernah dilakuin untuk pasangan, ada nggak, inget ya?
2: Ya apa ya? Ya kita ngikutin apa yang dia mau.
1: Oke. Benar-benar.
2: Karena menurut gue itu effort ya.
1: Iya sih.
2: Kadang kan ada yang dia mau yang kita tidak bisa.
1: Benar.
2: Tapi kita harus lakuin.
1: Benar.
2: Supaya dia mau ya.
1: Iya. Iya sih, benar kan? Ada kalanya kita harus melakukan sesuatu yang sebenarnya mungkin kita menganggap itu belum menjadi kemampuan kita.
2: Iya.
1: Iya kan? Iya. Yang akhirnya harus kita lakuin.
2: Harus dilakuin.
1: Demi dia.
2: Demi dia. Aduh.
1: Aduh. Tapi tadi kan berarti pengalaman sekitar 2016 akhirnya baru tercipta di 2024.
2: Iya.
1: Dan ini dirilis berarti?
2: Dirilisnya di Mei kemarin.
1: Oh, Mei kemarin.
2: Iya.
1: Lumayan lama tuh berarti ya, 2 tahun durasi kurang
2: lumayan.
1: Lebih.
2: Lumayan. Jadi sebenarnya pas lagi di momen itu, sempat ada berapa ya, penyelesaian lagu itu 2 bulan lah.
1: Oke.
2: Okay. Jadi yang pertama itu liriknya masih agak sedikit yang gak terlalu oke menurut saya. Jadi tulis lagi, terus keinget lagi, coba yang tadi, yang kemarin dilanjutin lagi, okay. Cari-cari lagi. Sampai akhirnya ke-record lah, dari awal sampai akhir pakai gitar doang tuh.
1: Oke, okay. Buat demo berarti
2: buat
1: ya?
2: Buat demo lah, terus setelah itu udah.
1: Oke.
2: Okay. Diam.
1: Mengendam nih.
2: Mengendam. Kita juga lupa. Lanjut, apalagi sambil kerja kan?
1: Iya, benar-benar.
2: Kerja sampai akhirnya. Sebenarnya nih gara-gara istri.
1: Oke.
2: Okay. Jadi istri waktu itu sempat nanya nih pas di kita lagi duduk nih malam-malam ya di ruang tamu. Tiba-tiba dia nyeletuk. Kamu yang belum kamu capai apa?
1: Oke. Okay. Kata dia gitu. Ini pembicaraan deep topic ya.
2: Kepikiran ya, apa ya, ada sih gitu, apa mau ini jadi penyanyi,
1: oke,
2: ya udah kata dia, ya udah apa nih, ya udah nggak apa-apa, aku support kata dia, serius, serius, oh ya udah, langsung lah cari-cari koordinasi sama temen mana nih buat, karena kita udah punya lagunya,
1: benar,
2: ya kan? Tinggal mau di bikin aransemen ini segala macam musiknya kan. Dapat teman terus dikenalin lah sama musisi senior namanya okay. Om Balianto.
1: Oh ya, gitu. Ya oke. Okay. Akhirnya dari situ jadilah lagu ini.
2: Lagu itu jadi langsung. Ya udah dapat support.
1: Ya. Udah lampu hijau.
2: Lampu
1: ya.
2: Lampu hijau.
1: Tapi berarti istri gak mempermasalahkan tentang ceritanya dong?
2: Enggak.
1: Support.
2: Bener. Untungnya enggak.
1: Untungnya. Untungnya enggak. Ya udah deh, kita mungkin coba dengerin dulu nih single perdananya dari Bang Ale ya. Siap. Semampuku nih, kira-kira akan se apa ya, menunjukkan se effort apa mencintai seseorang. Asik. Ya udah, langsung aja ini dia Bang Ale dengan Semampuku.
0: Music Live Chat.

0: Chat.
1: Masih di Music Live Chat barengan sama Bang Ale.
2: Halo.
1: Dan tadi kita udah mendengarkan juga single debutnya dari Bang Ale, Semampuku nih ya. Berarti ini sudah semaksimal mungkin lagunya.
2: Maksimal banget.
1: Maksimal banget ya. Benar. Tapi gue pengen nanya deh. Maksudnya lu kan baru ngerilis debut gitu ya, single pertama gitu ya. Mungkin teman-teman Pro 2 juga yang mungkin sebenarnya punya lagu gitu, tapi dia masih takut buat ngerilis gitu. Ada enggak sih saran dari lo, atau mungkin apa ya, kayak bahasanya kiat-kiat. Aduh, kiat-kiat. Bahasanya lawas ya. Bahasanya lawas ya.
2: Aduh.
1: Tips gitu gimana akhirnya mungkin ya udah berani buat ngerilis single atau lagu.
2: Kalau saran dari gue sih cuma simpel ya, percaya diri aja sih. Okay. Terus sama ya, kalau emang punya cita-cita kesana, ya dikejar aja apapun itu gitu.
1: Oke.
2: Okay. Karena kalau lo gak kejar, bakal nanti akan ada penyesalan.
1: Iya sih.
2: Iya.
1: Bener.
2: At least coba walaupun gagal, daripada gak sama sekali.
1: Nah, itu dia. Jadi ya udah lakuin dulu aja ya.
2: Iya.
1: Lakuin dulu, lo pengen rilis lagu, ya udah cuek aja apa kata orang gitu kan. Mau dibilang bagus, mau dibilang enggak gitu. Tapi yang jelas pasti punya pendengarnya sendiri gitu
2: yang
1: kan.
2: Penting punya karya.
1: Yes, itu dia. Karena menurut gue juga gak semua orang itu bisa berkarya sih.
2: Iya.
1: Iya kan, maksudnya gak bisa ngeluarin karya.
2: Mungkin lebih belum, tepatnya ke situ sih.
1: Lebih tepatnya ya, belum punya kesempatan lah.
2: Mungkin atau, karena perihal waktu.
1: Betul.
2: Atau materi dan lain-lain banyak lah.
1: Bener. Jadi selama lu menemukan jalan, ya jalanin aja, gas aja gitu.
2: Bener. Ya contohnya kayak gue lah.
1: Yes, asik.
2: Baru bisanya sekarang.
1: Bener.
2: Walaupun karena berbagai persiapan, kayaknya bisa nih.
1: Bener. Nah, gitu. Lampu hijau baru sekarang ya.
2: Iya.
1: Bener. Akhirnya rilis gitu kan. Okay, tapi kalau dari lu sih sebenarnya referensi musik lu tuh siapa sih sebenarnya? Kalau boleh Indo, boleh luar. Lu banyak dengerin siapa?
2: Rata-rata semua ya. Okay. Maksudnya gini, di gua itu gua enggak pernah kayak milih oh ini gitu. Pokoknya yang gua denger enak udah gitu.
1: Oh.
2: Gitu aja. Mau siapapun lah. Gitu.
1: Siapapun ya.
2: Karena menurut gua musik tuh semuanya kan memang buat dinikmatin kan.
1: Benar.
2: Iya sih.
1: Benar.
2: Jadi enggak ada yang favorit ini. Pokoknya siapapun itu enak didengar, ya udah gua dengerin.
1: Oke. Okay. Tapi kalau yang lagi sering didengerin ada enggak?
2: Semampu gua.
1: Bagus. Bagus. Bagus.
2: Nanyanya ke gua.
1: Iya, bener. Gua kan mancing aja. Gua kan mancing-mancing aja gitu kan. Bener. Tapi kalau misal kita berandai-andai gitu kan, kalau semampuku ini digambarkan dengan sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
2: Hitam.
1: Hitam?
2: Iya.
1: Kenapa tuh? Sekelam itu kan atau gimana?
2: Dark banget kan?
1: Dark banget ya? Bener-bener kalau lo didengerin.
2: Ada di situasi itu ya?
1: Di situasi itu ya? Bener. Ya mungkin buat teman Pro 2 ada yang sedang mengalami, mungkin relate ya kan?
2: Iya. Nah udah bisa jadi temen ya?
1: Bener. Menemani kegalauan. Bener. Tapi untuk musik video sudah adakah untuk lagu ini?
2: Udah ada.
1: Oh, udah ada.
2: Iya, di channel YouTube Alessandr.
1: Alessandr ya, bener. Kalau musik video ada konsep tersendiri nggak sih?
2: Untuk sekarang sih belum ya, karena kan gue baru terjun nih ke industri musik, jadi kayak ya udah pengen ngenalin dulu siapa sih Alessandr.
1: Oke.
2: Okay. Jadi nggak ada tema apa-apa, jadi yang penting sosok penyanyinya ada.
1: Oke, okay. Sih benar ya, dilihat siapa sih sebenarnya Alessandr gitu kan.
2: Oh ini orangnya
1: ternyata gitu kan. Oke. Tadi musik video bisa ditonton ya di YouTube-nya Alessandr.
2: Ya.
1: Dan berarti lagu ini udah bisa didengarkan di semua DSP?
2: Sudah, alhamdulillah.
1: Sudah ya. Jadi bisa digunakan, bisa jadi soundtrack juga semoga ya.
2: Iya.
1: Menemani kegalauan.
2: Bisa jadi konten-konten juga.
1: Yes, gitu ya. Benar. Oke, mungkin dari Bang Ale ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
2: Apanya nih yang mau disampaikan?
1: Bebas, mungkin ada pesan-pesan atau
2: pesan-pesan
1: mungkin
2: ya. Ya semoga yang relate dengan lagu ini, bagi semua yang dengerin itu tetap semangat.
1: Oke.
2: Jalanin aja prosesnya. Kalau nggak kuat, ikhlasin aja.
1: Bener. Yang penting sudah berusaha semampuku.
2: Iya. Sudah semampuku.
1: Betul. Jadi ngelakuin apa aja boleh, jalanin aja. Tapi yang penting adalah semaksimal mungkin.
2: Semampuku.
1: Ya. Itu dia.
2: Jangan dipaksain.
1: Jangan dipaksain. Bener. Oke. Berarti jangan lupa teman berdua untuk selalu mendengarkan lagu Semampuku di semua DSP, dan tadi musik video juga udah bisa didengarkan di YouTube-nya Alisande.
2: Yep.
1: Kalau next project-nya kira-kira akan ngerilis lagi kah single atau bahkan mungkin udah kepikiran langsung album? Kayaknya album tepat nih saatnya.
2: Berat banget.
1: Saya ngasih pressure.
2: Next project sih ada ya untuk single kedua sih, Bang.
1: Oke, berarti masih lanjut ya buat nulis-nulis lagu ya, Bang ya?
2: Masih, dikala memang lagi enggak sibuk seperti karena memang mau gimana pun harus ingat bahwa musik ini yang bisa bikin gua hidup di Jakarta.
1: Betul sekali. Iya. Ini adalah titik startnya Bang Ali Kayaknya ya bisa dibilang ya di Jakarta ya.
2: Iya.
1: Jadi berarti enggak akan lepas dari dunia musik berarti ya, Bang ya?
2: Enggak.
1: Alright, jadi buat lo semua teman berdua yang mungkin penasaran gitu kan, kira-kira single keduanya kapan, mungkin boleh dicek di mana, sosial media mungkin, Bang?
2: Ya, di sosial media, di Instagram, di @alesandel pastinya, kalau nggak di TikTok juga ada, Alesandi Musik.
1: Betul
2: ya. Jadi nanti bakal diinfo di sana semua.
1: Alright, jadi biar nggak ketinggalan, langsung follow aja sosial medianya Bang Ali ya, dan yes, juga betul ya, dan juga musik video sudah bisa ditonton dan tentunya bisa kamu request di semua Pro2 seluruh Indonesia tentunya. Alright, sekali lagi terima kasih Bang Ali sudah main-main.
2: Thank
1: sukses
2: you,
1: selalu untuk you. Single-single selanjutnya.
2: Amin.
1: Semoga nanti kita bisa ketemu lagi ngobrol di sini ya.
2: Harus dong.
1: Oke, terima kasih juga buat teman Pro2 seluruh Indonesia udah mendengarkan kita seru-seruan di malam hari ini ngomongin soal single debut dari Bang Ale berjudul Semampuku. Pokoknya jangan lupa untuk terus dengerin Semampuku di semua DSP, musik video ditonton di YouTube-nya Bang Ale dan juga bisa di-request di Pro2 FM seluruh Indonesia. Kalau gitu gue Edi Tama pamit dan juga
2: gua Alisande.
1: Alright, kita ketemu lagi di esok hari ya. Bye bye. Music Life Chat.

0: Info Pro 2.
1: 9,6 Pro FM, semuanya teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, ketemu lagi ya bareng aku Ijal Karni dong di Jaga Malam. Nah, seperti biasa ya, sebelum kita ke Jaga Malam, aku update untuk Info Pro 2 malam hari ini. Teman Pro 2, info pertama ini ya. Fase kepemulangan jemaah haji Indonesia telah resmi nih dimulai secara bertahap mulai 1 Juni 2026. Proses kepulangan ke tanah air dibagi menjadi dua gelombang ya teman Pro 2. Untuk para jemaah haji Pamekasan dijadwalkan akan tiba di tanah air pada ini tanggal 20 dan 21 Juni mendatang. Pemerintah Kabupaten Pamekasan bersama Kantor Kementerian Haji dan Umroh setempat serta Kelompok Bimbingan Ibadah Haji atau KBIH ini ya telah menyiapkan armada dan memetakan titik penjemputan jemaah. Kepala Kantor Kemenat Pamekasan Abdul Halim juga bilang ini ya menyiapkan sebanyak 38 bus untuk membawa para jemaah haji dari Asrama Haji Surabaya ke Pamekasan. Menurut Halim juga berdasarkan laporan para ketua kloter, seluruh jemaah haji Pamekasan yang berjumlah 1.384 telah ini ya melaksanakan rangkaian ibadah haji dan saat ini dalam kondisi sehat. Alhamdulillah ya kalau gitu teman Pro 2. Info kedua teman Pro 2, Sumenep Satlantas Polres Sumenep bersama Jasara Haja dan Dinas Perhubungan menggelar rapat forum lalu lintas dan angkutan jalan di pos 12.0 Tudunojoyo Sumenep di hari tadi ya Kamis, dan kegiatan ini juga dihadiri Kanit Turjakwali Satlantas Polres Sumenep, Kepala Jasara Harja Sumenep, anggota Satlantas, serta ini ya anggota Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep. Forum LLAJ dilaksanakan sebagai upaya memperkuat sinergitas antar instansi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kelengkapan administrasi kendaraan dan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas. Di info terakhir teman Pro 2, dua siswa SMKN 1 Sumenep berhasil menyabet penghargaan individu sebagai pemain terbaik dalam turnamen Gemafia Unira yang digelar di Kabupaten Pamekasan. Penghargaan ini juga melengkapi

Tapi kesuksesan sekolah setelah sebelumnya sukses mengamankan gelar juara umum. Kedua siswa berprestasi tersebut ini adalah Muhammad Iqbal yang dinobatkan sebagai pengumpan atau setter ya terbaik, serta Muhammad Torik Kamali yang terpilih sebagai pemain bertahan libero baik sepanjang turnamen berlangsung. Oke, teman Bro 2 sekian ya untuk info Bro 2 malam hari ini. Nantikan infonya di besok pagi di jam 6.00 waktu Indonesia Barat. Stay terus di Pro FM Sumeneb. Kita ke next jaga malam ya bareng aku Rizal Karmi.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 94,6 Proda FM, semuanya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hey, selamat malam semuanya kalian nih yang lagi dengerin RRI Pro 294,6 FM, radionya anak muda nih dong. Dan pastinya selalu akan nemenin malam kalian nih dengan obrolan-obrolan seru, fresh dan pastinya nggak ngebosenin. Nah, apalagi ini ya topiknya malam ini seru nih. Nah, aku Izal nih dan ini dia program kesayangan kita bersama Jaga Malam. Satu program yang hadir buat nemenin kalian nih yang lagi rebahan santai. Mungkin yang lagi nyetir atau malah lagi galau-galauan sendirian di kamar. Jangan galau gitu ya. Jangan galau malam-malam temen bro dua. Oke, malam ini kita bakal ngobrolin satu topik nih yang kayaknya udah lama banget ya pengen kalian diskusikan nih. Dan trust me-nya nih, untuk topik yang relate pastinya ya, dengan relate banget sih menurut aku sama kehidupan anak muda zaman sekarang atau Gen Z ini. Nah, teman bro dua, topik kita malam ini adalah ini ya, nikah muda vs nunggu mapan. Mana nih yang lebih realistis? Wah, ini nih, ntar dulu nih, jangan keburu baper ya, ntar dulu ya. Nah, buat ngobrolin hal serius dengan seseru ini, aku gak sendirian loh teman bro dua. Aku sudah ngajak seorang narasumber yang akan ngejawab semua dari topik ya malam hari ini. Yang pastinya keren dong untuk malam ini. Keren banget kalau bisa dibilang. Nah, beliau ini adalah Kak Susi Wulandari MAG. Nah, sebagai ini ya pengurus LKK NU yang punya banyak banget pengalaman nih dan ilmu di bidang pernikahan dan keluarga. Oke, aku sapa dulu ya. Selamat datang. Assalamualaikum Kak Susi.
2: Waalaikumsalam.
1: Kak Susinya sudah stay nih dari tadi nih. Gimana kabarnya Kak Susi?
2: Ya, alhamdulillah baik.
1: Tapi ini beneran ya Kak Susi ya panggilannya ya, akrabannya. Soalnya ini sok tahu aku, Kak.
2: Ya, betul.
1: Ya syukurlah kalau betul. Tapi boleh dong kenalan dulu nih sama teman-teman yang ada di live streaming ya mungkin ya. Teman-teman Pro 2 yang ada di live streaming boleh dong beralih ke live TikTok-nya kita nih. Karena ada Kak Susi nih di live TikTok yang bakal ngebahasin yang pas tuntas sih istilahnya, nanti nikah muda versus nunggu mapan dulu nih lebih mana yang realistis gitu ya kan. Boleh Kak Susi kenalan dulu Kak Susi sama teman-teman.
2: Oke. Sedikit tentang saya Susi Landari yang sekarang aktif di LKKNU Sumenep. Dan kegiatan sehari-hari mengajar di berbagai lembaga.
1: Sehari-harinya di ini ya mengajar di lembaga. Di mana aja Kak Susi? Satu tempat kah?
2: Ya di kampus sama di MTS dan MA.
1: Pantes lah kalau dibilang ini ya. Banyak banget pengalaman dan ilmu di bidang ini, terutama Kak Susi ya. Kak Susi memang sekarang malam ini stay di mana dulu?
2: Saya di Dasuk.
1: Di Dasuk. Memang domisili Dasuk kah Kak Susi?
2: Ya, domisili asli di Dasuk.
1: Oke, siap. Tapi ya aman kan ya.
2: Iya.
1: Tetap semangat dong walaupun aktivitas harian tadi bikin ini ya bosen atau gimana Kak? Enggak ya, enggak bosen ya.
2: Enggak bosen. Siap. Dibikin santai.
1: Nah, itu yang betul Kak. Oke, Kak Susi, kita mulai ini ya dari yang paling basic dulu sih kalau aku bilang. Nah, kalau dengar kata nikah muda, kebanyakan tuh kan orang langsung punya reaksi yang berbeda kan? Ada yang bilang, wah keren. Ada juga yang bilang, duh ngapain buru-buru sih. Nah, menurut kakak ini secara umum kondisi pernikahan di usia muda, khususnya di masyarakat Sumenep dulu ya, gak usah keluar dulu, khususnya masyarakat Sumenep, itu sekarang gimana Kak Susi?
2: Oke, kalau di nikah muda ya, sebenarnya pernikahan itu adalah pilihan. Ya kan? Dan tanggung jawab juga. Kalau kita di desa misalnya, nikah muda itu kayaknya sebuah tuntutan ya, bisa dibilang. Karena kalau sudah terlalu tua, itu dianggap telat.
1: Iya, betul-betul.
2: Jadi kayak nikah muda itu kalau di lingkungan perdesaan itu kayak sebuah keharusan yang harus dilakukan. Kalau tidak menikah di usia muda dianggap tidak payu, atau nanti jadi perawan tua, atau yang stigma-stigma lainnya. Jadi
1: Bahasanya
2: kayak siap, ya
1: bahasanya
2: siapa
1: tak
2: yang
1: maju
2: ketemu
1: laki
2: kita.
1: gitu ya, Kak.
2: Tapi suara saya tidak ini ya.
1: Enggak, jelas kok, Kak. Jelas kok, Kak. Cuman
2: Kayak
1: agak
2: menggema soalnya.
1: Enggak enak kok. Keren loh suaranya Kak Susi ini. Monggo dilanjut, Kak.
2: Ya, jadi seperti itu kalau nikah muda. Kalau kita berbicara secara etimologi, nikah muda itu kan nikah yang dilakukan di usia antara 19 sampai 22 tahun ya. Kalau kita berbicara di usia seperti itu, gitu kan, nikah muda itu ada yang kelebihan, ada apa, lebih kelebihan dan tantangan gitu. Kelebihannya adalah kita masih energi, kita masih punya semangat muda gitu ya, menggebu-gebu. Tapi tantangannya, kita mungkin belum siap secara emosional.
1: Benar, benar.
2: Gitu.
1: Oke, Kak Susi. Tapi kan
2: Ya.
1: sekarang pertanyaannya, Kak, sebenarnya batas usia berapa sih, Kak, yang dianggap nikah muda itu secara aturan maupun perspektif soal sosial kita gitu?
2: Ya, kalau nikah muda sebenarnya secara aturan seperti yang saya sampaikan tadi, dari usia 19 sampai 22 tahun itu sebenarnya sudah nikah muda ya.
1: Ini khusus cewek maupun cowok gitu ya?
2: Ya, khususnya
1: ya.
2: yang maupun cowok.
1: Kadang kan kita kan, kadang kan apa ya, kalau kebanyakan sih tunggu dulu lah, tunggu di usiamu yang, atau nikmati dulu masa mudanya gitu maksudnya, Kak. Kalau 25 mungkin boleh gitu kan, atau memang melebihi batas, Kak?
2: Ya, kalau di atas 25 itu sudah bukan nikah muda lagi.
1: Betul, betul.
2: Tapi sudah matang
1: tapi
2: ya,
1: kan memang
2: usia-usia matang.
1: Kalau kalau bisa dilihat juga sih, untuk Gen Z yang sekarang 25 ini maunya masih muda gitu, Kak.
2: Maunya masih muda gitu.
1: Jadi untuk kesempatan seneng-seneng hura-hura dulu sama teman-teman gitu, makanya kan masih apa ya, kalau aku boleh bilang sih, di usia yang anak-anak Gen Z sekarang tuh masih labil gitu kan. Boleh dong, setuju dong.
2: Betul,
1: iya,
2: betul.
1: Beda sama zamannya kita nih yang sudah milenial gitu kan. Terus monggo Kak Yuli. Ah, Kak Yuli katanya,
2: ya.
1: Kak Susi.
2: Jadi kalau kita Gen Z hari ini ya, melihat Gen Z, untuk memutuskan pernikahan itu sudah mulai terbuka ya. Nggak kayak zaman-zamannya kita dulu,
1: Betul.
2: Orang tua kita misalnya.
1: Betul.
2: Jadi kalau Gen Z sekarang itu kayak 25 itu masih baru mulai hidup.
1: Iya. Benar-benar kan.
2: Karena kenapa saya bilang begitu? Karena pendidikan mereka baru selesai.
1: Betul, betul.
2: Betul. Setelah itu mereka masih mau bekerja, cari pekerjaan dulu.
1: Betul.
2: Masih menikmati masa muda. Baru setelah itu bisa melanjutkan ke pernikahan.
1: Memang beda jauh, Kak ya, untuk waktu di zaman kita dulu sih, bener nggak? Kalaupun memang sudah kuliah, kalau untuk cewek dulu sih, harus ngikut suaminya gitu kan. Jadi sia-sia kalau dibilang kuliah itu di zaman kita gitu kan. Khusus cewek ya, kalau cowok enggak gitu. Nah, Kak Susi, kita boleh nih ke komentarnya TikTok dulu nih. Banyak sudah nih Kak yang tanya, kalau enggak dibaca enggak enak juga nih. Nah, ini enggak tahu ini dari siapa sih, namanya tulisan Arab. Nah, setinggi apapun tingkat pendidikan yang ditempuh tetap yang dibilang sukses nikah muda. Setuju enggak Kak Susi?
2: Itu menurut saya adalah stigma orang-orang yang milenial dulu ya, milenial ke belakang ya.
1: Betul.
2: Kalau di pedesaan masih seperti itu kayaknya.
1: Oh, masih juga sekarang ini?
2: Masih banyak.
1: Ya, tapi dengan
2: jadi kayak
1: tapi dengan
2: prestasinya
1: sudah,
2: itu ya diukur dari seberapa cepat menikah.
1: Gitu ya.
2: Ya, tapi ya kembali lagi itu stigma yang tidak perlu kita semua harus ikuti ya. Kita harus pilih-pilih mana yang lebih baik untuk diri kita, baik untuk kita teruskan gitu kan. Kita yang berhak memilih.
1: Tapi benar yang disampaikan oleh Riz ini, bintang apa ini namanya, ini terlalu sulit sih untuk dibaca Kak Susi. Stigma itu tidak akan pernah hilang di kalangan masyarakat tuh. Berarti memang untuk saat ini, untuk mungkin di daerah Dasuk mungkin masih berlaku ya Kak Susi.
2: Betul. Masih banyak.
1: Ya oke, kita lanjut nih Kak Susi. Dari Randy nih, ini mana nih yang lebih prioritas antara nikah muda dengan nikah nunggu mapan dulu katanya.
2: Oke, kita membahas mana sih yang lebih prioritas gitu.
1: Betul.
2: Kita akan, saya akan mengajak untuk berpikir ya, bagaimana kalau kita nikah muda.
1: Betul.
2: Ya kan, kalau nikah muda kita masih belum siap secara emosional.
1: Nah, iya. Ya kan?
2: Kita masih muda, masih mau merasakan hal-hal yang bahagia. Kita masih mau main-main, kita mau traveling, ya kan? Jadi kita masih belum siap secara emosional, belum matang pemikiran kita, masih labil kalau istilahnya. Tapi kalau kita sudah mapan, itu kita sudah bisa bertanggung jawab. Karena seperti yang disampaikan tadi, bahwa mapan itu secara bahasa adalah stabil. Jadi mapan itu bukan hanya secara materi.
1: Betul.
2: Tapi mapan bisa diartikan juga sebagai secara emosional, secara mental, dan tanggung jawab kita.
1: Iya, benar sih, benar kata Kak Susi nih. Jadi seorang yang menikah itu enggak semua diukur dengan materi, Kak Susi. Karena pernikahan ini enggak untuk hanya untuk sementara ya, tapi untuk selamanya gitu kan.
2: Betul.
1: Karena jadi sebelum kita untuk menempuh ke pernikahan, bolehlah untuk dievaluasi dulu dari sisi kepribadiannya, karakternya gitu kan. Enggak ada salahnya juga ya Kak Susi. Karena ya, kalau
2: betul,
1: cuma diukur dengan materi, susah juga nanti nafkah batinnya gitu, ya kan? Gitu. Gitu. Tapi kalau bicara untuk kayak yang ini ya, apa sih status kayak di pengadilan agama gitu Kak Susi, itu rata-rata kok banyak di usia-usia muda juga ya Kak Susi? Mungkin dari apa ya itu Kak Susi?
2: Oke, faktor ya.
1: Ya, betul. Faktornya dulu yang diumumkan gitu.
2: Biasanya kalau yang pada nikah muda itu, yang pertama adalah tradisi atau budaya. Jadi karena dijodohkan, itu masih ada loh yang kayak dijodohkan pada masih kecil. Itu sudah dijodohkan. Yang kedua, karena mereka berekspektasi bahwa nikah itu Wah, kayak di Dracin, kayak di Drakor.
1: Betul, betul, betul.
2: Indah-indah. Jadi mereka, ya udah saya mau nikah aja nih. Gitu.
1: Tapi kalau bisa diboleh boleh bisa dibilang juga akhirnya bucin dong gitu kan.
2: Iya, betul.
1: Kak Susi, tapi sebentar dulu. Aku kembali kalau bicara bicara tradisi nih untuk nikah muda yang kayak di desa anggapannya itu dijodohkan. Itu biasanya di usia berapa sih Kak Susi? Itu enggak ini ya, enggak melanggar hukum kah itu di bawah umur atau gimana gitu?
2: Ya, biasanya yang kayak itu tuh mereka nikahnya nikah siri.
1: Gitu ya, makanya karena kan
2: ya,
1: kalau di
2: makanya
1: aturan di KUA itu kan kayaknya kalau enggak 17 enggak bisa gitu kan,
2: enggak bisa
1: untuk ngeluarin surat
2: jadi
1: nikah
2: mereka
1: gitu.
2: Nih ya, betul, nikah siri. Nanti kalau sudah nyampe umurnya baru nikah lanjut ke KUA.
1: Jadi memang memang sudah kembali ke ini ya, tradisi mungkin ya Kak Susi gitu. Tapi kalau bicara untuk secara ke pemerintahan nggak boleh dong gitu kan?
2: Nggak boleh.
1: Siap. Makasih Kak Putri. Nah, kita apa ya, kalau bisa bilang juga masuk ke inti obrolan nih Kak Susi. Jadi di satu sisi ada anak muda nih yang bilang nikah muda itu bagus. Bisa lebih matang bareng, lebih banyak waktu untuk tumbuh bersama pasangan. Tapi di sisi lain banyak juga nih yang bilang jangan buru-buru, mapan dulu baru nikah katanya. Nah, dari pengalaman Kak Susi, apa sih keuntungan nyata dari nikah di usia muda Kak? Boleh diceritakan Kak?
2: Ya, seperti yang disampaikan tadi ya, bahwa kalau kita nikahnya masih muda, kita bisa berproses bareng-bareng lama gitu. Ya, tapi
1: betul.
2: Kalau kita nikahnya nunggu entar-entaran, nunggu mapan istilahnya ya, itu kita butuh waktu yang lama untuk memutuskan menikah gitu. Harus menunggu dulu. Jadi menikah muda itu lebih ke kita berbareng-bareng, berproses bersama, karena kita pada saat itu belum selesai pendidikannya misalnya. Jadi harus sekolah bareng, atau kita memulai prosesnya dari nol, bekerja bersama. Begitu.
1: Oke, tapi saya lebih setuju ke Kak Susi, memang diajak sukses apa susah dulu ya dari nol. Tapi repot Kak Susi, untuk yang Gen Z sekarang itu, bang, maaf bang, aku bukan Pertamina loh, jangan bilang dari nol dulu ya gitu katanya. Banyak kan yang bilang kayak gitu.
2: Ya, betul betul, banyak banyak.
1: Nah, di sisi lain aku juga mau bela cewek nih Kak Susi. Jadi cewek yang materi itu bukan masalah materinya ya, cuman cowoknya aja yang pelit gitu. Setuju enggak?
2: Makanya saya bilang tadi di awal bahwa pernikahan itu adalah pilihan. Jadi kamu mau yang mana? Mau yang dari nol, atau kamu mau menunggu kita sudah sama-sama siap, sama-sama sudah, anggap istilahnya sudah mapan seperti itu. Jadi kita dalam memutuskan untuk menikah itu adalah pilihan. Jadi kapan sih yang lebih realistis, nikah muda atau nunggu mapan? Jawabannya adalah menunggu. Jawabannya adalah ketika kita siap.
1: Oh, gitu. Berarti kata-kata siap ini ketika udah siap, berarti siap semuanya dong, Kak Susi.
2: Betul, betul, betul.
1: Keren nih jawabannya Kak Susi. Kak Susi, kembali ke komen TikTok lagi nih. Ini kalau enggak dibaca kan enggak enak Kak Susi gitu.
2: Ya.
1: Nah, ini ada Randy nih. Kak Susi bisa mantau juga kan komen-komennya teman-teman ini.
2: Bisa, bisa, bisa.
1: Oke, nih. Nih, Randy nanya Kak Susi, "Tapi kenapa ya Kak Susi kok sekarang ini banyak pasangan yang cerai gara-gara materi?" Nah, itu Kak Susi.
2: Oke. Salah satu faktornya adalah seperti yang saya sampaikan tadi, menikah hanya karena ekspektasinya itu kayak di drama-drama, sinetron-sinetron. Wah, nanti saya bahagia ya, saya kayak gini gitu. Tapi realitanya, gitu kan, kita dihadapkan pada ekonomi, mana kalau sekarang kita apa-apa semakin naik ya. Jadi seperti itu, tekanan ekonomi. Jadi mereka tidak kuat secara mental. Akhirnya memutuskan untuk bercerai.
1: Setuju, setuju. Betul seperti yang dibilang Kak Susi tadi, yang artiannya kalau mau menikah itu yang sudah siap secara keseluruhan. Tapi Kak Susi, kalau kita, aku ya, aku membaca tuh kayak di apa TikTok lah, kalau yang sempat FYP tuh kebanyakan juga ini, kalau aku nggak bisa nyebut ini Kak Susi, kotanya mungkin ya. Ada sih salah satu pengadilan agama itu yang notabene-nya itu rata-rata judol loh.
2: Gimana ya?
1: Nah, kayak yang perceraian-perceraian itu terjadi, yang notabene-nya itu kayak seperti judol, itu sering kali Kak Susi. Makanya kan bisa dibilang nikah itu kalau memang apa ya, bisa dibilang abolikasi kona Kak Susi, bebet bobot aku tuh tahu gitu kan.
2: Betul, betul.
1: Karena memang.
2: Jadi bukan hanya kita siap secara mental, tapi kita juga harus bertanggung jawab. Pernikahan itu adalah pilihan yang mana kita sudah siap mengemban tanggung jawab itu.
1: Iya.
2: Yeah. Ya kan. Jadi kalau mereka masih terjerat dengan judol, itu mereka tidak menjalankan tanggung jawab yang seharusnya.
1: Betul.
2: Berarti belum siap mereka seharusnya.
1: Ya, mungkin asumsinya Kak Susi, selain mungkin para pelaku judol itu ya, selain memang hobi, mungkin bisa dibuat ini ya, angan-angan mereka bisa mencukupi untuk keluarganya. Padahal itu salah Kak Susi, gitu kan.
2: Betul.
1: Kenapa?
2: Betul.
1: Kalian itu pasti nanti akan jatuh pada akhirnya. Ya, seperti pepatah bilang, hindari judol kalau bisa, karena ini kalah sudah pasti, menang itu hanya bonus, benar nggak Kak Susi?
2: Betul.
1: Jadi kasihanilah istri dan anak yang di rumah gitu, karena sudah banyak toh yang kejadian kayak gitu ya kan gitu.
2: Banyak banget.
1: Gitu.
2: Kak Susi, jadi ya, mereka monggo. Itu. Berekspektasi. Betul. Lagi berangan-angan, oh saya nanti akan kaya.
1: Betul.
2: Dari judol. Nah, padahal itu adalah akan menjerat kita gitu.
1: Saya seperti
2: pertamanya aja dimenangkan. Nanti kalau sudah lama-lama kita sudah apa namanya kecanduan ya. Nanti akan menggerus harta-harta itu sih.
1: Tapi benar-benar Kak Yuli, kalau aku bisa bilang juga nih sama teman-teman, kalian-kalian tuh yang masih nikah muda di Sumenep, khususnya ada juga loh yang kasus kayak gitu Kak Susi. Boleh bilang juga aku nih Kak Susi, berhenti aja lah gitu, ya kan? Karena ya seperti tadi yang aku bilang, menang itu hanya bonus, kalah itu sudah pasti gitu.
2: Betul.
1: Sayangi yang ada di rumah, anak istri terutama gitu kan, biar pernikahan di muda kalian tuh aman, tentrem gitu kan. Kak Yuli, nih ini yang seru nih Kak Yuli, pertanyaan dari Kang Mas Jody nih.
2: Oh iya.
1: Nih seru nih. Kenapa nih dengan kata-kata ini? Jangan jadikan anak sebagai tumbal dari sebuah kata yang disebut karja. Nah, ini boleh dijelaskan Kak Susi.
2: Ya, betul banget. Itu adalah salah satu faktor nikah muda. Karena ambisi orang tuanya pengen cepet-cepet karja kalau di kita ya, di Sumenep ini. Karena mau mengadakan pesta pernikahan. Jadi sebenarnya bukan tujuannya bukan untuk pernikahan dua orang itu, tapi lebih ke pengen mengadakan resepsi yang sesuai dengan ekspektasi orang tuanya.
1: Betul. Kalau bisa dibilang juga ini mah beli tompangan gitu ya kan.
2: Ah, betul.
1: Gara-gara tompangan yang mestinya anak harus masih hura-hura dulu nikah gitu kan. Jadi pangeteron ring tuane ya Kak Yuli, Kak
2: Susi betul.
1: Kalau bisa. Jadi memang masuk akal ya Kak Susi, menurut Kak Susi ini.
2: Ya, masuk akal banget karena kenapa banyaknya perceraian ya, karena seperti itu. Kita tuh karena tradisi, karena faktor eksternal, karena orang tua disuruh untuk cepat-cepat menikah. Atau kalau yang itu pengen cepat-cepat kerja gitu ya. Itu anaknya sejak dini sudah ditunangkan. Lalu setelah itu disuruh menikah.
1: Iya, betul Kak Suci. Tapi gimana lagi kalau sudah bilang urusan sama itu, minta mau beli batolong tompangan, repot Kak Suci.
2: Iya, betul betul.
1: Iya. Nah, kalau kita lanjut Kak Susi ya. Sekarang ke sisi satunya nih Kak Susi, nunggu mapan nih. Nah, ini nih banyak nih anak muda yang bilang, "Aku mapan dulu baru nikah. Kerja dulu, nabung dulu, beli rumah dulu." Menurut Kakak ini pola pikir ini valid enggak sih Kak Susi?
2: Oke, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Bahwa mapan itu tolak ukurnya bukan hanya materi.
1: Betul.
2: Karena kalau tolak ukurnya materi, kita tidak akan ada habisnya. Mapan secara materi, punya rumah, pengen punya mobil. Punya mobil, pengen punya usaha yang lebih berkembang lagi misalnya.
1: Betul.
2: Uangnya masih kurang, 10 juta kurang, 50 juta kurang, 100 juta kurang, kita manusiawi gitu, yang selalu merasa kurang sih. Jadi kalau tolak ukurnya materi itu tidak akan ada batasnya.
1: Iya. Kalaupun nanti semua terkumpul, yang ada nikah tua dong, bukan nikah muda ya kan?
2: Betul.
1: Bisa
2: seperti yang saya bilang tadi.
1: Gimana Kak Susi?
2: 25 kita baru memulai kehidupan, baru selesai kuliah istilahnya, baru masih mau mencari kerja. Kita tidak mungkin sukses dalam 1 tahun 2 tahun.
1: Setuju banget.
2: Kita pasti butuh proses, dan itu ketika memakan waktu lama ya berarti kita juga lama ya akan menikahnya.
1: Jadi sebenarnya betul juga sih yang dikatakan sama Kak Susi, 25 itu baru mulai hidup. Nah, kan ada nih memang Kak Susi sekarang di usia 25 itu kan sudah ini ya, kalau rezekinya bisa jadi PNS gitu kan. Nah, kalau bahasa kayak gitu masih mau beli rumah, apa penggebe, tahu tibi. Jadi benar ya Kak Susi. Memang
2: benar.
1: Memang lama sih ya kalau memang harus semua itu nunggu mapan dulu, beli mobil, beli rumah, punya usaha, nikah tua sih buat nanti ya.
2: Ya sebenarnya kembali lagi bahwa pernikahan itu adalah pilihan. Jadi kalau kamu memang memutuskan, oh saya kayaknya lebih pengen yang seperti ini nih, nggak apa-apa tua umur 40-an misalnya, ya it's okay kalau itu memang pilihan kamu dan kamu mau menjalani itu dan kamu enjoy gitu. Jadi karena itu pilihan pribadi, tapi di sini saya memberikan pandangan, ini loh nikah muda seperti ini adalah tantangan, kelebihannya, dan ini loh kalau kita nikah nunggu mapan, lebih kelebihnya, tantangannya, gitu. Jadi kalau menunggu mapan itu nggak harus diukur secara materi, tapi secara mental, secara emosional, secara kita bagaimana bertanggung jawab.
1: Oke, keren keren Kak Susi untuk jawabannya nih. Tapi kembali ke TikTok lagi nih Kak Susi. Cuma pengen Mbak ini pengen baca komentarnya Riz nih. Lucu nih. Tapi Kak yang bikin bingung nih, ketika udah mapan dan bisa dibilang sukses malah jodohnya nggak ada. Ya itu resiko kamu Riz gitu. Kamu harus pinter dong. Kalau semua sudah ada, cari-cari lah, segera lah. Iya kan? Ya betul kan Kak Susi?
2: Iya betul.
1: Kalau semuanya ada terus kamu belum cari ya percuma gitu.
2: Ini di TikTok malah ini. Terkadang manusia banyak pilih-pilih.
1: Nah itu Kak Riz sudah dibantu jawab nih sama Slim nih. Jangan pilih-pilih Kak Riz. Yang penting. Nah,
2: jadi kalau kita sudah mapan punya segalanya gitu kan. Kita standarnya udah tinggi. Ya kan? Pengennya dia juga punya pekerjaan, pekerjaannya mapan juga sama kita, minimal setara. Oke. Kan kayak gitu.
1: Betul, betul, betul.
2: Itu yang bikin lama.
1: Betul, betul. Sama-sama salah nyaman, satu. Sama-sama ngisi di waktu yang gabut gitu ya Kak.
2: Iya.
1: Oke Kak Susi, kita sudah apa ya dapat banyak respon nih dari teman-teman maupun di area digital, di komennya, terus di WhatsApp nih. Rata-rata katanya nih kebingungan nih Kak Susi antara tekanan sosial untuk cepat nikah tapi kondisi ekonomi belum stabil. Nah menurut Kakak bagaimana nih untuk ini ya, apa caranya anak muda itu menyimbangkan dua hal itu Kak Susi, boleh dikasih tipsnya nih.
2: Oke. Tipsnya adalah tidak usah mendengarkan orang yang tidak memberikan sumbangan kepada hidupmu gitu. Karena menikah itu adalah pilihan kita yang menjalani. Mereka tekanan sosial hanya ngomong, hanya menekan kita, ayo menikah gitu kan. Tapi mereka nanti ketika kita menikah, mereka tidak ikut campur dalam pernikahan kita. Kita yang tanggung jawab sama pernikahan kita. Jadi kita harus memilih dengan kesadaran diri gitu. Jadi tidak perlu ikut semua kata orang gitu, seperti ini, tapi diri kita belum siap secara mental, emosional, atau finansial, maka ya sudah ikuti kata hatimu gitu.
1: Oke, mungkin itu ya tipsnya Kak Susi.
2: Tipsnya ya seperti itu.
1: Wih, keren banget nih teman-teman berdua. Jadi buat kalian nih, nikah muda bukan cuman soal perasaan ya, tapi ada persiapan yang matang. Makanya nih ada salah satu lembaga kayak LKKNU nih, seperti Kak Susi malam ini yang hadir buat bantu anak muda di Sumeneb, khususnya siap mental dan ilmu sebelum nikah gitu. Semoga bermanfaat ya jawaban dari Kak Susi tadi ya. Mau ini yang lagi stay di RRI Digital, di TikTok maupun di WhatsApp nih yang dengerin kita gitu kan. Nah Kak Susi kita lanjut ya. Ini ya kalau boleh bilang juga nih, kita sudah sampai di bagian yang paling ditunggu nih Kak Susi, bagian kesimpulannya tuh. Nah Kak Susi kalau boleh dikasih satu jawaban tegas, sebenarnya menurut Kakak mana yang lebih realistis, nikah muda atau nunggu mapan?
2: Ya, jawabannya adalah nikah ketika kita siap, bukan ketika mapan, bukan hanya ketika masih muda. Karena kalau kita nikah belum siap, walaupun masih muda atau sudah mapan, kita tidak bisa bertanggung jawab pada pernikahan kita. Karena kesiapan itu tidak bisa diukur dari umur. Atau nikah muda, atau kita nunggu ketika mapan, di usia berapa yang paling bagus, tidak. Karena tolak ukurnya adalah kapan ketika kita siap.
1: Oke, mungkin itu aja. Oke, jadi sekali lagi teman-teman Pro 2, apa yang dikatakan Kak Susi, kalau untuk ngomongin ini, nikah muda atau nunggu mapan, menurut Kak Susi tadi, kita cuma siap dulu gitu kan Kak?
2: Siap dulu,
1: ya.
2: Siap bertanggung jawab.
1: Siap segalanya ya. Kak Susi,
2: siap segala.
1: Kita mungkin jawab pertanyaan yang terakhir nih dari komentar TikTok dulu nih, Randy mungkin ya, kasihan nih, udah typingnya ini sangat banyak sih, sampai enggak
2: mati. Kayaknya pengalaman pribadi.
1: Boleh, boleh, boleh Kak Susi, langsung ini, dikasih paham dulu Kak Randy.
2: Bagaimana cara membaca sifat pasangan kita sebelum menikah Kak, biar langgeng sampai kakek nenek.
1: Ini terus di bawahnya ada lagi nih, karena perempuan gampang berubah-ubah katanya. Maksa Randy.
2: Ya nggak apa-apa, ini adalah media curhat ya, betul, jadi nggak apa-apa, betul. Luapkan segala isi pikiran kalian gitu kan. Perasaan kalian di sini.
1: Belum kalian itu menjalaninya untuk selamanya gitu kan Kak?
2: Iya betul. Jadi bagaimana cara membaca sifat pasangan? Sebenarnya sifat itu bisa kita lihat ya, dengan seiring waktu kita bersama. Apakah itu orang kasar ya? Apakah dia itu suka neken-neken orangnya, tidak bertanggung jawab atau seperti apa gitu sifatnya, itu sudah bisa kita lihat. Tapi terkadang anak-anak Gen Z itu denial, sudah terlihat kalau orangnya itu kasar misalnya, suka mukul, tapi selalu berpikiran bahwa oh enggak, nanti kalau sudah menikah akan berubah. Padahal kalau sifat yang sudah terlihat itu tidak semudah itu untuk berubah.
1: Betul, betul, betul.
2: Terkadang kita denial karena bucin.
1: Betul.
2: Enggak, nanti ini.
1: Lebih tepatnya ke sana, betul Kak Susi. Kalau bisa dibilang juga kalau sudah bebetek ini tak bisa dah gitu ya kan.
2: Iya. Tapi ya kita sebenarnya bagaimana cara mengetahui, kita manusia biasa ya yang punya keterbatasan. Kadang kita menilai orang seperti ini, tapi belum tentu luarnya nggak baik, tapi dalamnya baik misalnya. Atau nanti ada kemungkinan dia berubah karena apa, dapat apa ya, tuntunan dari Allah gitu ya.
1: Bisa.
2: Jadi bagaimana cara kita sholat tahajud, istikharah, nanya ke yang kuasa.
1: Betul.
2: Yang bagus yang mana?
1: Kalau bahasa gitu. Kalau bahasanya untuk yang gaji sekarang itu saya pernah dengar Kak Susi katanya, kalau jalur darat sudah nggak bisa diperbaiki, kita pakai jalur langit katanya.
2: Betul banget. Ya, jadi kalau kita manusia punya keterbatasan ya, kayak bingung ini bagus apa enggak ya, maka jalur terakhir adalah jalur langit.
1: Iya, siap, betul, betul Kak Susi.
2: Gimana Randy ya?
1: Randy, puas enggak Randy?
2: Jadi, ya semoga ini semuanya dapat jodoh ya.
1: Amin, amin. Terutama yang komentar ini, tadi ya.
2: Yang Iya, yang komentar-komentar tadi.
1: Oke, mantap banget nih jawabannya Kak Susi, Kak, malam ini ya. Jadi intinya bukan soal umur ya, Kak, tapi soal kesiapannya ya yang aku tangkap tadi. Nah, Kak, mungkin terakhir nih, Kak, sedikit lagi, Kak, boleh dong, Kak, nih, apa nih?
2: Boleh.
1: Pesan khusus Kak Susi untuk anak muda Sumenep yang dengerin malam ini yang lagi galau soal topik ini.
2: Pesannya adalah, kalau kalian memutuskan untuk menikah, tanya kepada diri sendiri, menikah itu karena kebutuhan atau karena keinginan. Kalau kebutuhan, itu kalau menurut teori Maslow ya, dia itu dari dalam, karena kesadaran. Tapi kalau keinginan, itu adalah faktor eksternal. Dari luar, bisa dari budaya, tekanan sosial, dari tekanan orang tua, karena melihat orang-orang sudah menikah semua, karena diderakor dan diracin, Jadi, tanyakan kepada diri sendiri, apakah menikah itu kebutuhan dan kalian sudah siap? Maka menikahlah. Tapi kalau kalian belum siap, mending belajar dulu. Bahwa pernikahan itu tidak seperti di drakor dan di racin. Yang setiap hari romantis. Karena pasti banyak tantangannya. Nanti apalagi kalau sudah punya anak, kita punya tanggung jawab lagi untuk merawat, membesarkan, mengasuh dengan baik.
1: Betul.
2: Seperti itu.
1: Jadi kalau bisa juga dibilang jangan suka sering nonton drakor ya. Pengaruhnya banyak soalnya. Mungkin itu aja Kak Suci.
2: Ya.
1: Wih, keren, luar biasa ya pesan dari Kak Susi, teman-teman. Catat itu ya, simpan di hati. Terima kasih sebesar-besarnya untuk Kak Susi ya, untuk malam ini. Dan apa ini ya, pengurus LKKNU yang sudah mau hadir dan berbagi ilmu nih di jaga malam ini Kak Susi. Semoga ilmunya bermanfaat nih untuk kita semua.
2: Amin, amin.
1: Gak terasa ya, kita udah ngobrol hampir lebih sih, 30 menit lebih ya ini ya. Dan semoga obrolan malam ini bisa jadi bahan renungan buat kalian semua. Ingat,
2: amin, amin.
1: Keputusan nikah muda atau nunggu mapan itu hak kalian. Tapi pastiin itu keputusan yang matang. Bukan karena ikut-ikutan tren atau tekanan orang lain, oke? Nah, buat yang masih bingung dan mau konsultasi lebih lanjut soal persiapan pernikahan, kalian bisa banget menghubungi LKKNU yang bernama Kak Susi ya. Boleh nggak, Kak?
2: Boleh, boleh, boleh. Ya. Saya sangat terbuka. Ini sosial media saya ya, jadi bisa kalian tanya-tanya DM saya. Saya akan terbuka untuk saling sharing ya tentunya.
1: Oke, jadi bisa di follow dulu nih teman-teman TikToknya Kak Susi nih. Jangan ragu lagi, karena persiapan yang baik adalah kunci keluarga yang bahagia. Setuju nggak Kak Susi?
2: Setuju banget.
1: Baik Kak Susi, terima kasih ya kebersamaannya sekali lagi. Buat Kak
2: Sama-sama.
1: Susi, sehat selalu, dilancarkan dalam segala hal. Salam nih buat teman-teman di LKKNU. Oke?
2: Ya.
1: Assalamualaikum Kak Susi.
2: Ya, terima kasih.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 94,6 Prodo FM, sebenarnya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih dijaga malam ya teman Prodo, kita lanjut ke cerita penutup hari dong. Boleh dong kak. Nah teman Prodo, di cerita penutup hari nanti kita ngobrolin ini ya, konten nih. Nah konten autentik lebih disukai daripada konten yang terlalu sempurna. Wih, pernah nggak terlintas di pikiran kalian tuh mengapa sebuah video ini sederhana bisa ditonton jutaan orang dalam semalam? Nah padahal videonya itu aja gitu kan. Tapi ada lucunya juga. Oke nanti kita bahas lengkapnya teman Prodo. Tune in terus di Prodo FM Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.
5: 9,6 Produ FM, Sumedep, teman terbaik kamu. Teman Produ, pernah enggak terlintas di pikiran kenapa sebuah video sederhana bisa ditonton jutaan orang loh dalam semalam nih bahkan. Nah, di tahun 2026 nih algoritma media sosial tidak lagi sekedar mengejar angka ya atau likes-nya gitu, melainkan ini ya memprioritaskan relevansi dan kepercayaan. Nah, bagi apa ya kalau bisa dibilang para kreator konten di Indonesia ini ya memahami pergeseran tren nih. Nah, ini nih kunci untuk tetap bertahan gitu. Persaingan bukan lagi soal siapa yang paling vokal, melainkan siapa yang paling mampu ya menyentuh isi humanis penontonnya. Nah, dunia digital ini terus bergerak berdasarkan laporan dari We Are Social, perilaku pengguna internet di Indonesia ini gini lebih aktif nih ternyata teman-teman, khususnya ini ya dalam mengonsumsi informasi. Nah, masyarakat ini cenderung menghindari konten yang bersifat clickbait gitu, tanpa isi. Nah, penonton ini lebih menyukai konten yang memberikan nilai tambah, baik berupa edukasi singkat, solusi masalah rumah tangga, maupun hiburan yang terasa sangat personal gitu. Jadi memang kayaknya ini yang maunya live-live aja nih, kayak seperti aku tadi nih yang live sama Kak Sus ini mengenai nikah muda atau nunggu mapan dulu. Nah, itu maksudnya teman berdua gitu. Oke, nanti kita ini ya spill 10 rekomendasi ide konten yang diprediksi viral dan akan mendominasi For You Pack atau FYP ini untuk sepanjang tahun ini teman berdua. Tune in terus di Produ FM Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, banyak orang punya trauma, serius deh, entah itu dari masa lalu, pengalaman yang gak enak, kehilangan, atau kejadian yang bikin hati kepukul. Ada yang kelihatan sepele, tapi efeknya tuh bisa lama banget loh. Nah, ada satu hal penting namanya trauma healing. Simpelnya, ini tuh proses buat nyembuhin luka batin. Bukan sulap, bukan instan, tapi pelan-pelan bikin diri kita lebih tenang dan juga berdamai sama apa yang pernah kejadian. Trauma healing bisa dilakukan sendiri, curhat ke orang yang dipercaya, atau minta bantuan profesional. Gak ada yang salah ya dari semua pilihan itu. Semua balik ke kondisi dan juga kesiapan masing-masing. Nah, teman Pro 2, kalau trauma dibiarkan, dampaknya bisa kemana-mana. Menurut data medis, sebagian orang dengan pengalaman traumatis bisa berkembang jadi PTSD kalau gak ditanganin. Jadi ini bukan drama, tapi soal kesehatan mental. Tujuan trauma healing itu satu, bikin hidup kamu lebih aman, lebih stabil, dan juga lebih waras. Tidur jadi lebih enak, pikiran gak gampang capek, dan kamu jadi punya cara yang lebih sehat buat ngadepin tekanan. Ingat ya, healing itu bukan tanda kamu lemah, justru tanda kamu berani peduli sama diri sendiri. Pelan-pelan gak apa-apa dong, yang penting kita jalan teman Pro 2. Yuk tetap dengerin Pro 2 Sumatera melalui aplikasi RRI Digital dan juga rri.co.id.
1: RRI Pro 2 Sumatera, teman terbaik kamu.

0: Bumi ini bukan warisan, tapi titipan. Anak muda paling merasakan dampaknya nih, kayak cuaca ekstrim, banjir, panas makin gila. Nah, hal kecil kayak pilih sampah, hemat energi, sampai dukung produk ramah lingkungan itu penting loh. Karena keren itu bukan cuma soal style, tapi juga peduli masa depan. Bumi sehat, hidup pun kuat.
1: FM 94,6 RRI Produce Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 94,6 Prodo FM, sebenarnya teman terbaik kamu. Nah, teman Prodo, seperti yang aku tadi bilang ya, 10 rekomendasi ide konten yang diprediksi akan viral dan mendominasi For You Page atau FYP nih kan, untuk bahasa yang sekarang nih. Nah, yang pertama itu kayak konten point of view atau POV gitu kan. Konten point of view ini tetap menjadi primadona karena kemampuannya menciptakan kedekatan emosional teman-teman. Nah, dengan menempatkan penonton sebagai karakter utama dalam skenario tertentu nih. Nah, kreator juga bisa membangun storytelling yang kuat. Format ini sangat fleksibel loh. Mulai dari komedi, situasi, hingga apa ya, bisa dibilang refleksi diri sih. Nah, di tahun 2026, POV ini sukses nih. Yang sangat relatable dengan kehidupan sehari-hari teman berdua. Misalnya kayak ini ya, skenario lucu saat menghadapi kemacetan di lampu merah terlama gitu, seperti yang di Bandung itu. Atau dilema ditanya kapan menikah. Nah, semakin detail kan semakin ini ya, dekat cerita yang diangkat dengan realitas audiensnya gitu. Semakin tinggi peluang konten juga dong pastinya untuk ini ya, dibagikan. Yang kedua ini ada konten get ready gitu kan. Nah, tren ini juga apa ya, berevolusi menjadi lebih jujur teman berdua. Jadi penonton gak lagi hanya mencari tutorial ya, riasan yang sempurna, tetapi ingin mendengar storytelling di balik persiapan itu. Nah, keasliannya dalam menceritakan kegagalan kecil seperti salah satu ini ya, kostum atau tantangan mental sebelum memulai, justru menjadi daya tarik yang meningkatkan engagement-nya gitu dan membangun kepercayaan penonton.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga, biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
6: Tune in FM 94.6 RRI Produs Sumeneb.

0: kita bahas salah satu hidden gem budaya Indonesia nih ya, dari ujung Sumatera yang namanya suku Saibatin di Lampung, Mantro 2. Yang bikin vibes-nya itu beda banget, dia itu punya sistem pemerintahannya aristokrasi ya, mirip kerajaan kecil-kecilan gitu, Mantro 2 ya. Pimpinannya itu disebut Punyimbang yang jabatannya turun-temurun. Jadi bukan dipilih langsung kayak ketua OSIS gitu ya, Mantro 2. Dan mind blowingnya adalah meski dia di Lampung, mereka itu beda sama suku Pepadun yang lebih dikenal luar. Kalau suku Saibate ini menggunakan dialek bahasa Lampung yang disebut dialek api atau berlogat A, berbeda dengan suku Pepadun yang menggunakan dialek O, Mantro 2. Dan pernikahan adat Saibatin dikenal dengan prosesi nayuh yang menekankan nilai kebersamaan, gotong royong, dan penghormatan kepada leluhur. Ada juga tradisi arak-arakan yang disebut awan gemisir atau awan gemisik, Mantro 2 ya. Oke, terus selain itu ada rumah adat Saibatin yang namanya adalah Lamban Balak. Berbentuk rumah panggung dengan banyak bagian yang memiliki fungsi spesifik seperti lapang luah, ini fungsinya untuk musyawarah adat, dan ada sekudu, ruang khusus untuk wanita. Budaya suku Saibatin ini beda banget loh ya, Mantro 2, dari rumah adat, tarian, sampai tata cara hidup ya. Oke deh. Intinya Indonesia itu kayak universe yang nggak ada habisnya buat diekspor, Mantro 2. Kalau kamu pengen tahu suku Saibatin itu kayak apa, coba deh di search Saibatin atau Lampung Saibatin, pasti bakalan lebih colorful film.
1: FM 94,6 RRI Prodia Sumenep, teman terbaik kamu. I got something to say, please.

0: Kamu sadar gak sih? Sekarang beda pendapat dikit langsung ribut.
1: Iya ya, padahal beda itu wajar. Indonesia aja isinya beda semua.
0: Nah itu, Asta kita presiden tuh ngingetin soal persatuan.
1: Setuju banget, bukan harus sama, tapi saling ngerti.
0: Apalagi anak muda, medsos di tangan kita.
1: Tinggal milih aja nih, mau nyebarin panas atau nyebarin yang damai-damai.
0: Karena Indonesia...

Oke, teman Brodaus, saya sudah ya untuk kebersamaan kita hari ini, hari Kamis tanggal 4 bulan Juni 2026, dan kami seluruh kerabat kerja program Madrasah Sumeneb mengucapkan banyak terima kasih. Sampai ketemu besok pada pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Jalgarni undur diri dari ruang dengar teman Brodaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2, selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar program siaran hari ini, Jumat 5 Juni 2026. Siaran kami program 2 Radio Republik Indonesia Sumenep, frekuensi FM 94,6 MHz. Dari Jalan Urip Sumoharjo 26 Sumenep, Madura, kami ucapkan selamat mengikuti. Salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

Sudah siapkah aku menikah? Mungkin teman-teman ada yang bertanya pada diri sendiri. Sudah siapkah aku menikah? Mungkin bisa jadi pertanyaan ini muncul karena keseringan ditanya oleh orang lain. Kapan nikah? Kok sampai sekarang belum nikah? Teman-teman, jangan terburu-buru nikah hanya karena ditanya orang seperti itu. Karena apa? Karena pernikahan itu akan bernilai ibadah dan bisa menyempurnakan ibadah kita. Karena di dalam pernikahan itu banyak hal yang terjadi di dalamnya. Layaknya sebuah rumah, pernikahan juga membutuhkan pondasi yang kokoh. Agar apa? Agar bisa tetap bersama mengarungi bahtera rumah tangga dalam suka maupun duka. Maka dari itu, di dalam pernikahan itu perlu usaha dan kesiapan. Apa yang perlu diusahakan, yang dipersiapkan dalam pernikahan? Yang pertama adalah siap secara ilmu, siap secara spiritual, dan juga siap secara fisik, siap secara emosional, dan siap secara finansial. Maka kalau sudah kesiapan itu sudah dimiliki teman-teman semuanya, maka berarti tandanya teman-teman sudah siap untuk menikah. Oke teman-teman, janganlah terburu-buru untuk menikah hanya karena kebanyakan ditanya oleh orang. Karena apa? Karena pernikahan itu adalah ibadah terpanjang kita dan bisa menyempurnakan ibadah kita. Oleh karena itu, maka menikahlah di waktu yang tepat dengan pasangan yang tepat pula.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tune in FM 94.6 RRI Broadway Sumeneb.

0: Just Music Berdua.
1: Teman Berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Scroll, scroll, scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
1: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
0: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
1: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
2: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
3: Tune in FM 94.6 RRI Produs Sumeneb.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

Info Pro 2. Oke teman Pro 2, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Dan pagi ini barengan Indah ya. Oke, kita informasi terlebih dahulu, update-update dari dunia persilatan kita. Ada apa aja ya? Ini ada PMK Bangkalan yang punya SRT, Sekolah Rakyat Terintegrasi 51 sebagai bagian dari Program Nasional Sekolah Rakyat Rintisan di tahun 2025 ya. Dan program ini ditujukan khusus bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu, terutama yang masuk kategori desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSN. Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Bangkalan Muhammad Aminullah mengatakan kehadiran sekolah rakyat merupakan hasil kerja keras pemerintah daerah yang sejalan dengan visi Presiden dan Bupati Bangkalan dalam menekan angka kemiskinan melalui pendidikan. Di tahun ajaran pertama, SRT 51 Bangkalan menampung 82 siswa yang terdiri dari 40 siswa jenjang SD dan 42 siswa jenjang SMP. Ya, itu dia. Woy, keren. Dan selanjutnya ada mahasiswa teknik elektro Institut Teknologi PLN atau ITPLN yang mengembangkan sistem pendeteksi kebocoran pipa berbasis sensor. Dan sistem ini, teman Pro 2, ditenagai panel surya, terus bisa ngirim notifikasi otomatis melalui Telegram. Dan riset ini dikembangkan Akmal Nuryadin bersama Dwi Iwan Setiawan sama Ahmad Fadli Siregar. Inovasi ini menjadi proyek tugas akhir mereka di ITPLN. Akmal menjelaskan alat itu dikembangkan untuk jaringan pipa bercabang. Dan sistem ini mampu memantau beberapa titik aliran air secara bersamaan. Ini baru pemuda Indonesia ya, bermanfaat untuk semuanya. Dan ini informasi selanjutnya, ada pengurus persaudaraan Setia Hati Terate ya, PSHT Cabang Sumenep yang menggelar silaturahmi ke Markas Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan YONTP 931 Satria Joko Tole Sumenep di hari Rabu kemarin, teman Pro 2. Semalam ya. Dan pertemuan ini bertujuan untuk mempererat hubungan persaudaraan dan memperkuat sinergi antar organisasi pencak silat dengan aparat keamanan. Acara dalam suasana hikmat tersebut dihadiri oleh jajaran pengurus cabang, perwakilan TNI Polri, sesepuh PSHT, serta keluarga besar YONTP 931 Satria Joko Tole. Sinergi ini diharapkan dapat mengokohkan peran bersama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas di wilayah Sumenep.

0: kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman berdua.
1: Selamat pagi teman berdua, barengan Indah pagi ini. Gimana kabar kamu? Sehat semuanya? Sehat. Syukurlah kalau begitu ya. Pagi ini Indah akan awali perjumpaan kita di Spada dengan cluenya BBI, Bangga Berbahasa Indonesia. Ayo teman berdua, kalau kamu simak storynya berdua nih, pagi-pagi udah upload story. Allah, gambaran umum ya, itu disebut apa biasanya teman berdua ya? Diawali dengan ih bla bla bla ya. Kamu harus mengisi 3 kotak huruf yang kosong. Gambaran umum itu ih bla bla bla ya, terdiri dari 2 suku kata, tapi kamu harus mengisinya 3 huruf ya. Iha, ih, terus bla bla bla. Oke, gambaran umumnya apa? Oke, kalau kamu bisa jawab langsung aja ke story-nya Pro 2 di replay ya, atau melalui aplikasi RR Digital. Kalau kamu belum punya, download dulu di Play Store. Habis itu baru ketik di situ di Pro 2 Sumeneb ya, di live chat-nya langsung jawabannya adalah ih titit titit gitu ya. Oke, ditunggu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu. Cuaca update hari ini.
4: Oke, kita akan update informasi cuaca kita pagi ini. Aduh, enak ini buat jogging-jogging ya, teman Pro 2. Panas enggak, hujan enggak ya. Yang jelas Sumeneb itu diperkirakan sepanjang hari ini itu adalah cerah. Ya kan, kalau pagi ini sih cerah berawan gitu. Tapi kalau nanti agak siang kan cerah. Hehehe. Kalau suhunya sekitaran 26 hingga 31 derajat Celcius ya teman Pro 2, dengan angin ke arah timur dan kecepatan 21,2 km per jam. Wih, kenceng guys. Ya, iya benar. Kalau di Sampang teman Pro 2, sekarang itu diperkirakan sampai nanti agak-agak jam 8 gitu ya, itu agak berkabut teman Pro 2. Siangnya baru deh agak hot gitu ya, cerah gitu. Di kisaran juga sama kayak Sumeneb, suhunya 26 hingga 31 derajat Celcius teman Pro 2. Arah anginnya ke timur karena sekarang musim nemor ya. Terus dan kecepatan 20,1 km per jam. Pamekasan hari ini sama juga, pagi ini cerah, terus cerah berawan ya, terus agak-agak berawan, nanti jam-jam 7 sampai jam 8 baru deh cerah gitu. Kalau suhu sih 26 sampai 30 derajat Celcius. Ini agak dingin ya Pamekasan ya, dengan kecepatan anginnya itu 21,4 ke arah timur. Nah, kalau di Bangkalan sendiri sepanjang hari ini cerah berawan sampai jam 8-an, jam 10-nya baru agak-agak gitu ya. Oke, itu. Oh, suhunya untuk Kota Bangkalan 25 sampai 31 derajat Celcius. Ini lebih variatif, lebih lebar lagi ya, lebih dingin atau bisa lebih hot tergantung wilayahnya. Dengan kecepatan angin yang agak kalem 19,4 km per jam ke arah timur. Wow, mantap, yuk jalan-jalan.
3: Info cuaca hari ini bersama BMKG Trunojoyo Sumeneb.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM 94,6 Radio RRI Sumedang.

0: Bangga Berbahasa Indonesia.
1: Jadi teman Pro 2, gambaran umum itu kalau dalam bahasa Indonesia bisa dikatakan sebagai ihwal. Ih, itu aja gak bisa jawab teman Pro 2. Tadi ini juga gak bisa jawab sih, apa ya. Akhirnya tengok kunci jawaban. Gambaran umum itu apa? Ya itu ya, ihwal. Oke, biasanya Apip ini jawab BBI juga ya. Tapi ya udahlah, Apip APK aja katanya segmennya. Oke deh, thank you ya Apip yang menyimak siarannya Pro 2. Dan kalian juga, walaupun gak bisa jawab, udah Indah kasih kuncinya ya kan. Gambaran umum dalam bahasa Indonesia itu disebut ihwal.

0: Scroll, scroll, scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
1: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
0: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
1: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
2: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
3: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu.

0: Lalu Lintas Update.
1: Teman Pro 2, kalau di sisi jalan yang lebar ya, biasanya di samping poros jalan utama tuh ada sedikit ya, sekitar 1 meter gitu ya, ruas 1 meter itu yang kosong gitu. Bukan kosong sih, itu sebenarnya bukan kosong teman Pro 2, itu namanya bahu jalan, bukan buat parkir juga ya. Itu bukan sekedar area kosong teman Pro 2. Jadi bahu jalan itu ada di sisi kiri atau kanan jalan yang biasanya tidak dilalui kendaraan secara langsung, dan biasanya bahu jalan ini digunakan untuk memberi ruang bagi kendaraan darurat atau kendaraan yang mengalami kerusakan gitu. Jadi area ini tuh berfungsi sebagai tempat pengendara yang perlu berhenti sejenak tanpa menghalangi lalu lintas utama. Nah, sebagai pengendara sangat penting untuk memahami fungsi bahu jalan, terutama saat kondisi darurat. Ketika mobil atau motor mengalami masalah teknis atau mogok, bahu jalan ini menjadi tempat yang aman untuk berhenti sementara menunggu bantuan. Oleh karena itu, teman Pro 2 menjaga agar bahu jalan tetap bersih dan bebas hambatan adalah salah satu langkah penting dalam menjaga keselamatan di jalan raya. Jangan kamu bikin buat ngebut-ngebut ya, emang kamu pahlawan ngebut-ngebut duluan, mau nyampe duluan ya kan. Jadi bahu jalan itu untuk menghindari kecelakaan karena ini sebagai area darurat. Terus bahu jalan juga meskipun terlihat sepele, bahu jalan ini dapat menjadi penolong saat kendaraan mengalami masalah teknis ya, kerusakan secara mendadak di terutama di jalanan yang sibuk gitu. Jadi bahu jalan ini adalah tempat yang paling aman untuk menepi. Terus di beberapa ruas jalan terdapat rambu yang memberikan informasi mengenai penggunaan bahu jalan ya. Jadi rambunya itu menunjukkan bahwa bahu jalan boleh digunakan dalam kondisi tertentu seperti saat terjadi kemacetan atau sebagai jalur khusus untuk kendaraan darurat gitu ya. Udah ngerti kan fungsi dan penggunaan bahu jalan yang tepat, biar kita sama-sama berkontribusi demi kelancaran lalu lintas yang aman dan juga tertib. Oke, itu baru teman Pro 2-nya Sumenep.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini? Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu.